Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Pendapatan Daerah Bapemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan PT PLN Persero, Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Pring Sewu, dalam rangka membahas pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu PBJT. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, dan PLN khususnya terkait pemahaman dan pelaksanaan BPJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eka Nurwati sebagai manajer UP3 memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme yang diterapkan PLN terkait pemungutan dan penyetoran BPJT atas tenaga listrik serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Diskusi juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai data, administrasi, dan mekanisme koordinasi yang diperlukan antara PLN dan pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasuk mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang komunikatif dan konstruktif. Para pihak bersepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi apabila terdapat hal-hal yang memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan BPJT. Kunjungan kerja ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga sinergi dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, dan PLN UP3 Pring Sewu dalam pelaksanaan BPJT. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi. Pagi ini keluarga semuanya bareng Putra lagi sama dengan Jam 8 di Madu Jelly. Come on.

tersedia di seluruh jaringan Rirama FM Net. Kamu bisa konsumsi sesuai sama keluhannya keluarga ya. Banyak soalnya susu kambing Etawa, tapi kamu harus benar-benar bisa memilih kira-kira susu kambing Etawa yang pas yang mana, begitu. Biar kamunya bisa sehat terus, apa yang jadi keluhannya bisa teratasi. Susu kambing Etawa ini banyak banget manfaatnya keluarga semuanya, termasuk bisa meningkatkan yang namanya semangat untuk aktivitas ya. Paling baik dikonsumsinya saat belum sarapan memang. Jadi yang belum sarapan boleh nyusu dulu ya, biar makin brigas semuanya, asik. Biar brigas makanya nyusu dulu ya. Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Para pasukan-pasukanku yang baik hati dan tidak sombong pagi ini. Kita ketemu hari ini jam 7 sampai dengan jam 8 di Maru Jelly. Come on.

Soy banget, masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania pagi ini, hari Rabu di 16 September 2026. Gak cuman bareng sama pasukan Goyang, tapi kita juga bareng sama susu kambing Etawa yang siap untuk bisa digoyang, asoy. Kira-kira keluarga semuanya sudah punya belum susu kambing Etamed Premium? Ini salah satu varian daripada susu kambing yang ada di seluruh jaringan Trirema FMNet nih keluarga semuanya nih ya. Produk olahan susu yang luar biasa, susu kambing Etawa Premium yang diformulasikan khusus sebagai nutrisi kesehatan, terutamanya untuk menjaga kesehatan tulang dan juga sendi ya. Yuk dikonsumsi yuk susu kambing Etawanya yuk, terutama adalah varian susu kambing Etamed Premium. Manfaatnya banyak, selain spesialis

dikonsumsi sekarang ya, susu kambing Etamed Premium. Ini juga kandungannya tinggi banget keluarga semuanya, kaya akan kalsium, protein, serta vitamin yang baik sekali untuk tubuh. Kemudian juga meningkatkan stamina, bisa membantu daya tahan tubuh. Kemudian juga agar tubuh kamu nih selalu bugar setiap hari, apalagi yang banyak sekali untuk aktivitas sehari-harinya ya. Jaga kebugaran tubuh setiap hari keluarga semuanya dengan selalu mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium. Selain itu, susu kambing Etamed ini mudah dicerna karena susu kambing Etawanya ini memiliki struktur protein dan juga lemak yang lebih halus sehingga ramah di pencernaan, jadi aman yang punya asam lambung ya. Kemudian yang paling penting adalah legalitas dan juga izinnya. Izin edarnya sudah ada, BPOM-nya juga sudah ada ya, kamu tinggal cek aja ya. Susu kambing Etamed Premium sudah berizin BPOM dan juga MUI. Dapatkan sekarang juga keluarga semuanya susu kambing Etawa Etamed Premium, salah satunya. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirame FM Net saja. WhatsApp-nya aku tungguin, tayangku WhatsApp. WhatsApp bro. WhatsApp yuk, biar tidak diblokir sama aku. 08 12 12 12 9310. Bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini keluarga semuanya. Masih sampai dengan jam 8 pagi nanti bareng Putra terus ya di Madu Jelly. Main kerenak sekali yang terus sibuk dengan aktivitasnya pagi ini. Semoga lancar terus ya yang sudah pada mulai aktivitasnya. Tapi kalau lagi aktivitas kok kayaknya matanya lelah, kemudian juga merah, bisa jadi iritasi ya. Ini ngegaguh banget untuk kamu bisa beraktivitas seharian keluarga semuanya. Saatnya lebih peduli yuk yang punya keluhan mata lelah, mata merah. Bahkan ini bisa untuk yang mempunyai keluhan mata plus minus, katarak dan juga glaukoma. Ada Agarus Break atau Kardina Mata dulu namanya ya. Ini sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kesehatan mata, terutama untuk mata yang sering terasa lelah, kering dan juga mengalami iritasi ringan ya. Terutamanya juga untuk keluarga semuanya yang mempunyai keluhan katarak, glaukoma, ini boleh dikonsumsi Agarus Break atau Kardina Mata. Jangan tunggu lama-lama keluarga semuanya, karena indera, salah satu indera kita ya, termasuk penglihatan ini sangat sensitif sekali. Kita harus menjaganya dengan baik, kita harus merawatnya dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai keluhan mata kamu ini mengganggu aktivitas. Rawat sekarang juga dengan menggunakan Agarus Break. Agarus Break, solusi sehat untuk kesehatan mata kamu.

0: iya, kemarin kita udah pengundian nih keluarga semuanya. Aku sepilin beberapa pemenang, ada 5 orang pemenang. Mendapatkan uang tunai masing-masing Rp200.000. Kemarin sudah kita lakukan pengundian bulan pertama di gelegar 11 tahun 11 makin berkelas untuk Radio Trirema dan Jaringan tentunya. Semoga pagi ini kamu mendengarkan ya keluarga semua ya. Selamat untuk Bunda Rosana atau Mama Anissa ini dari kawasan Bahu, Lampung Barat. Alhamdulillah ya, dapat uang tunai Rp200.000. Sikat!
1: Sikat!
0: Asoy! Mama Anissa boleh diambil ya di Radio Gistara Lampung Barat ya. Atau kalau mau ngambil ke Trirema FM boleh. Mama Anissa kesini aja ambil hadiahnya. Kemudian juga untuk Pak De Rusli dari Jati Datar, Lampung.

Jengken Cono Wangi Bungur. Selamat untuk Bapak Abu Ardi, boleh datang ke Trirama FM untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa bawa ini ya, identitas diri ya. Kemudian pemenang keempat ada Ibu Maslika. Ini alamatnya ada di Margototo, Kecamatan Metro Kibang. Ibu Maslika boleh diambil di Radio Duta Paramita Kota Metro ya hadiahnya ya. Kemudian pemenang kelima ini ada Bapak Sumari. Alamatnya ada di Muara Sidang, Kabupaten Lampung Timur. Ini juga menjadi pemenang kelima untuk pengundian bulan pertama di gelegar 11 tahun Trirama FM nih. 11 semakin berkelas.

masih ada lagi bulan-bulan berikutnya keluarga semuanya yang belum dapat atau yang belum keluar kuponnya, dikirim lagi yang banyak ya. Kamu borong lagi yuk biosinya Herbal Tetes Premium masa kini. Setiap pembelian biosi kamu berkesempatan untuk memenangkan uang tunai totalnya ada 11 juta rupiah. Kemudian juga grand prize-nya banyak keluarga semuanya. Enggak cuma ada uang tunai ya, tapi ada grand prize-nya. Ada 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, ada 11 unit setrikaan, dan yang paling banyak ada 50 unit radio FM. Jadi jangan sampai kamu tidak sikat, kamu harus sikat hadiahnya.

ganggu kamu. Mbak Supana, apa kabar Mbak Supana? Gabungan lagi pagi ini, good morning, selamat pagi ya. Sarapannya pakai gandul sama tempe, mantap gemoy. Iya, iya. Iya Mbak Supana, makasih Mbak Supana. Mbak Mary Anti, apa kabar? Gedung Tataan Pesawaran pagi ini sudah bergoyang juga bareng sama Madu Jelly. Kemudian ada Bunda guys kak, Bunda guys kak, absen aja, panteng sambil nyetrika, padahal awaknya rasanya doyong. Kamu mah kapan sehatnya? Maya Adiba, apa kabar Maya Adiba? Lagi beberes rumah, jadi pakai backsound yang besar biar suaramu selalu menggelegar di hatiku. Oh iya iya. Iya asoy asoy. Mas Teguh Bengkel, apa kabar Mas Teguh Bengkel? Monitor ketua siap dari Wajah Para. Terima kasih Mas Teguh. Sehat selalu sama Mbak Ning ya. Selamat bergoyang semua yang ada di Wajah Para dan sekitarnya. Ibu Siti Umayyah, wow sudah punya biosi. Ternyata minum ini tiap pagi Mas Putra, badan terasa sehat. Kuponnya belum dikirim, buruan dikirim Bu Siti Umayyah biar dapat kulkas nanti ya. Mau kulkas atau mau uang tunai kira-kira? Mudah-mudahan dapat keduanya ya Bu Siti Umayyah. Terima kasih sekali sudah mengkonsumsi biosi pagi ini. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Lagi sarapan pakai gulai lalap jengkol. Sikat. Ada pantun jalan-jalan ke Bandar Jaya, ternyata Mbak Dela penyiar Radio Trirama masih ada. Emang kemana ah? Emang kemana? Ya masih ada lah, kan kemarin cuma cuti doang. Semalam udah siaran lagi ya Sudelanya ya. Jadi kita kembali ada Adela. Ya alhamdulillah Yusuf, cutinya sudah kelar. Jadi bisa ini ya, bisa bareng-bareng lagi sama Mbak Dela ya. Kang Alan Mebel, apa kabar? RB3 Rumbia hadir, Mas Putra mau digoyang untuk semuanya. Makasih Kang Alan Mebel. Kemudian Kang Subari Cabung, apa kabar? Pagi ini digoyang katanya untuk semuanya, siap. I love you Polepel, I love you too Angeli. Asoy, kamu lagi ngapain pagi ini? Lagi nunggu pelanggan-pelanggan ya. Semangatin terus ya pagi ini ya keluarga semua. Kamu yang lagi pada aktivitas juga semangatin terus ya. Aku terus hadirkan enang yang enak-enak keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng dari jam 7 sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
2: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
1: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku kaya kobong.
2: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
2: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
2: Biasa kowe jam piro?
1: Jam 12 bengi.
2: 12 bengi.
1: Ketoke rada telat setitik.
2: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
2: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit itu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
3: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu bantu sare langkung nyenyak.
4: Siko Krim Uki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara

untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Olahraga sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali. Kita goyang lagi,
4: bro. Masih terus bareng-bareng bagi kali ini keluarga semuanya, bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya, bagi ini yang terus sibuk menyelesaikan segala sesuatunya, yang terus juga pada konsumsi susu kambing etawanya. Terima kasih sekali. Mumpung masih ada promo, promo sepakat kita ya, September paket hemat. Ada susu kambing terbaru kita, susu kambing Etawa premium, namanya adalah Etawa sih. Ini juga nggak kalah keren fungsinya dan juga manfaatnya ya. Beli 3 cuma Rp200.000. Borong sekarang juga. Masih sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya di Madu Jelly. Come on.

ada Bunda Gaiska lagi. Emang paling benar Anda tidak live di TikTok ya. Kenapa emangnya Bunda Gaiska kalau aku live di TikTok? Bikin emak-emak pada mager katanya. Emang dasar aja mager itu mah. Bunda Ulfa apa kabar Bunda Ulfa? Bunda Ulfa pulang ngojol langsung panteng. Terima kasih sekali Bunda Ulfa asoy. Ada Mas Gendut, ada Mas Gendut. Absen aja Mas ya, siap. Mbak Kutayang, apa kabar Mbak Kutayang asoy? Sambil nyuci sarapan dulu ah katanya. Sarapan pakai apa Ci ini? Mbak Yuan, sarapan pakai apa Mbak Yuan? Gimana dunia perairan? Masih ini ngangsu. Semangat ya, sarapan dulu yuk biar semangat ya. Mbak Wartet, apa kabar Mbak Wartet? Selalu panteng dari kawasan Gisting. Bunda Willy, sambil aktivitas mau ini, mau nimbang katanya. Semangat ya para pendekar semuanya. Bunda kok nggak bisa ikut undian Mas Putra? Bisa aja, borong dulu biosinya, borong dulu. Apa kabar Gus? Gus Hasik, apa kabar ini? Selamat pagi Mas Putra ganteng ah. Gak usah fitnah ah, gak usah fitnah. Dosa nanti Gus. Digoyang katanya ke semua fans Radio Trirema dan juga pengurus pondok ini yang ada di Taman Pajar ya. Seruput susu dulu Mas Putra, siap. Siap Gus. Gus gak boleh bohong ya Gus. Gak boleh bohong, harus jujur Gus. Apa kabar ini? Dari kawasan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Salam sukses katanya untuk semuanya Mas Putra. Terima kasih sekali Mbak Italia Nana Cution. Mama Yoga, Ma apa kabar Ma? Mama Yoga dan juga masyarakat Bluro apa kabar ini? Pada sehat-sehat semuanya kan Mama Yoga? Mas Putra, untuk memulihkan cairan yang hilang, ayo seruput dulu susu kambing etawanya yo. Makasih Mama Yoga, sehat selalu ya. Mama Rehan dari Bandi, terima kasih Mama Rehan. Lagi uprek sambil panteng, sambil pantau bocil juga yang sudah mulai nerutus.

Kak Nur. Teh Nani, Teh Nani, kamu nerutus nggak Teh Nani? Tolong. Teh Nani lagi sarapan katanya. Sarapan bes katanya, mantap, siap. Terima kasih ya Teh. Sudah ikutan bergoyang sambil sarapan pakai ye ye. Terima kasih tayangku semua ya pagi ini ya yang sudah pada gabungan Mas Pur Kentung. Iya. Pasukan-pasukan goib ini pada gak sabar ya. Pasukan goib semuanya 6465. Mbak Selamat Plongkowati, Atun Daralak, siapa nih? Atun Dukalara. Iya namanya ya. Kemudian ada Grandpa Maropi selaku ini juru kunci. Juru kuncinya Goib Mania. Iya. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa sarapan. Yuk nyusu dulu, yuk nyusu yuk. Biar makin semangat ya. Dapatkan susu kambing etawanya hanya di seluruh jaringan Dri Rama FM Net ya. Mumpung masih ada promo yang etawasi, beli 3 box hanya Rp200.000 saja. Yang hari ini mau order boleh, yang mau diantar juga boleh sayang. Hubungi aja ya di 0831 760 600. Panteng Radio, Panteng Tri Rama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Putra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Diimpun dari lampos.co, proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur kini telah mencapai progres 82%. Pihak pelaksana proyek memastikan pekerjaan terus berjalan dengan tetap mengakomodasi kebutuhan akses pertanian masyarakat setempat. Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Waikambas, Brigjen Srianto, menjelaskan bahwa pengerjaan fisik di lapangan memang belum sepenuhnya rampung. Selain sempat terkendala pasokan material seperti besi dan semen, terdapat beberapa titik lokasi yang memiliki kondisi tanah labil sehingga memerlukan tahapan pekerjaan lanjutan. Mengenai keluhan masyarakat terkait jalur pertanian, Srianto menegaskan bahwa pihak komite telah memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan tetap berpedoman pada ketentuan regulasi yang menjaga kelestarian kawasan. Sementara itu, warga desa Sukorahayu menyambut baik pembangunan tanggul penahan gajah tersebut, namun berharap aktivitas pertanian mereka yang berada di sekitar bantaran sungai tidak terputus. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Berjumpa lagi dong bareng sama Dua Miau. Ya dong, pagi hari ini semangat besi. Kita ketemu di 16 September 2026. Hari Rabu ya Chan ya, Rabu kan?
1: Hari Rabu malu-malu.
0: Hah, Rabu malu-malu. Siapa yang malu-malu?
1: Putri malu.
0: Ya ampun besi, semangat pagi hari ini ya. Kita temenin kamu lagi besi pagi ini sampai nanti jam 10.
1: Jadi gak usah kemana-mana ya besti.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Lanjut Besti, lanjut ya, pagi hari ini masih barengan sama Duo Miau ya di Pasar Goyang sampai nanti jam 10 pagi. Kamu masih tetap semangat dan juga tetap selalu pantingin Duo Miau ya Bes. Jangan lupa ya, kalau udah pantingin Duo Miau pagi ini berarti tidak lupa juga untuk selalu konsumsi produk herbalnya yang sudah dibeli. Kemarin yang udah dapetin produk herbalnya atau juga tadi malam yang udah di anterin, yang udah ngambil sendiri, ataupun juga yang kemarin sudah pada order lewat ekspedisi ya Chan ya, terus juga produknya udah sampai ke rumah nih, berarti jangan lupa pagi hari ini untuk kamu konsumsi dulu Besti.
1: Ih bener, kamu harus konsumsi biar kamu yang sehat terus. Gak mau, aku tuh gak suka kalau kamu sakit. Aku sedih sekali kalau Besti sampai sakit.
0: Iya aku juga, aku sedih sekali kalau sampai lihat Besti tuh gak baik-baik aja. Kalau ngelihat Besti tuh sakit,
1: aku sedih. Nanti Besti tidak bisa hoa-hoa lagi bareng sama Duo Miau, gimana?
0: Gimana dong Besti? Makanya Besti jaga kesehatan ya.
1: Gak seru dong Duo Miau-nya. Gak ada yang hoa-hoa, gak ada yang seru-seru, asik-asik. Nanti masa kita asik sendiri?
0: Iya Besti, masa kita asik sendiri? Gak mau banget kan, kita maunya ditemenin sama Besti terus.
1: Iya, kita maunya tuh asik bersama-sama.
0: Yes, benar banget Besti. Jadi gimana? Udah ada kan produknya di rumah kan? Belum punya juga sampai sekarang. Ya udah kalau kamu belum punya mah Besti ya, kamu order sekarang aja ke call center kita di 0831 760 600.
1: Ya.
0: Kalau kamu ordernya pagi ini Besti bakal langsung dianterin hari ini juga.
1: Betul, pokoknya maksud pengiriman hari ini. Nah, otomatis langsung lebih cepat kan sampai ke rumah kamunya.
0: Iya Besti, kalau kamu ordernya semakin pagi berarti semakin cepat sampai ke rumah kamunya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kamu ordernya sore Besti, ya bisa jadi besok diantarnya. Karena kalau sudah sore kan kurir kita udah pulang.
1: Betul. Pun kalau lewat ekspedisi ya mas, ekspedisinya bakal masukinnya di pengiriman besok karena mobil ekspedisinya sudah berangkat dari siang.
0: Iya betul banget Besti. Jadi harus tahu ya Besti ya. Jadi kamu harus tahu dan ngerti jam-jam berapa kamu harus order gitu ya, supaya bisa datang tepat waktu gitulah ya.
1: Iya, sesuai estimasi kamu.
0: Yes, benar banget Besti. Dan juga Besti yang mau ikut gabung bareng sama kita, boleh ya Bes?
1: Boleh, boleh di 08 12 12 12 9310 atau di live TikTok kita di Radio Trirama FM sudah ada. Kamu bisa langsung luncuran di akun kita pagi hari ini.
0: Betul Besti, guys kan ya, dibantu tap-tap, dibantu follow juga. Buat Besti-Besti yang mau ikutin akun media sosial kita yang lain juga bisa ya. Namanya sama aja, Radio Trirama FM.
1: Betul ya, jadi kita bikin nama tuh yang simple, satu nama, kamu bisa dapat semuanya.
0: Yes, betul banget. Ya Besti yuk, kita mau apa nih kira-kira ya?
1: Kita mau banyak sih yang bisa kita lakukan.
0: Oke, sebelum banyak hal yang perlu kita lakukan Chan, kayaknya lebih baik kita goyang dulu aja deh.
1: Biar makin semangat ya. Kamu gak usah kemana-mana dong, tetap bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Bestiku yang baru gabungan bareng sama Duo Miau ya. Pokoknya selamat pagi aja, sehat-sehat semuanya bestiku ya.
2: Ya, selamat beraktivitas besti, sehat-sehat selalu. Dan juga jangan pada lupa.
1: Kenapa?
2: Kalau pagi hari ini kamu harus segera minum jamu herbal agar ilus dulu.
1: Iya dong besti. Pokoknya Ma itu gak selalu lupa kita ingetin besti setiap pagi untuk selalu konsumsi produk herbal agar ilusnya. Iya. Yang udah dapetin kemarin promo-promo sepakat Chan. Tuh kan banyak banget bonus-bonusnya, banyak banget promo-promonya.
2: Tuh kan, tuh minimal kamu minum susunya deh dari si drop itu besti.
1: Iya kan, kalau setiap pembelian agar ilus drop nih ya, untuk persediaan masih ada Chan. Ini ada bonusnya susu Zigo jahe merah.
2: Oh, atau minimal kamu minum susu Zigo yang dapat bonusan dari Selte, itu masih ada.
1: Iya kan? Minimal besti, minimal kamu harus banget dapetin promo-promonya.
2: Minimal kamu sekarang OTW jalan deh ke sini.
1: Ya besti, minimal kamu ke sini deh biar tahu ya apa sih promo-promonya, gimana sih promo-promonya. Kalau besti-besti TikTok nih ya, kalau besti-besti TikTok pengen tahu promo-promonya apa, kamu tinggal buka profil kita, kamu lihat di sorotan ya. Itu promo sepakat, yaitu promo bulan ini besti.
2: Sorotan itu ada di mana? Yang bundar.
1: Ya, yang pokoknya kamu buka profil kita, masuk ke profil kita, yang paling atas ada bunder-bundernya itu. Nah gitu besti.
2: Iya kan, tuh juga nih untuk kamu kalau pengen tanya, misalnya kamu masih belum paham, bener-bener kamu masih tidak tahu seputar herbal agar ilus, tapi sebenarnya pengen banget minum herbal. Nah kamu bisa banget datang ke radio, nanti bisa bertanya, atau kamu langsung aja hubungi call center kita di 0831 760 600.
1: Tuh,
2: cuma 10?
1: Enggak lah,
2: 0831 760 600 tuh.
1: Lah kok 9?
2: Ya, enggak, itu nomornya besti. Kamu nanti bisa hubungi, nanti bisa kamu kayak konsultasi secara singkat mungkin.
1: Iya.
2: Atau secara panjang.
1: Boleh pokoknya ya. Kita akan siap mendengarkan curhatan kamu besti ya.
2: Betul.
1: Curhatan seputar keluhan kesehatan kamu.
2: Betul.
1: Nah nanti kalau kita sudah mendengarkan curhatan kamu, nah tentunya kita bakal kasih solusi yang tepat untuk keluhan kesehatan kamu.
2: Betul. Kita pasti bakal kasih rekomendasi ya.
1: Betul.
2: Rekomendasi produk herbal yang ada di seluruh jaringan radio kita pastinya.
1: Iya benar banget gitu besti ya. Jadi gak usah khawatir besti aku ya, karena produk kita ini sudah aman banget. Sudah berbadan POM, sudah terdaftar di badan MUI. Jadi aman banget dan juga halal, yang pastinya bisa dikonsumsi untuk segala usia.
2: Yes, yes, yes, yes.
1: Yes, yes, yes, yes, yes.
2: Yeah.
1: Berat banget aku pagi ini tugasnya ya besti ya.
2: Apa?
1: Aku dititipin Chandra.
2: Aku sebesar ini dititipin. Kasian.
1: Biar gak hilang.
2: Aku merepotkan Tria, nanti dia harus memberi aku makan, memberikan aku skincare, memberikan minyak wangi aku sudah habis.
1: Iya, ini berat banget besti tugas aku pagi ini ya besti ya.
2: Iya kan.
1: Ini sambil kita mau sedikit senggol-senggolin besti yang sudah ikut bergabung bareng sama kita ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat pagi, ada Asmadi, salam kenal dari Kalimantan Barat.
2: Wow, jauh sekali.
1: Wow, jauh sekali Asmadi. Ada Kak Erwan juga, thank you banget. Terus ada Esa, selamat pagi, good morning, salam kenal dari manajer PT yang ada di Jambi.
2: Wow, bisa mantul nih kita bekerja sama Esa.
1: Bisa nih Esa ya. Ada Iqbal Maulana Banten juga ya, selamat pagi sudah bergabung.
2: Ada juga nih Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Ini ingat ya, di balik kerja kerasmu ya, ada tagihan yang terus menunggu tanpa rasa kasihan. Ada aja kata-katanya Om Rizal Bekam ini ya.
1: Iya, aku penasaran dia dapat kata-kata dari mana kira-kira ya.
2: Sehat-sehat badan, jangan tumbang sebelum selang infus terpasang.
1: Aduh, jangan dong, jangan sampai ya. Ini biasanya aku bilangin ya, sekeras kamu bekerja, secapek apapun kamu bekerja, jangan sampai kamu sakit loh. Makanya ya, kamu nih besti ya, selalu jaga kesehatan kamu terus.
2: Iya, gak boleh, pokoknya kamu harus selalu sehat ya kan. Ini loh Om Rizal Bekam, biar makin semangat pingin kicau mania.
1: Oh, kicau, kicau, kicau mania.
2: Kicau, kicau, kicau mania.
1: Iya, katanya suara live TikToknya kok kecil ya. Iya kak ya, nanti kita cek-cek dulu ya Besti ya. Soalnya tadi ada problem memang.
2: Iya kan, gak apa-apa. Sesekali suara kita kecil biar Besti tuh dengerinnya. Hah? Hah? Apa? Coba, hah? Apa? Gitu.
1: Betul Besti ya. Ada Ari, selamat pagi Mbak Mbak Tri Rama.
2: Selamat pagi juga nih, ada Mas Andon. Hadir dong, salamnya buat Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu. Ada Mas Boko, Pak Miss Diko Boy. Semangat gaspol.
1: Semangat gaspol. Ada Mas Andi Travel dari Y Kanan juga ya. Ini lagi di Y Kanan ternyata Mas Andi Travel.
2: Oh ya, hati-hati nanti kalau misalnya OTW kesini lagi ya.
1: Iya dong, ada Alfian. Nah gitu dong, berdua seru. Lah biasanya kita juga berdua sayangku.
2: Kita kan berdua terus kalau pagi.
1: Iya gimana Ci. Ada Beli Govinda juga sayang, apa kabar, lama tak jumpa ya.
2: Kemana aja?
1: Govinda lagi sibuk live juga katanya.
2: Oh. Ada juga ini Om Yusuf lagi sarapan sama sayur gurih.
1: Gurih-gurih nyoy.
2: Lalapannya jengkol.
1: Mantul ya.
2: Ada pantun, ntar ada pantun.
1: Apa pantunnya Om Yusuf?
2: Jalan-jalan ke Bandar Jaya.
1: Cakep.
2: Ternyata Mbak Dela penyiar Radio Tri Rama. Masih ada.
1: Ya memang masih ada lah. Tadi malam kan ditemenin sama Mbak Dela.
2: Iya Om Yusuf.
1: Iya Om Yusuf.
2: Yaudah ya. Nanti Om Yusuf melepas rindu ya sama Dela.
1: Boleh, boleh banget.
2: Melepas rindu Dela, kamu siap-siap ya.
1: Siap-siap Dela ya.
2: Dilepaskan rindu sama Om Yusuf.
1: Ada Mas Iim juga, selamat pagi.
2: Ada juga ini, selamat pagi dong. Ojo khawatir Chan, aku pantengin kamu terus loh.
1: Wih mantul. Siapa
2: tapi,
1: tuh?
2: Tapi gak tahu Mbok Senggol. Masa sih Asrun?
1: Masa sih Run-Run?
2: Emang iya, kita gak pernah nyenggolin Asrun.
1: Kalau Asrun masuk ya kita senggolin terus satu Chan.
2: Coba Asrun, Asrun kalau di TikTok pernah masuk gak?
1: Ayo masuklah ke TikTok ya. Nah, kalau gak masuk ke Wawa juga boleh. Tiap hari absennya Mas.
2: Iya loh Besti.
1: Iya, jangan absennya sekali minta disenggolnya setiap hari.
2: Ingatan kita ini terbatas.
1: Iya, ingatan kita ini banyak loh.
2: Eh Bunda Rosana, selamat pagi dari Bahu. Ini kemarin sore hujan deras loh.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kalau di sini itu dari pagi sampai sore kemarin tuh mendung terus, tapi ternyata hujannya di Lampung Barat, tapi mendungnya sampai Lampung Timur.
1: Iya, Besti. Aduh, cuma mendung-mendung doang ya, tapi belum hujan di sini.
2: Sedih sekali.
1: Sedih sekali. Ada Gucci juga, selamat pagi. Ada juga ini enggak tahu siapa, Panah ya.
2: Panah.
1: Terus juga ada Panah-panah gitu.
2: Panah asmara.
1: Ya, maybe mungkin ya. Ada Arya Dwi Chandra juga, Kak Arya, selamat pagi ya sudah bergabung.
2: Yes, tuh.
1: Terus juga ada lagi Mama Adit. Selamat pagi Mama Adit.
2: Selamat pagi. Terus ada Mbak Merianti hadir ikutan gabung dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran. Alhamdulillah loh. Sehat terus nih Mbak Merianti. Sehat selalu, asam lambung sama tipes sudah minggat. Minumnya drop sama madu lambungku nih. Tak kasih tahu, ini nyata fakta.
1: Mantul banget tuh ya, konsumsi madu lambungku tuh ya, untuk keluhan asam lambung
2: sama tipes.
1: Sama tipes nih Besti, yang punya keluhan sama ya, gak ada salahnya untuk kamu konsumsi madu lambungku loh.
2: Iya kan. Ayo buruan Besti, segera, segera, dan segera.
1: Yap, benar banget. Ada Kang Ihwan, selamat pagi aja juga menyatu barengan sama Duo Miau. Ada Setia dari Seputaran Raman Utara juga menyatu.
2: Thank you.
1: Ada Mas Arif dari Sumberjo Wajupara juga bergabung ya Besti. Kenapa? Suwi-suwi Pak Yusuf ngincer Chandra. Sudah dari dulu
2: Pak Yusuf itu semua diincar.
1: Iya, gak ada yang enggak. Pokoknya semuanya ya.
2: Kalau Mas Arif ini bentukannya wanita juga, aku yakin Mas Arif diincar.
1: Sama Om Yusuf.
2: Kozi bentukannya wanita, aku yakin Kozi juga diincar sama Yusuf.
1: Iya kan, ngeri banget bun ya. Dari ini Widiawati juga dari Seputaran Tegalioso menyatu.
2: Okay.
1: Ada Yuni juga, selamat pagi Besti. Ada Wayu Endra dari Seputi Raman juga, thank you. Ada Mbak Nentiana,
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi, sudah bergabung.
2: Hey, pelanggan Kopi Wingko senggol dong.
1: Selamat pagi pelanggan Kopi Wingko.
2: Yang punya kopi, yang punya kopi yang dikeluarkan. Juragan-juragan keluar kalian, ini rame-ramean.
1: Iya.
2: Masa gak ada yang jadi juragan?
1: Ya, ya rame-ramean ya.
2: Juragan apapun deh.
1: Ya para juragan muncullah kau.
2: Muncullah ya Besti. Apa yang sedang dilakukan pagi hari ini? Ntar Hari ini libur apa?
1: Hari ini nggak tahu, nggak kayaknya. Hari ini tanggal merah?
2: Nggak tanggal merah?
1: Nggak.
2: Terus apa yang kalian lakukan di sini?
1: Ya, nonton kita lah. Emang mau ngapain lagi ya, Besti ya? Nah,
2: coba Besti, apa yang sedang kalian lakukan?
1: Iya, ini ada Eka Andini juga, selamat pagi loh.
2: Selamat beraktivitas ya, guys.
1: Ada Susilo Wahyu juga, selamat pagi dari Wai Bungur.
2: Yo, thank you.
1: Selamat pagi juga ada ibunya Lupna.
2: Ih, rebahan gitu.
1: Ih, rebahan enak banget, rebahan sambil tontonin kita.
2: Alah, kamu nanti ketiduran loh.
1: Iya loh, awas loh ya. Ada Drag Black juga, halo selamat pagi. Arya juga, selamat pagi ya.
2: Sofia Pri, selamat pagi dari Ranau Tengah. Dari BPR Ranau Tengah. Di mana itu BPR?
1: Di mana itu sayangku?
2: Sarapan-sarapan dong, Eka Andini, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sarapan juga ada Bunda Geiska Angelita Lopani Syahwa. Sarapannya sama blendrang, rendang, jengkol.
2: Itu berarti namanya MBJ.
1: MBJ.
2: Makan blendrang jengkol.
1: Ada Kom Satun juga, selamat pagi ya cantik.
2: Iya, terima kasih.
1: Ada Jaka Lelana, selamat pagi. Asmadi juga selamat pagi.
2: Ada Li Panja, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Mas.
2: Tuh, yang aku lakukan itu mantengin kalian sampai bubar.
1: Wih, mantul. Pendengar setia nih, bos. Senggol dong.
2: Wih, Alfian. Ini pemenang pagelaran Pring Sewu absen loh, Trichan. Ya, siap bosku dan siap. Bagus.
1: Siap bosku dan bagus ya, bos-bosku semuanya. Selamat pagi ya, sehat-sehat selalu. Pokoknya semangat untuk mencari cuan.
2: Yes, ya juragan-juraganku ini yang lagi mantau juga. Terima kasih. Tuh. Iya. Ranau itu di Oku Selatan, Simpang Sender, dekat apa? Wisma Pusri. Oh, tempat wisata tuh.
1: Oh, alah, ternyata di sana. Oke, salam kenal ya Sofia.
2: Selamat bergabung di kalau pagi itu kan goyang mania. Kalau kita di pasar goyang.
1: Iya dong, pasar goyang.
2: Ya kan. Kalau aku sarapannya sama blendrang gori MBG.
1: Makan blendrang gori.
2: Aduh, Besti. Selamat pagi Novi.
1: Selamat pagi Besti. Buat Besti-Besti juga yang belum kesapa, sabar ya. Nanti bakal kita sapa lagi Besti, karena masih banyak waktunya sampai jam 10 pagi ya.
2: Iya, gak usah kemana-mana ya.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarius.
1: Goyang terus Mia.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli

0: asli. Hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batangarin, Uban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya udah mempunyai keturunan.

0: untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
5: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti dulu nih yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringannya loh.
6: Yes, coba kita mau lihat dulu satu-satu ya. Kita buka kamus dulu ini.
5: Oke. Kamus kita, mana kamus kita ini ya?
6: Pak Margono dari Blue Rose, selamat pagi ya Pak. Udah punya susu ngomongnya tawa datang ke Radio Inovasi.
5: Mantul, ada Ibu Jumini dari KNPI, pelanggan setia Agarilus. Ini konsumen Agarilus untuk jaga kesehatan, minumnya Agarilus Drink dan juga Zigo 2.
6: Ada Mbah Gambreng ya sama Acong.
5: Pagi-pagi udah datang ke Trirama FM.
6: Iya kan? Tuh dapet pin madu nomor Rafid, ada susu Zigo 26 sama susu kambing Tawa yang 200.000 dapat 3.
5: Mantul, mantul. Mantul, mantul, mantul. Ada lagi Besti, selamat pagi. Sebentar ya. Ada Mbak Yuni dari Taman Negeri beliin bapaknya ya. Ini beliin Zigo Magnesium Cream sama Agarilus Drop Chan.
6: Tuh, selamat pagi juga. Aku masih cari siapa lagi sebentar. Oh, Pak Degaul. Dari Wai Jepara udah langganan banget ini minumnya drop, dapat bonus susu kambing Hetawa Zigo dan apa sih susu kambing Zigo varian jahe merah. Kenapa sih ruwet banget lidah aku ini?
5: Kenapa sih Chan? Kenapa sih Chan?
6: Saya juga tidak tahu.
5: Ada? Ibu Tri. Ada Ibu Tri ya dari Jati Datar. Ini beliin Agarilus Break buat mbahnya Chan.
6: Oke, ada Pak Sunarto dari Metro 29, keluhannya asam lambung ya. Ini pembelian kedua kali, minumnya madu lambungku.
5: Oke, ada Ibu Wagim dari Kota Gajah, keluhannya mata buram. Ini konsumsi baru pertama kali Agarilus Break dan juga madu nomurafi.
6: Ibu Purwanti dari Rombong 2 udah langganan cari herba di Radio Inovasi.
5: Iya.
6: Pak Tubin dari Veteran, keluhannya glukoma, baru pertama kali juga mau konsumsi. Ini ada Agarilus Break sama herbal di Radio Inovasi.
5: Mantul nih. Ada Bapak Sutikna dari SP3 Wonorejo, untuk jaga kesehatan udah sering banget juga konsumsi Agarilus Drink Chan.
6: Iya. Terus ini juga ada lagi, selamat pagi. Ada beliin Mbah Warsini dari Panjerejo tuh cariin drop.
5: Iya dong, mantul deh. Ada Bapak Ngatimin dari Andalas Rawat 7. Keluhannya dada sakit, sesek dan kaki sering geringgingan.
6: Oke. Okay.
5: Ini pertama kali ya beli Agarilus Drop sekualen sama madu nomorafi.
6: Yes. Ada Pak Nyoman Dikse dari Derm Agung, udah langganan Agarilus ya Besti. Dulu keluhannya tuh batuk-batuk. Kemarin cari lagi herbal di Radio Inovasi.
5: Iya, sehat-sehat ya buat besti-besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Ini barusan datang Chandra. Ada Bapak Abu Ardi dari Tanjung Kencono.
6: Yo.
5: Ambil hadiah kemarin, pengundian gelegar.
6: Ambil hadiah sekalian cari produk lagi, mantul banget.
5: Mantul. Mas Andi, udah pulang ya bapaknya ya?
6: Sudah.
5: Ya, sayang banget.
6: Iya, belum di testimoni ya.
5: Iya. belum di testimoni. Padahal ini pelanggan setia banget. Udah habis banyak banget ini produk herbal yang ada di Radio Tri Rama nih.
6: Iya, ya udah nggak apa-apa ya Pak. Lain waktu nanti kesini ya Pak ya.
5: Ya udah nggak apa-apa ya Pak ya. Besok kalau kesini lagi ya kita mau mintain testimoni nyata.
6: Yes. Ya udah kalau gitu Besti, kita sapa-sapa Besti lagi nanti yang ada di TikTok, ada di Wawa, ada di mana-mana. Tapi nanti sekarang kita mau berdendangan dulu.
5: Iyalah Besti, di sini terus ya kita goyangin kamu besok Besti. Kamu buruan dapetin produknya di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya.
6: Yes, kamu pantau terus, nggak usah kemana-mana ya Besti.
3: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: pada sarapan belum?
1: Belum,
0: kita lo udah mau selesai siarannya, Besti belum sarapan juga.
1: Aku belum mau sarapan, kalau belum disuapin kamu.
0: Oh gitu, ya udah gak usah sarapan seharian.
1: Kamu kejam.
0: Gak usah sarapan ya, daripada aku mengotori tanganku menyuapi dirimu ya. Mending kan, kamu gak usah makan.
1: Kamu tangannya tidak kotor kan, pakai sendok.
0: Gak mau.
1: Atau pakai sekop.
0: Pakai centong. Nanti aku suapin Chan ya.
1: Pakai apa?
0: Sekop. Di sekop. Di sekop. Sekop.
1: Aduh. Nganggu sendok.
0: Nganggu sendok semen.
1: Dan dulu emang semen ada sendoknya.
0: Ya itu namanya anu cento itu sendok semen. Yang buat nyemen itu loh.
1: Ya Allah. Ya Allah. Malah nanti aku jadi kayak Joker gimana.
0: Ah sayang.
1: Sini Chan tak suapin.
0: Cepetan, tak suapin Chan.
1: Pakai cetok semen mosan.
0: Iya. Kamu mau gak disuapin sama Alfian?
1: Mau
0: disuapin pakai itu tapi ya.
1: Aku mauan kok anak.
0: Biar so sweet loh Chan, disuapin pakai cetok semen.
1: Biar beda sama yang lain ya.
0: Iya benar banget.
1: Iya memang aku suka kalau beda-beda sama yang lain, aku enggak suka kalau sama-samaan gitu.
0: Iya kan, bedanya pokoknya maunya beda dari yang lain gitu ya.
1: Beda dari yang lain pokoknya. Kamu punya gebrakan apa untuk membuat kamu terlihat beda sama yang lain?
0: Iya, aku tuh kayak pengen kayak orang-orang gitu loh Chan, kayak jalan-jalan gitu kan.
1: Jalan-jalan dengan
0: apalagi
1: sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan ke pantai ya, kejar-kejaran mainan apa namanya? Air laut gitu toh, sambil suap-suapan pasir.
1: Boleh, itu kan beda dari yang lain kan. Gak ada yang seperti itu. Gak ada soalnya yang sakit seperti itu.
0: Sakit ini sepertinya, sakit ya.
1: Aduh.
0: Nah, kalau aku sarapannya sehari sekali loh Mbak Trican.
1: Loh, siapa yang sarapannya sehari 5 kali?
0: Aku kadang-kadang.
1: Sarapan ya sekali aja kan,
0: oh,
1: pagi,
0: iya. Oh,
1: siang
0: iya.
1: Nanti udah makan siang, udah beda
0: oh, iya.
1: Lagi.
0: Oh iya, gak kepikiran, aku juga sarapannya sekali doang. Sarapannya sekali, makan siang sekali, makan sore sekali, makan malam iya, sekali.
1: Kan? Aduh, ayo aku juga pengen jalan-jalan. Ayo, kita jalan-jalan bersama-sama. Gak mau, kalian punya pasangan? Gak jadi, gak mau.
0: Mas Aibul.
1: Gak mau.
0: Mas Saiful aja gimana?
1: Emang Mas Saiful mau?
0: Mau lah, kayak gak pernah aja.
1: Abi, dengan kasihan, dengan aku dikasihan. Tolong.
0: Kasihan Chandra, emang
1: aku,
0: dia tuh.
1: Aku menangis dulu sebentar
0: dia
1: ya.
0: Dia tuh kalau soal pasangan dan percintaan perlu dikasihani memang.
1: Tolong aku, Besti.
0: Tolong ya. Kalau aku Chandra, pengennya apa? Masak berdua nih dapur. Baru kui ciprat-cipratan minyak panas. Akrobat kamu. Kamu mau akrobat ya.
1: Sing Eling, siapa sih itu tadi?
0: Ya siapa meneh nek utuh Mbak Alia.
1: Mbak Alia, kamu debus.
0: Mau debus dia ya. Biar romantis, biar so sweet gitu loh.
1: Ya udah sana kamu. Enggak usah ajak-ajak Pak Purnomo.
0: Tolong angkut Pak Purnomo ya.
1: Mbak Nopi.
0: Ya Allah kamu ini mau debus bener kok kamu ya.
1: Mau dicariin sama Mbak Nurul.
0: Iya boleh tuh Mas Saiful aja. Ayo udah ayo Mbak jalan-jalan sama umiku. Udah siap Mas Saiful ya, tinggal kapan tanggalnya Mas Saiful selalu ready. 5x24 jam.
1: 5x24 jam.
0: Iya. Soalnya yang 2 hari buat dia tidur.
1: Aduh, kita makan sebaskom berdua.
0: Hah?
1: Gimana Alfian?
0: Makan sebaskom berdua. Lalu, sangat romantis.
1: Kita makan di dalam baskom berdua. Gitu. Nah, aku bayangin dulu.
0: Kita besar-besar, baskomnya segede apa? Kita makan di dalam baskom.
1: Nah, dulu tak bayangin dulu kita makan sebaskom berdua. Baskom ukuran XXXXXL.
0: Enggak apa-apa, tapi itu loh, makan sebaskom berdua itu romantis loh, ya. Belum pernah kan? Cobain makanya.
1: Ah, tinggi, tinggi ngarep.
0: Tonggo, omah. Tonggo, tonggo.
1: Oh, tonggo ngarep omahku. Hah? Tonggo ngarep omahmu?
0: Tonggo ngarep omahe. Orang Mbak Alia ge sapa? Sapa sih? Piye wong e? Ganteng apa ora?
1: Ada orang rumahmu aja aku enggak tahu kok.
0: Gimana sih? Jadi ini temanya perjodohan untuk Chandra kah?
1: Gimana kalian? Kalian kok pada baik-baik banget sih pada mau mencarikan aku jodoh?
0: Iya sih, kalian baik-baik banget sih. Kenapa enggak kalian aja sih? Kenapa enggak kalian aja? Kenapa harus nyariin orang lain?
1: Bentar ya, Bes. Emang benar sih orang kalau mencarikan jodoh terus comblangin dan terus yang dicomblangin jodoh itu kalian dapat pahala loh.
0: Iya loh, dapat pahala banget loh ya.
1: Iya. Adik aku ganteng loh, Chan. Loh. Umurnya berapa dulu?
0: Umurnya sama, berapa dulu Mbak Nurul?
1: Kok sama adiknya Mbak Nurul ki umurnya piro?
0: Ayo, Mas Barep numpang lewat ya. Soalnya kalau aku sendiri masih lama banget katanya. Ya Allah, lama banget.
1: Oh, sebenarnya itu inimu, gebetanmu.
0: Iya.
1: Nungguin kamu lama terus mau mbok kasih ke aku kok. Kok
0: tolonglah Abimanyu iki mbakmu iki lho golekne jodoh. Ya Allah.
1: Kok tak gitu? Dia kerjaannya nyuruh aku menikah.
0: Biar enggak ada yang bawel di rumah. Ngerti enggak?
1: Aku juga enggak pernah bawel di rumah.
0: Gimana sih? Apa ini? Aduh, cepet banget jalannya ya.
1: Apa?
0: Umi jangan dijodoh-jodohkan dong. 16 tahun Chan SMA kelas 1.
1: Mbak Nurul. Sing eling Mbak Nurul.
0: Lah apa arep karo sepupuku Cindo Chan?
1: Karo aku.
0: Aja sing Cindo-Cindo lah ngene iki dadi minder.
1: Tapi karo aku apa piye-piye maksudnya iki?
0: Chandra nggo aku wae lah. Ngono lho, ya wis kono lah pepean ngono wis.
1: Lah dulu ini si Abimanyu juga ikut mendaftar sing eling.
0: Sing eling Abimanyu iki Abimanyu adekmu apa utuh Chan?
1: Tak lihat dulu ya.
0: Delok dhisik Chan. Utu, sing kuwi utu. Ana jalo sango.
1: Enggak ya, bukan ya. Piye toh? Aku kan syak-syak.
0: Jadi iki adekmu apa utu?
1: Utu adekku iki.
0: Oh, utu adekmu. Oh, tak kira kok melok daftar bareng adike.
1: Duh, kuwi Abimanyu sing liyane.
0: Oh, kira adekmu.
1: Njaluk diketak le adekku. Isoner daftar bareng iki.
0: Ari Wibowo selamat pagi ya. Jomblo happy-nya coba nanti kita cek dulu. Adek ketemu gede enggak apa-apa kata Abimanyu Chan. Wes Chandra tak lebokne keranjang kuning sing arep kene daftarkan diri.
1: Ya Allah, kalian ini gimana sih?
0: Gimana sih kalian ini ya? Silakan cekot ya.
1: Kok dadak dicekot bareng? Nyoh.
0: Chandra ki nyoh-nyohan loh wong iki. Mbak Karya selamat pagi Mbak Karya.
1: Selamat pagi Mbah Bro.
0: Nah, di Wawa ada enggak?
1: Bentar dulu aku mau cek dulu.
0: Oke, dicek dulu di Wawa ya. Mosok sayangnya aku cukup ACSW Mas.
1: Iki mau pe Mas Saim mau melamar Mbak Nurul ngono.
0: Ora, mau apa ya? Mau dhuwur mau ya.
1: Bola. Jalannya cepet banget toh.
0: Adiknya Umi Chandra yo ganteng loh Mbak. Oh, arti jodohnya karo adike Umi ne Chandra. Gitu.
1: Aduh. Adik Umi Chandra.
0: Adikmu ya. Wah, ane Abimanyu loh maksudnya.
1: Arep dijodohne karo sapa?
0: Mbak Nurul.
1: Mbak Nurul. Heeh. Piye to?
0: Mbak Nurul lo wis miliki AJSW to pul Saipul?
1: Piye to pul, Pul?
0: Lah iki calon bojone Mas JS kok e.
1: Piye to?
0: Heeh, piye sih rame cantri, yo rame Pul Mas Nur Hadi ya.
1: Loh, urung kok iki berisik. Tapi asik. Lucky variasi.
0: Lucky variasi the best.
1: Variasimu aman.
0: The best ya.
1: Variasimu aman opora?
0: Aman
1: di prisiki karo Domio ki.
0: Aman ya, Mas Eko lo ya aman. Selamat pagi, semangat.
1: Ya semangat toh. Piye sidone aku karo sapa?
0: Ya wis mili ya wae arep sing endi wis baseng. Baseng wis tinggal jiko-jiko wae iki, Mas.
1: Iya toh.
0: Wis tinggal jiko-jiko wae.
1: Chandra shock deh. Aku tuh sudah meseni adekku loh.
0: Heeh. Apa wawane kuwi enak apa ora?
1: Oh ada ternyata. Nanti yo guys.
0: Tapi kan meseni adekmu ngapone?
1: Mbah. Mbah Kembur.
0: Mbah Kembur?
1: Iya kok namanya Mbah Kembur ya? Ya udah selamat pagi lah ya.
0: Heeh, bene toh aku lo reti kan aku mengguyoni dia. ngetes lagi, mau ngetes.
1: Oh, mau ngetes kesetiaan. Mbak Nurul lah setia pol, piye to Mas Saipul.
0: Mbak Nurul lah diomong soal percintaan yo setia pol.
1: Tidak bisa belok. Ya to Mbak Nurul.
0: Tidak bisa ya.
1: Masa tak belani Mbak Nurul.
0: Kene-kene pendaftaran di kene ya Besti ya. Tuh pendaftaran ya bisa ke manajer kita ya tuh ya, ada Mbak Alia ya.
1: Pendaftaran apa ini?
0: Pendaftaran yang mau check out.
1: Wes lah, udahlah, wes kayak mangkat rapi.
0: Wes, gas rapi.
1: Ada Mbak Elmi sama Pak Gi juga nih, aku setia menyatu disemangatin terus ya aktivitasnya dendangnya rembulan malam.
0: Oke, terima kasih. Terus juga ada Mas Ade Hidayat aku loh. Yo disenggol iki loh Mas Ade.
1: Yo.
0: Salam ada. Ya buat Mbak Nawi yang ada di Lampung Barat ya Trican.
1: Yo, ada juga nih Mbak Supana selamat pagi ya, dua miau. Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir, terima kasih.
0: Sama-sama. Kakak titip salam buat Lek Wandi ya dari Dego.
1: Thank you. Ada juga ini Trican hadir dari Poncowarno. Salamnya untuk semuanya aja ya dari Ahmad Firnanda.
0: Oke, Kakak Awang selamat pagi sudah bergabung juga. Rapi ayo rapi. Guys, kok ini ngapa lo guys? Podo ngejai rapi ning komen guys.
1: Lah iya ki. Piye to Abimanyu ki?
0: Piye to rapi ki yo teko ning omahe. Tembung karo mamae. Jelali sangune.
1: Rini Chan tak pek mantu jarine.
0: Sopo kan di arti pek mantu karo sopo?
1: Asrun.
0: Ya Asrun oh ya. Kok ki anake JSD.
1: Tak apa? Kerinduan jarine.
0: Oh nanti coba ya kalau ada ya.
1: Rindu sama sahabat teman Saipul
0: kita. Ya rindu karo Umi ta.
1: Lah. Gas yo.
0: Wes sopo jenek neh ning Wawa.
1: Undah.
0: Oh wes habis semua.
1: Kakak Awang kenapa?
0: Kenapa Kakak Awang?
1: Baria bikin apa sih?
0: Apa wiki? Gas Uzumaki Cenung 1999-98-9796 rasa ngongkol-ngongkol rapi ya. Mengko kita rapi kalian pegatan.
1: Emang iya?
0: Ya gak boleh ngomong gitu ya.
1: Emang iya?
0: Gak boleh ya sayangku ya.
1: Diego, es teh seger mbak e.
0: Iya seger pol ya. Apa mana minum es teh sama kamu?
1: Gak boleh banyak-banyak, nanti kamu pilek loh Diego.
0: Nanti kalau kamu pilek aku susah ngelapinnya loh.
1: Belar-belar renegin. Angel
0: loh.
1: Terus malu nanti kita jadinya.
0: Nanti kita pas jalan kamu lagi pilek kan ini. Susah aku. Aku nanti susah ngelapin terus.
1: Aduh, waalaikumsalam Cak Pri, aku hadir sambil ngopi bareng.
0: Oke, selamat berkopi-kopi ria ya besti aku ya.
1: Aku merincik tak kira siapa.
0: Halah
1: luki variasi.
0: Ya ampun, udah lah, nanti lagi dilanjutin besti ya. Kita lanjut nanti ya di belakang layar ya.
1: Gak usah kemana-mana ya besti, tetap bareng sama dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus miau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Wayubungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Trirama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus, itu kok badan saya itu enak, rasanya itu panasnya itu agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus drop, yang kedua Agarilus drink, yang ketiga Prokanda, terus madu royal jelly sama kloren sama madu hitam pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan apa punya sakit seperti saya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus drop. Agarilus drop itu pancen luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit secara

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggan, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Bestiku, masih barengan sama Duo Miau ya, Besti. Di menit-menit terakhir
2: hari ini. Cuman mah santuy. Habis ini juga nanti bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kita yang sangat hoba-hoba.
1: Iya, yang pada hoba-hoba deh pokoknya ya. Bang Yitnya, selamat.
2: Coba?
1: Bang Yitna, selamat pagi. Ya Allah.
2: Selamat pagi ya, thank you kebersamaannya.
1: Thank you, ada Ia juga thank you. Terus juga ada Dina Alika, thank you. Ada Bunda Widuri juga thank you.
2: Pak Suradi, selamat pagi ya.
1: Pak Suradi, selamat pagi Pak Suradi.
2: Selamat beraktivitas.
1: Iya, ada Libra, ngejenguk bentar deh. Gak apa-apa banget sayangku.
2: Iya, thank you. Terus ada lagi siapa ya? Di sini, di Wawa udah. Coba aku mau cek ya, kali aja ada yang mencoba-coba untuk ikut bergabung. Oh, boleh. Pak Supardi, selamat pagi. Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Banyak sekali mencoba menelponnya.
1: Aduh, mohon maaf ya Pak Supardi. Ada Om Yusuf juga, selamat pagi. Ada Erik Setia juga ya, selamat pagi dari Yogyakarta.
2: Yo.
1: Ada Nur Aini juga, selamat pagi. Ada Yulivi juga, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ada Ahmad Aan, selamat pagi. Kiren Bapak, selamat pagi. Ada Pak Hari juga, selamat pagi Besiku ya.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan juga jangan lupa, kalau kamu sudah menyatu bareng sama Dua Miau di Pasar Goyang,
1: iya,
2: besok gabung lagi dari jam 8 sampai jam 10.
1: Betul banget Besti, setiap hari ya. Apalagi kamu mau dapetin info-info terbaru seperti mungkin promo produk herbal agar ilusnya,
2: iya,
1: atau juga info-info cek kesehatan gratis, siaran, iya kan, keliling gitu Besti. Karena di bulan ini kita bakal mulai lagi siaran keliling Chan.
2: Oh, dalam waktu dekat kita akan kemana guys?
1: Iya, minggu depan sepertinya kita akan ke Seputiraman.
2: Minggu depan?
1: Iya. Wow. Minggu depan ya, tanggalnya nanti ya untuk tepatnya ya Besti ya. Kita lokasi yang bakal kita datengin di bulan ini dan juga awal bulan depan. Yang pertama ada di Seputiraman.
2: Yo.
1: Terus juga ada di Paes.
2: Yes.
1: Ya, terus yang ketiga ada di Raman Utara.
2: Yo.
1: Dan juga yang keempat ada di Labuhan Ratu 5.
2: Wow, itu dia ya untuk lokasi kita siaran keliling dalam ya waktu dekat ini ya Besti.
1: Yes, benar banget ya Besti. Kamu siapin aja, siapin semuanya ya. Siapin badan kamu supaya sehat ya, supaya bisa datang ikut cek kesehatan gratis, atau juga bisa banget siapin dananya karena banyak banget promo-promo spesial buat kamu.
2: Iya.
1: Ya, terus juga siapin waktunya, itu yang paling penting.
2: Iya benar sih Besti. Nah, untuk tanggal-tanggalnya nanti kita infoin lagi ya, makanya Besti biar tidak ketinggalan informasi. Nah, yes, selalu dong pantau kita di sini di Pasar Goyang.
1: Betul banget Besti. Jadi supaya kamu tidak ketinggalan ya informasi terbaru dan juga informasi terupdate ya mengenai semua-muanya.
2: Ya sudah, kalau begitu Besti, sekarang waktunya tuh udah habis.
1: Oh iya benar banget, udah mepet banget Besti ya. Mohon maaf ya Bestiku ya. Thank you banget pokoknya sudah pantingin kita di live TikTok ataupun juga yang lagi pantingin kita dari rumah Chandra.
2: Terima kasih yang sudah dengerin di radio di rumah, yang sudah streamingan kita, yang sudah nonton kita di live TikTok. Terima kasih semuanya ya guys.
1: Iya dong. Ya jangan pindah-pindah gelombang ya Besti ya. Nah, karena setelah ini bakal ada yang asik-asik juga.
2: Iya. Iya kan, jadi gak usah kemana-mana. Udah, kamu tuh gak usah diputar-putar gelombangnya kan. Dan sekarang waktunya habis, Dua Miau-nya pamit dulu.
1: Iya Besti, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio,
2: panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: Selanjutnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, nasib 23 guru non-ASN di Kota Metro menjadi perhatian setelah mereka terdampak penonaktifan secara sepihak. Para guru tersebut mengaku terdampak kebijakan penonaktifan data mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pekerjaan serta peluang mereka dalam mengikuti program atau kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN. Sebelumnya persoalan serupa juga dialami puluhan guru dan tenaga kependidikan non-ASN di Kota Metro. Mereka mempertanyakan dasar penonaktifan dan meminta pemerintah daerah memberikan solusi yang jelas. Para guru berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi mereka, serta memastikan proses penonaktifan dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Persoalan ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kota Metro, yang meminta adanya penjelasan dan solusi dengan tetap mempertimbangkan aspek aturan serta kemanusiaan. Hingga kini, para guru masih menantikan kepastian mengenai status mereka dan keberlanjutan pengabdian sebagai tenaga pendidik. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan

Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirema FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: Pasti. Hari ini ketemu sama Chandra dulu ya. Spesial hari ini kedatangan pakar. Ya, kedatangan pakar kesehatan Besi ya. Hari ini kita bakal ada talk show. Tuh, jadi nanti kita sedikit bakal ngobrol-ngobrol dan juga nanti kita bisa konsultasi ya Besi. Hari ini sampai kurang lebih nanti sampai jam 12 Chandra bakal ngajakin Besi ngobrol bareng sama Bapak Arif. Ini adalah pakar madu ya. Ini adalah pakar permadu gitu Besti. Aman. Pakar madu yang mana nih Besti? Di Radio Trirama sendiri kita itu menyediakan banyak sekali produk madu. Salah satunya ada madu Si Lambung ya kan. Ini adalah produk madu terbaru kita yang sangat baik sekali untuk keluhan di lambung. Itu kan Chandra taunya untuk keluhan lambung ya. Cuman kalau untuk selebihnya, keluhan-keluhan apa yang bisa dibantu diatasi dengan produk Si Lambung ini, biar Besti juga makin tahu, makin kenal. Jadi Besti tidak asal dapat madu yang cuma dapat madu-madu yang berasal dari iklan-iklan aja gitu. Besti-besti harus lebih kenal lagi. Dan juga untuk kebersamaan kita siang hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan, langsung aja nih Besti juga yang sudah nontonin di live TikTok, kita akan ngobrol bersama-sama dengan Bapak Arif ya. Halo, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana? Aman Pak suaranya Pak?
1: Aman, jelas.
0: Aman ya. Pak, gimana kabarnya ini perdana pertama berjumpa kita ya? Yeah. Bapak perjalanan dari Jawa sampai ke Lampung ini berapa lama Pak?
1: Kurang lebih 1 hari 1 malam.
0: 1 hari 1 malam. Nih Besti ya, asal Besti tahu Bapak Arif ini datang dari Jawa mana Pak?
1: Jawa Timur.
0: Dari Jawa Timur. Jauh sekali. Jauh-jauh datang dari Jawa Timur, spesial banget buat ngobrol-ngobrol sama Besti-besti seputar madu ya. Soalnya Bapak Arif adalah pakar dari madu. Madu-madu untuk kesehatan sudah pasti ya. Pak Arif, sebelum kita mulai masuk untuk pembahasan seputar madu ya, kita kan terbaru kita ada madu Si Lambung.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kita terbaru ada madu hitam pahit, ya kan? Tapi untuk secara umumnya dulu, kalau kita ngomongin soal madu, ini kita langsung masuk ke materi nggak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya? Tapi sebelum masuk ke materi, ini Chandra mau ingetin dulu untuk besti-besti yang ada di rumah, ini kalau nanti mau bertanya seputar madu atau seputar keluhan kesehatan yang berhubungan dengan madu, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Nanti bisa kita interaktif di 08-12-12-12-9310 atau nanti kamu bisa tanya di live TikTok, karena pagi hari ini juga Chandra dan Pak Arif lagi live di TikTok di Radio Trirama FM ya. Oke, karena pembahasan kita hari ini seputar madu, permadu-maduan, tapi ini madu untuk kesehatan loh ya. Secara umumnya dulu deh Pak.
1: Ya.
0: Kalau kita ngomongin soal madu, sebenarnya madu itu apa sih yang membuat madu itu berbeda dari pemanis lainnya? Kan secara umum kita tahu madu itu manis.
1: Yeah.
0: Kan manis itu ada madu salah satunya, ada gula, terus ada lagi pemanis-pemanis yang lainnya. Nah, apa yang membedakan madu dengan pemanis-pemanis yang lainnya gitu?
1: Ini dilihat dari beberapa sudut pandang. Ini
0: okay.
1: Mau dari sudut pandang yang mana ini?
0: Kita
1: lihat. Satu, kalau kita lihat dari literasi ataupun dari sumber disiplin ilmu, itu kita lihat dari Al-Quran. Nah, itu madu itu sudah tertulis dalam Al-Quran, bahkan sumber madu kan yang memproduksi lebah. Maka suratnya ada dalam surat An-Nahl ya, ayat kan ke-68 sama 69. Yang membuat dia istimewa itu adalah bahwa madu itu dia fihi syifa. Di dalamnya terdapat obat atau penyembuh bagi manusia. Nah, itu dari sisi literasi, bahwa dia memiliki sandaran atau pondasi yang sangat kokoh untuk dijadikan sebagai sumber nutrisi terbaik bagi kebutuhan umat manusia.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Itu kalau untuk membedakan ya, secara umumnya.
1: Kalau secara umum bagi masyarakat sudah jamak diketahui bahwa madu itu menjadi sumber nutrisi terbaik bagi mereka, tanpa mereka ketahui literasi dalil tadi itu. Mereka mengatakan bahwa madu itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, yang ketika dikonsumsi memberikan asupan nutrisi baik dari sisi energi maupun vitamin dan yang lainnya, enzim, itu sangat mencukupi untuk kebutuhan dan kesehatan. Dan ketika seseorang itu kena flu, demam disebabkan karena antibodi yang turun atau disebabkan oleh virus, dia madu sangat-sangat membantu untuk menguatkan dan menaikkan antibodi.
0: Jadi madu itu ternyata bermanfaat banget untuk kesehatan tubuh.
1: Iya, betul.
0: Tapi sebenarnya apa aja jenis-jenis madu sebenarnya, Pak? Iya kan? Gitu, ya. Kalau di sini sendiri aja kita ada nih madu Shilambung, kemudian juga ada madu hitam, ya kan? Sebenarnya kalau secara umumnya lagi, jenis-jenis madu yang umum banget dikenal sama masyarakat, ini madu, ada madu apa aja ini, Pak Arief?
1: Oh iya, kalau bicara madu secara original, maka sumber madu itu ada dari beberapa lebah. Lebah itu kan ternyata tidak satu jenis, tapi lebah itu beberapa jenis. Yang paling jamak diketahui oleh kita atau masyarakat Indonesia itu, madu itu bersumber dari pertama lebah yang paling kecil yang kita kenal, itu satu kelanceng. Atau istilah yang lain kalau orang Sumatera bilang itu namanya lebah kelulut. Atau bahasa kerennya lebah trigona. Nah, itu madu kelanceng atau madu kelulut atau madu trigona ini juga memberikan apa namanya salah satu lebah penghasil madu. Kemudian lebah yang di atasnya itu namanya Apis cerana. Itu lebah hutan. Kemudian yang di atasnya lagi lebah Apis mellifera. Itu yang paling banyak dibudidaya oleh para peternak lebah. Kemudian yang berikutnya yang paling besar lagi secara size ukuran itu adalah Apis dorsata, yang dia bersarang di pohon-pohon bergelantungan. Dan dia lebah ini mereka bertempat, ada yang di pohon, ada yang di gunung, ada yang di kotak-kotak yang dibuatkan oleh manusia. Mereka melakukan itu karena sekali lagi itu memang menjadi fitrahnya lebah.
0: Jadi ternyata madu itu banyak, bestie. Madu itu banyak jenisnya. Dan yang kita tahu secara umum madu, yang penting madu manis gitu, ya kan? Kalau dari tadi itu kan banyak ternyata macam-macam madu. Itu juga apakah membedakan dari rasanya, apakah membedakan juga dari warnanya gitu, dan manfaatnya?
1: Ini pertanyaannya kayaknya pendek, tapi kalau dijawab sebenarnya bisa jadi buku.
0: Jadi mereka sebenarnya itu sangat berbeda-beda banget gitu.
1: Jadi dari lebahnya saja itu berbeda, maka hasil output yang dihasilkan itu juga berbeda dan memiliki karakter yang tidak sama. Nah, tidak sama itu satu ya, dari jenis lebahnya. Kemudian nanti lebah itu kan dia mengkonsumsi atau memakan sari pati bunga. Ya, sebagaimana itu kan kuli minat tamarat, itu makanlah dari buah-buahan atau bunga-bunga yang ada pada tanaman, itu kan. Nah, nanti setiap tanaman yang berbunga dan yang menghasilkan cairan, cairan madu itu nanti diambil sama lebah. Nah, nanti ketika jadi madu, misalnya tanamannya rambutan, gitu ya, perkebunan rambutan luas, daerah itu yang berkembang di atau yang berbunga di daerah setempat itu rambutan, maka lebah diletakkan di situ, atau lebah digembala di situ, atau lebah yang ada di sekitar tanaman itu dia menyerap tanaman rambutan, maka nanti hasil madunya itu khas banget. Dia wangi kayak ada melatinya. Nanti warnanya dia kuning kemerahan kayak teh, bukan teh pekat, tapi teh cenderung agak muda dikit itu ya. Warnanya seperti itu. Ah, nanti ketika ditempatkan di perkebunan akasia, itu juga dia menghasilkan cairan madu. Nah, akasia dengan kontur tanah yang hari ini di dataran Sumatera itu tanahnya tanah redang atau tanah gambut,
0: tanah
1: airnya
0: gambut.
1: Air warna merah atau cenderung kehitaman, itu hasil madunya nanti berbeda. Warna cenderung gelap atau merah tua banget, gitu dia. Jadi sumber bunga tanaman yang diambil sama lebah sangat mempengaruhi warna madu, sangat mempengaruhi aroma madu, dan sangat mempengaruhi rasa madu. Bisa manis banget, tanpa asam atau manis ada asamnya, ada asam banget dan seterusnya.
0: Oke. Nah itu juga ternyata selama ini juga terkadang jadi pertanyaan gitu. Ternyata madu warnanya berbeda-beda itu ya karena yang dimakan sama si lebahnya berbeda-beda juga.
1: Betul, tapi betul sekali.
0: Walaupun berbeda-beda, tetap dia bermanfaat juga kan buat kesehatan kita gitu.
1: Betul banget, betul banget.
0: Jadi keluarga sehat di rumah nggak usah khawatir kalau ternyata kita dapat madu, oh ini kok warnanya beda nih, kok ini rasanya agak beda nih. Berarti nggak usah khawatir.
1: Nggak usah khawatir.
0: Nggak usah khawatir, Besti. Iya, jadi nggak usah.
1: Asal sumbernya jelas.
0: Iya, iya itu dia.
1: Sumbernya
0: ini
1: jelas.
0: Harus kita bongkar, ini harus kita bongkar, Pak. Ya, asal sumbernya jelas dulu, ya kan. Soalnya ternyata banyak juga madu, tapi madu-maduan, ya kan.
1: Benar sekali, benar sekali.
0: Ini gimana cara membedakan kita antara madu yang asli dengan madu-maduan?
1: asal bukan madu gandeng aja ya.
0: Bukan ya. Madu-maduan ini benar ya, Besti. Apa ya secara singkatnya aja biar keluarga yang di rumah nih, besti-besti di rumah nih, biar lebih paham gitu cara membedakan madu terbaik dan madu-maduan gitu.
1: Ya, itu membedakannya dibilang kalau lagunya Iwan Fals tuh susah-susah mudah.
0: Susah-susah mudah ya.
1: Kalau aku kenali ya. Jadi memang madu ini unik. Jadi uniknya saya sendiri sebagai penggiat madu dan di dunia madu ini sudah sekitar 24 tahun ya. 24 tahun kurang lebih. Itu membedakan 100% untuk bisa akurat pembedaannya ini. Ini pun masih sulit kecuali memang kita lab dengan standar. Lab pun nanti hasilnya tidak bisa akurat 100%.
0: Oke.
1: Jadi begini. Yang paling mudah, yang paling sederhana itu kita bedakan madu dari warna.
0: Dari warnanya?
1: Iya, itu dari warna. Itu yang pertama. Okay. Warna itu satu. Kalau warnanya itu bening, artinya bening itu kayak sirup. Artinya sirup kayak kita contoh sirup tertentu ya. Yeah. Itu botol kaca bening. Itu kalau dia bentuknya bening tanpa keruh, ya, itu jari kita diletakkan di balik botol, kita lihat dari sebelah botol itu yeah, tembus jari kita kelihatan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu beningnya banget. Itu cenderung dia bukan madu.
0: Bukan madu?
1: Bukan madu, tapi okay, semacam gula cair.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian ini salah satunya ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau madu murni cenderung dia dari warna tadi itu, dia tidak jernih tapi cenderung ada agak keruh. Walaupun dia warnanya kuning kayak minyak goreng gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, tetapi dia ada keruhnya, ada buteknya dikit. Nah, gitu dia. Itu yang pertama dari sisi warna. Kemudian dari sisi aroma, setiap madu murni itu memiliki aroma flower, aroma bunga yang kuat.
0: Oh gitu.
1: Iya, yeah, dia kalau madu murni kita buka dengan catatan madu itu baru panen ya, yeah, fresh ya. Paling tidak 6 bulan pasca panen gitu ya. Kalau udah di atas 1 tahun tuh rata-rata aromanya hilang.
0: Okay.
1: Nah, kalau masih di bawah 6 bulan itu nanti aromanya fresh banget, wangi banget ya. Dan setiap bunga, ada rambutan, ada randu, ada mangga, nanti ada kaliandra, kemudian ada kopi, ada kelengkeng misalnya. Masing-masing tanaman itu membawa karakter aroma yang berbeda-beda, walaupun sama manisnya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi tergantung apa yang tadi itu dikonsumsi sama si lebahnya.
1: Betul.
0: Oke, jadi secara mudahnya untuk membedakan ya tadi itu ya, kalau tangan kita ditaruh di belakang botolnya,
1: nah, botol bening ya,
0: botol bening ya, itu kalau tangan kita kelihatan dari sisi sebelahnya,
1: bening,
0: iya, nah, berarti sudahlah nggak usah ya, sudahlah,
1: terlalu bening dia, iya betul,
0: nggak usah, Besti, ya kan. Terus juga ini kalau kita ngomongin soal madu, siapa yang boleh minum madu? Siapa aja? Atau ada orang-orang tertentu yang ternyata nggak boleh nih, nggak boleh, jangan minum madu gitu. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira?
1: Secara umum semua kalangan ya, dari anak kecil ya, balita ya, itu sampai orang tua, itu tidak ada pantangan mengkonsumsi madu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman pada orang-orang DM ataupun diabetes mellitus dengan kadar gula yang terlalu tinggi, itu mestinya tidak dihindari, 100%, cuman dibatasi betul konsumsinya. Okay. Karena kalau dikurangi secara langsung, nanti kebutuhan terhadap energi dia akan hilang sehingga badannya lemes, loyo. Nah, cuman madu itu dibutuhkan untuk ini aja, untuk menjaga imunitasnya saja.
0: Okay.
1: Tidak dikonsumsi berlebihan dan dibatasi, dan itu perlu dipantau oleh seorang ahli gitu ya, kadar gulanya berapa, konsumsinya berapa, itu ditakar supaya apa, supaya tidak terjadi lonjakan terlalu tinggi pada kadar gula seseorang. Walaupun madu itu murni, dia herbal, dia alami gitu ya, tapi tetap kandungan glukosa, sukrosa, fruktosa pada madu itu tetap ada, sehingga konsumsi pada orang diabetes mellitus itu tetap harus dibatasi.
0: Oke, ya, jadi sebenarnya konsumsi boleh, cuman harus dalam pantauan. Iya, harus dalam pantauan ya.
1: Terukur,
0: jadi
1: betul.
0: Harus terukur betul. Jadi siapapun boleh konsumsi, apalagi di musim yang ekstrim. Di sini panasnya campur debu. Apalagi terakhir kemarin campur abu vulkanik. Habis. Itu iya, juga juga sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Jadi ini berarti baik banget dong kita nyetok madu di rumah.
1: Sangat-sangat baik, karena terkait dengan imunitas ya. Ya, itu sangat membutuhkan madu sebagai imunitas tubuh kita agar tetap baik dan terjaga.
0: Baiknya kalau kita sudah punya madu di rumah, itu disimpan di tempat yang seperti apa biar madunya tuh tetap kualitasnya terjaga?
1: Ya, itu penting gitu ya, karena salah penempatan nanti madunya bukan rusak tetapi beberapa nutrisi yang ada di dalamnya akan menghilang. Satu, pertama itu madu kita simpan terjauhkan dari sinar matahari secara langsung.
0: Walaupun dia ada di dalam kemasan, ya, tetap nggak boleh kena.
1: Meskipun dia dalam kemasan, sebisa mungkin hindari dari sinar matahari secara langsung, karena dia akan mempercepat proses penuaan. Dan akan mengurangi enzim yang ada di dalamnya, ya, sehingga istilahnya madu itu kalau kita secara zahir nampak awalnya dia bening, ketika kena terpapar matahari dia akan lebih cepat menjadi gelap. Nah, itu sebagai tanda bahwa enzimnya itu sedang menurun, enzim diastasenya pada madu itu ya, itu sedang menurun. Jadi bagusnya disimpan di suhu ruang. Kemudian ada lagi yang menarik, bahwa ternyata madu itu sepengalaman kami sekitar 20 tahun lebih berkecimpung di dunia permaduan ini, baik di peternakannya maupun di produksinya, ini bahwa ada beberapa madu murni itu dia memiliki sifat dan memiliki karakter bisa mengkristal atau bisa membeku. Nah, jadi bisa membeku, ada beberapa karakter, dan itu dari beberapa nektar bunga. Satu contoh yang paling jamak didapatkan di masyarakat itu adalah madu murni dari nektar karet.
0: Dari nektar karet?
1: Iya, di Sumatera, di Lampung ini kan banyak pohon getah kan?
0: Iya,
1: nah, pada saat rontok daunnya kan keluar daun pupus daun mudanya itu. Nah, pupus daun muda itu ketika keluar itu diiringi dengan cairan bening warna putih, itu rasanya manis. Itu ketika ada lebah di sekitarnya, dia akan meminumnya. Dihisap cairan tersebut, setelah dihisap jadilah dia madu setelah beberapa saat proses di di sarang lebahnya itu. Setelah jadi madu kemudian kita ambil. Nah, madu yang berasal dari nektar bunga ataupun ketiak daun dan kelopak daun muda si tanaman karet tadi nih, itu memiliki karakter mudah mengkristal. Nah, ini salah satu contoh. Dia mengkristal. Mengkristal itu di bagian bawah dasar. Nanti dia mengkristal secara berkala, bisa pasca panen 3 bulan pasca panen, atau 6 bulan, atau nanti 1 tahun, tergantung campuran. Maksud campuran itu dia kan tidak mono, tidak setunggal bunganya itu. Dia akan bercampur dengan bunga yang lain, tergantung tanaman apa di sekitar itu yang mengeluarkan cairan. Lebah nggak mungkin menyeleksi, lebah kamu makan yang karetnya aja, yang lain nggak usah, kan nggak mungkin.
0: Dia kan
1: seadanya apa yang ada dalam radius jangkauan dia akan makan semuanya. Setelah itu dikumpulkan. Nah, kalau dia tingkat kemurniannya misalnya 90% nektar karet tadi itu maka proses pengkristalannya semakin cepat. Bahkan 3 bulan sudah mulai mengkristal.
0: Okay.
1: Atau 6 bulan sudah mulai mengkristal. Nah, seperti itu. Okay. Nah, dan perkebunan karet itu terhampar di Sumatera sampai Jawa.
0: Banyak.
1: Banyak ya, banget
0: banget.
1: Kalimantan lah. Itu akhirnya banyak beredar madu maupun yang hutan ataupun yang ternak di pasar. Nah, itu apa namanya, madu karet ini karena memang hamparan perkebunannya luas banget.
0: Iya.
1: Nah, kemudian madu ini masuk di pasaran kita, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kok ada yang mengkristal bagian bawahnya. Persepsi masyarakat bahwa, oh berarti madu ini palsu nih.
0: Iya, nah, ada.
1: Ada kristalnya, iya. Berarti campurin gula. Kan gitu kan? Nah, ya, padahal ya, ya, ya. Survei kita di lapangan bahwa madu karet dengan catatan tadi riwayatnya, asal usulnya jelas,
0: iya.
1: Itu yang penting. Nah, karena asal usulnya dia nggak tahu, maka diklaim itu madu palsu. Mm-mm. Tapi kalau kita tahu asal usulnya dari mana panennya, oh dari daerah misalnya Jawa Barat, daerah mana, daerah Subang misalnya, itu dekat dengan kebun karet atau tidak, oh radiusnya 2 kilo peternakannya dari kebun karet, 2 kilo ini masih area jangkauan lebah cari makan.
0: Okay.
1: Masih terjangkau itu, maka oh berarti madu ini kecampur dengan madu karet sehingga dia mengkristal bagian bawahnya setebal 1-2 cm misalnya.
0: Okay.
1: Nah, madu yang seperti ini nggak boleh disimpan di dalam kulkas. Harus disimpan di dalam suhu ruang.
0: Okay.
1: Sehingga proses pengkristalannya tidak terlalu cepat. Nah, begitu dia.
0: Itu tidak boleh disimpan di dalam kulkas karena dia lebih cepat membekunya nanti.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Sebenarnya kalau dari sisi kualitas masih oke-oke aja.
1: Masih oke banget. Tapi kalau dalam botol taruh di kulkas membeku,
0: susah ngambilnya.
1: Ah, gimana ngambilnya kan begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau madu kita taruh di kulkas itu baik ya. Kecuali yang madu ada madu dari peternakan karet tadi. Sebenarnya aman ya.
1: Sebenarnya aman. Dengan catatan kalau dimasukkan kulkas kita harus simpan dia bukan dalam botol tapi dalam toples.
0: Oh, di dalam toples malahan.
1: Iya, jadi toples dengan bibir atau dengan tutup botol yang lebar, mm-hmm. sendok bisa masuk, itu aja intinya. Jadi madu itu ketika dia tidak mengkristal, ya karakternya bukan mengkristal, kita masukkan dalam kulkas kemudian dia akan mengental karena dingin.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dia karakternya akan apa ya? Jadi kayak kental banget gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kalau dituang susah. Bisanya diambil pakai sendok.
0: Okay.
1: Dan itu enggak mungkin botol.
0: Nah, kalau gitu botol dia. Susah masuk
1: susah
0: sendoknya
1: ya. Karena madunya kental, nuangnya lama banget loh gitu dia.
0: Kalaupun nanti ketuang bisa tumpah semua. Jadi
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Gitu ya, Be. Jadi emang lebih baik kalau mau menyimpan madu di suhu ruang. Jadi dalam lemari aman lah ya.
1: Aman.
0: Dalam lemari aman gitu, Be.
1: Lemari makan itu.
0: Iya, yeah, lemari makan ya kan. Terus juga berarti ini tidak disarankan untuk ditaruh di dekat jendela ini ya. Enggak boleh, takutnya nanti terkena sinar matahari.
1: Betul, ya.
0: Oke. Dan juga ini kalau ngomongin seputar madu secara umum ternyata tuh sebenarnya enggak cukup waktu 1 jam. Ya kan kalau kita ngobrolin seputar madu, kurang 1 jam ini Besti, iya kan?
1: Ini baru bicara karakter madunya masing-masing ya.
0: Belum lagi yang lain-lainnya gitu kan, pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Tapi karena waktu kita terbatas ya, kita hanya sampai nanti kurang lebihnya jam 12. Dan nanti juga untuk besti-besti di rumah kalau pengen bertanya seputar madu atau seputar apapun lah keluhan kesehatan yang ternyata bisa dibantu dengan pengobatannya konsumsi madu, madu apa aja, nanti kita bisa bertanya sama Pak Arif ya. Ini kita lanjut dulu atau mau jeda dulu?
1: Monggo
0: ya. Oke, kita sebelum jeda kita sepilkan dulu sedikit ya. Kita di Tri Rama ini terdapat ada madu Shilambung. Ini juga ternyata madu yang lagi naik daun banget dan Chandra sendiri konsumsi madu Shilambung karena Chandra juga secara pribadi ada keluhan di lambung karena kan namanya Shilambung gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada keluhan di lambung sudah mulai kayak ada rasa-rasa kayak mual-mual atau ada tanda-tanda asam lambung naik, Chandra langsung minumnya madu Shilambung. Ya kan kalau secara umum madu Shilambung ini kan di dalamnya ada madu sudah pasti. Ya kan? Kalau untuk bahan-bahan lain yang ternyata kok Chandra minum madu Shilambung ternyata di lambung Chandra nih kok aman nyaman gitu. Nah, apa yang bikin si madu Shilambung ini kok bisa bikin perut Chandra sendiri lah ya, dan konsumen-konsumen lain yang konsumsi ternyata kok lebih nyaman lagi gitu di perut Atau ternyata kalau untuk madu Shilambung ada nggak sih khasiat lain selain untuk lambung walaupun namanya Shilambung gitu, Pak Arif?
1: Paling efektif memang metabolisi lambung ini dengan beberapa kandungan rempah yang ada di dalamnya itu sangat membantu untuk meringankan nyeri pada lambung yang disebabkan karena asamnya yang naik gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian selain daripada itu, diantaranya mual karena mabuk perjalanan.
0: Nah itu
1: bisa diredakan dengan minum
0: si lambung ini.
1: Ya. Okay. Kemudian saat badan lemas, nggak punya tenaga, gitu ya, itu diminumin si lambung pun juga oke, cepat memulihkan kondisi badan yang lemas. Cuman caranya ya itu yang penting.
0: Cara konsumsinya?
1: Iya, cara konsumsinya supaya ia menjadi sebuah energi lonjakan yang boleh dibilang bisa spontan tergantung kondisi pasien atau kondisi seseorang.
0: Oke.
1: Okay. Itu sifatnya adalah madu kita campur dengan air hangat, bukan air panas ya.
0: Air hangat.
1: Kuku.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi untuk kita bisa dapetin air hangat kuku ini, apakah air panas kita rebus terus kita agak dinginkan atau air panas dicampur air dingin?
1: Campur aja.
0: Gak apa-apa ya. Oke.
1: Okay. Jadi kayak di dispenser ada yang dingin ada yang panas gitu ya. Campur aja 50-50.
0: Oke. Okay. Nah,
1: setelah hangat kemudian ini air dalam gelas, kemudian kita ambilkan si lambung itu madunya sekitar 1 atau 2 sendok dimasukkan ke dalam gelas. Jadi air dulu. Air dulu baru kemudian madunya dikasihkan.
0: Oh gitu.
1: Diaduk. Nah, setelah merata baru air madu tadi dikonsumsi. Ini akan memberi lonjakan energi yang sangat baik supaya vitalitas kita ketika akan bekerja dalam satu hari itu tercukupi energinya dengan diawali pakai madu yang dicampurkan ke air hangat.
0: Oke. Okay.
1: Itu untuk energi. Ah, nanti ada lagi beda ketika kita mengkonsumsinya untuk relaksasi. Tadi mau berangkat kerja minumnya begini.
0: Iya. Yeah.
1: Pulang kerja, maunya kan istirahat.
0: Yes.
1: Ah, biar enak tidurnya, enak istirahatnya. Nah, keperlakuannya berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Madu kita ambil 1-2 sendok, baru kemudian kita kasih air hangat.
0: Satu gelas. Madunya kita ambil dulu nih.
1: Ah, madunya kita kasih masuk ke kita masukkan dulu ke dalam gelas.
0: Oke. Okay.
1: 1-2 sendok sudah, baru kita kasih dia air.
0: Oke, okay. Airnya tetap air hangat-hangat kuku.
1: Air hangat kuku itu kita kasihkan, baru kita aduk.
0: Okay.
1: Ah, dua perlakuan tadi, yang pertama itu bersifat energi untuk menambah asupan nutrisi dan energi pada badan kita. Yang kedua tadi, yang madu dulu baru airnya dituangin di madu, itu bersifat relaksasi. Okay. Jadi membuat orang itu habis konsumsi itu nyaman, cepat tidurnya, cepat istirahatnya.
0: Oh seperti itu, jadi ini cocok juga kalau yang mabuk perjalanan berarti? Minumnya caranya yang kedua tadi atau beda lagi caranya?
1: Kalau yang mabuk perjalanan sifatnya yang kedua itu lebih efektif.
0: Okay.
1: Karena setelah itu dia butuh istirahat ya, Mas.
0: Yes.
1: Konsumsi, yes. Reda lambungnya dari gejolak mau mual dan sebagainya. Reda, kemudian juga langsung bisa istirahat.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menikmati perjalanan dalam tidur itu kan.
0: Iya. Oke. Jadi untuk madu si lambung sendiri ini kalau dilihat dari komposisinya kan di dalamnya ada madunya, ada kunyit, ada temulawak, ada jahe, ada kayu manis, ada pegagan. Nah, ini berarti selain tadi untuk kayak menambah stamina kita, kemudian juga untuk membuat kita jadi lebih rileks, kemudian juga sudah pasti untuk lambung kita jadi lebih nyaman. Kira-kira untuk madu si lambung sendiri ini ada nggak sih khasiat lain yang bisa kita dapatkan gitu kalau kita konsumsinya rutin?
1: Yeah.
0: Gitu Pak Arief.
1: Secara umum kalau dikonsumsi secara rutin dia meningkatkan daya imun atau imunitas seseorang akan semakin meningkat.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua, dia tidak mudah terpapar virus ataupun bakteri sehingga menyebabkan dia mudah sakit.
0: Okay.
1: Nah, kalau konsumsinya rutin dampaknya seperti itu, karena dia meningkatkan antibodi dan daya tahan tubuh.
0: Jadi terbaiknya dikonsumsi madu si lambung ini sebelum makan atau sesudah makan?
1: Nah, itu pertanyaan menarik.
0: Gimana?
1: Yang bagusnya dikonsumsi sebelum makan.
0: Oh, pas perut masih kosong ya?
1: Ya, perut masih kosong dikonsumsi ya. Kemudian kalaupun terpaksa setelah makan kamu konsumsi, kasih jeda kurang lebih setengah jam sampai satu jam.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dicampur air putih.
0: Uh-uh.
1: Tapi kalau dicampur air putih sebenarnya sih fleksibel. Nah, contoh ketika orang sakit gitu ya, pada saat nyeri muncul langsung aja diminumin satu sendok teh saja.
0: Oh, langsung minum, nggak perlu nunggu pakai air.
1: Nggak perlu pakai air, langsung minum satu sendok teh, dinikmatin ngalirnya dia gitu ya.
0: Itu boleh-boleh aja.
1: Boleh-boleh aja. Tapi yang paling efektif supaya kerja dia cepat itu tadi tetap dia dicampur dengan air hangat, diminumnya sedikit-sedikit sampai reda. Nyeri lambungnya atau mual lambung itu sampai reda. Jadi minumnya nggak langsung habis satu gelas itu nggak?
0: Itu adalah cara konsumsi yang Chandra lakukan selama ini. Ternyata salah ya cara minumnya. Habis dibikin langsung gelek-gelek, salah ternyata ya.
1: Kalau salah 100% tidak. Tapi ada beberapa orang yang nah, lambung itu cukup sensitif, kalau diisi terlalu banyak justru mual. Jadi dia tetap konsumsinya sedikit, dinikmatin dulu beberapa saat, nanti dikonsumsi lagi. Mungkin satu gelas itu habis setengah jam.
0: Seruput,
1: itu dia meredakannya lebih lama. Meredakannya lebih lama. Nah, kalau teman-teman yang kena asam lambung itu ada, jadi sifatnya kalau si lambung ini dia sifatnya meredakan, bukan mengobati. Karena ada gaya hidup kita yang seringkali kita keliru. Satu, di saat mentang-mentang ada si lambung, kemudian konsumsi lambung si lambung terus, tapi pantangannya tetap dilanggar. Ya nggak bilang hilang gitu kan. Tetap harus berimbang.
0: Makan pedas tetap, makan seblak tetap, ya. Nggak boleh ya.
1: Iya. Jadi kalau ada istilahnya dalam beberapa syair itu disebutkan la tasrabi summa, jangan kau meminum racun di waktu yang bersamaan kau memiliki obatnya. Jangan minum racun meskipun kau punya obatnya. Tetap racun yang menjadi sumber penyebab munculnya asam lambung itu selama terapi 2-3 bulan gitu ya, itu dihentikan dulu. Contoh yang memicu lambung itu, asam lambung naik, itu adalah yang paling jamak terjadi itu karena konsumsi sambal yang berlebihan.
0: Indonesia, kita Indonesia sebagai warga gitu, Indonesia nggak makan sambal, belum makan kita, besti, iya kan? Iya, tapi itu nggak boleh, tidak dibenarkan lah ya, tidak di apa sih bahasanya, bukan dibenarkan tapi tidak dinormalisasikan dulu untuk yang lagi punya keluhan lambung.
1: Iya, harus dihindari dulu karena dampaknya yang teman-teman kena asam lambung itu efeknya beragam sampai pada kecemasan yang akut.
0: Nah,
1: cemas akut, akhirnya pesimis, akhirnya ya sampai sakit kepala yang nyut-nyutan gak karuan, dada sesek dan seterusnya. Itu efeknya banyak banget.
0: Kalau kata anak Gen Z, overthinking jadinya. Overthinking jadinya gara-gara asam lambung, ya kan. Jadi susah tidur gitu kan Pak efeknya.
1: Tuh, gimana susah, nyeri banget, nyerinya banyak banget, sampai nungging-nungging gitu kan.
0: Sakitnya sakit banget guys. Itu kalau ternyata sudah sampai tahap seperti itu, berarti langsung aja diminumin madu si lambungnya kan.
1: Iya, madu si lambungnya segera diminum ya. Kalau nggak ada air putih, langsung diminum nggak apa-apa. Kalau ada air putih yang hangat, lebih baik dicampurkan dulu dengan dosis kental ya. Setengah gelas, kasih satu sendok, ya kental, agak kental. Diaduk, diminumkan sedikit-sedikit.
0: Itu untuk bantu meredakan tadi.
1: Meredakan. Yang dan sudah pemicunya dihindari. Nah, sejauh-jauhnya dihindari.
0: Iya dong, ya besti. Ngerasain sakitnya nggak enak kan? Nah, ya dihindari. Ini ada yang tanya Pak Arif.
1: Iya.
0: Kalau makan gori, sakit lambung nggak apa-apa? Makan gori itu nyebabin di lambung nggak nyaman juga kan kalau yang punya keluhan asam lambung?
1: Iya, gori nanti tergantung pada masaknya juga.
0: Oh, beda juga ya cara perlakuan masaknya bisa nyebabin
1: asal dia apa namanya, gorinya ini sayur gori atau nangkanya?
0: Kemungkinan sayur gori ini. Makan gori, sayur gori,
1: sayur gori ya. Sayur gori asal tidak dipakai sambal, ya tidak dipakai, maksudnya tidak dikasih cabai. Satu, yang kedua konsumsinya tidak berlebihan, masih wajar. Insya Allah aman. Tapi kalau konsumsinya berlebihan karena gori ataupun nangka, ya itu kandungan gasnya cukup tinggi. Nah, dia cukup mengganggu. Kalau dimasak diberi cabai meskipun sedikit, itu memicu, memicu untuk apa namanya, untuk menimbulkan gas lambung, sehingga ya habis itu kayak orang habis makan itu jadi kayak sesek,
0: kayak penuh perutnya.
1: Padahal makannya masih dikit.
0: Ya kan? Nah, itu dia. Jadi lebih baik dihindari aja, ya kan? Walaupun udah punya si lambung, tetap yang bisa nyebabin keluhan di lambung yang banyak gasnya kayak ya gori. Terus diantaranya ada lagi apa ya Pak Arief? Kayak kol. Itu kan juga kayaknya nggak worth it ya. Kalau kata anak gen sih nggak worth it ya.
1: Tidak menguntungkan.
0: Iya kan, tidak menguntungkan, mending hindari aja ya. Terus sambal-sambal itu lebih baik dihindari aja. Dan rajin-rajin minum si lambung. Nah, baiknya untuk kita bisa konsumsi si lambung ini, untuk yang punya keluhan yang ternyata emang sebelumnya ada riwayat dirawat gara-gara keluhan asam lambung. Nah, baiknya untuk konsumsi si lambung ini ada dosis-dosis tertentu nggak? Misalnya sehari 2 kali, 3 kali, atau 4 kali nggak apa-apa gitu.
1: Iya, pada intinya ketika nyeri itu muncul, kita konsumsi sesering mungkin tidak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Nah, cuman itu kalau sudah reda, mereda, itu nanti bisa dikurangi lagi jadi 1 hari 3 kali.
0: Okay.
1: Kalau sudah reda lagi, dikurangi 1 hari 2 kali.
0: Okay.
1: Atau mungkin sudah sifatnya perawatan sehari sekali, atau mungkin 2 hari sekali, itu cukup.
0: Okay,
1: iya.
0: Ya. Jadi seperti itu untuk cara konsumsi madu si lambung ya. Untuk pengobatan dan untuk perawatan ternyata perlakuannya beda ya kan. Oke. Nanti kalau Besti mau bertanya-tanya boleh, silahkan. Nanti bisa kita interaktif di 08 12 12 12 9310. Atau juga yang mau bertanya di live TikTok boleh. Tapi kita mau jeda dulu sesaat ya guys ya, karena ternyata gak kerasa sudah kurang lebih 1 jam Pak Arief kita ngobrol-ngobrol. Masih ada 1 jam terakhir ya Pak Arief, siap ya?
1: Insya Allah.
0: Ya. Kalau gitu nih Besti nggak usah kemana-mana dong, tetap menyatu dong bareng sama Chandra Dewi pagi hari ini, dan juga ada Pak Arief pakar madu. Iya Besti, tadi kita juga sudah ngobrol seputar madu si lambung. Nanti kita masih ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tetap pantau, jangan kemana-mana ya Besti.
2: Bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu si lambung. Bukan sekedar madu biasa, madu si lambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: Selamat siang, Besti. Masih bareng sama Chandra Dewi dan hari ini masih bersama Pak Arief, pakar madu kita, Besti. Selamat siang, Pak Arief.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, masih semangat ya, Pak Arief ya?
1: Semangat.
0: Masih semangat dong untuk nemenin Besti juga di rumah. Ini kita ngobrol-ngobrol seputar madu. Tadi kita sudah ngobrol seputar madu secara umum. Kemudian juga tadi di segmen berikutnya kita sudah masuk pembahasan seputar madu Syilambung. Ini madu yang tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FMnet yang sangat aman dan sangat baik ini untuk meningkatkan tadi daya tahan tubuh ya, Pak Arief ya. Kemudian juga tadi untuk relaksasi.
1: Betul.
0: Yes, dan juga ternyata untuk keluhan lambung sangat-sangat baik sekali. Dan selanjutnya ini kita satu jam terakhir kita sampai jam 12 nanti juga kalau Besti di rumah yang mau bertanya interaksi bisa di 08 12 12 12 9310. Boleh Wawa, boleh juga nanti telepon atau nanti langsung bertanya di TikTok juga boleh, silahkan ya kan. Kita hari ini juga tersedia di Radio Tri Rama Jaringan ini, Pak Arief, kita ada madu Cipahit. Ini sudah pasti kalau dari namanya aja namanya Cipahit. Ya, rasanya kurang lebihnya pahit gitu. Kok bisa? Kita kan tadi di awal bahas madu itu manis. Kenapa ada madu pahit gitu? Secara umumnya nih gimana caranya si madu bisa pahit? Gimana Pak Arief?
1: Iya. Tapi pahitnya madu ini insya Allah tidak membuat hidup semakin pahit.
0: Asik.
1: Untuk mendapai kemanisnya hidup itu harus mengkonsumsi madu pahit diantaranya.
0: Okay, baiklah kalau begitu Besti.
1: Bicara madu pahit itu kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang gitu ya. Kalau dari madu murni itu ada yang memiliki cita rasa pahit.
0: Okay.
1: Nah, madu murni itu ada yang memiliki cita rasa pahit.
0: Okay.
1: Cuman itu di daerah-daerah tertentu, ketika lebah itu mengkonsumsi cairan tertentu dari tanaman, itu ada yang cairan itu keluar dari tanaman dan dia memiliki cita rasa pahit. Dan ketika dikonsumsi oleh lebah, maka madu yang dihasilkan manisnya ada dari bunga-bunga yang lain, tapi khusus dari tanaman tersebut, ya, itu bisa menimbulkan rasa pahit. Jadi manisnya madu itu manis campur pahit. Itu ada di beberapa daerah. Kita pernah mendapatinya di daerah Sulawesi Tengah.
0: Madu pahit itu tadi.
1: Madu manis dan pahit. Pahitnya pahit banget waktu itu, karena kita dah dikirimi sampelnya. Kemudian di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa tanaman-tanaman rumput dan diantaranya singkong itu juga ada cairan, tapi sedikit banget ya, tergantung daerah, ada yang keluar, ada yang tidak. Itu juga memiliki efek rasa pahit.
0: Okay.
1: Itu yang murni. Cuman kapasitasnya, karena daerah tertentu dan itu sangat sedikit, tidak banyak, maka hasil yang dipanen sama peternak lebah itu juga akhirnya tidak seberapa.
0: Okay.
1: Sedikit banget. Pahitnya tidak seragam, karena dari daerah-daerah yang berbeda dengan jumlah tanaman yang tidak sama.
0: Okay.
1: Nah, namun beda dengan Syilambung ini. Syilambung ini memang kita racik atau mungkin dia diracik dari madu murni. Nah, madu murni bukan madu sintetis atau campuran, bukan. Dia betul-betul madu murni dari nektar akasia karpa. Nah, kemudian diracik dengan rempah-rempah atau empon-empon itu ya, supaya memiliki karakter cita rasa pahit.
0: Oke, Chandra ralat dulu. Maksudnya tadi madu Cipahit kan?
1: Nah, Cipahit ya.
0: Madu Cipahit. Nah, oke. Okay.
1: Madu Cipahit itu diracik dengan rempah-rempah yang memiliki cita rasa pahit, diantaranya brotowali dan apa namanya sambiloto.
0: Oke.
1: Okay. Dengan maksud dan tujuan adalah madu murni itu bagus, sangat-sangat baik untuk kesehatan kita. Namun ternyata untuk melawan keragaman apa namanya dampak negatif yang hari ini terpapar di masyarakat karena konsumsi makanan-makanan yang instan, junk food itu dampaknya sangat-sangat kompleks kepada kehidupan kita.
0: Okay.
1: Maka hari ini butuh kalau dulu orang makanan-makanan sederhana dikasih madu aja cukup, udah sehat gitu ya. Sudah bisa jadi obat, tapi hari ini ternyata itu belum cukup. Karena apa? Pola hidup yang tidak sehat.
0: Okay.
1: Ya, dari makanan maupun minumannya maupun gayanya yang sering begadang dan macam-macam. Akhirnya madu butuh rempah-rempah yang lain agar ia bisa memberikan solusi untuk kesehatan kita hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, maka madu itu dengan kadar gula yang tinggi pada beberapa penderita, orang sakit yang diabetes mellitus misalnya ya, dia diberikan madu ini dengan takaran yang terpantau gitu ya, artinya tidak berlebihan, itu sangat membantu untuk mengendalikan, bahkan bisa membantu untuk menurunkan.
0: Oke. Okay. Iya. Itu madu si pahit ya, Besti. Nah,
1: jadi untuk memperkuat karakter madu tadi itu. Jadi kalau madu murni untuk orang sakit hari ini dia hanya membantu, tidak memberikan solusi, tapi okay, dengan diberikan rempah, dengan diberikan herbal yang baik pada madu ini dicampurkan jadi satu, dia karakternya semakin kuat sesuai dengan karakter rempah yang tercampur dalam madu, karena karakter madu dia itu menghisap.
0: Okay.
1: Menghisap dan menyerap apa yang ada pada rempah-rempah yang diletakkan di dalam madu. Okay. Jadi kayak ginseng direndam pakai madu gitu ya. Kita biarkan selama 2 bulan, 3 bulan, itu nanti madu berubah. Berubah apa? Jadi aroma dan rasa ginseng.
0: Oh, dia meresap nutrisinya,
1: nutrisinya
0: ya.
1: Rempah di ginseng tadi itu akan diserap semuanya. Okay. Yang kedua, bawang putih ya, kita kupas ya, kita geprek sedikit, kita masukkan ke dalam madu, simpan dalam toples itu berapa, biarkan selama 1 bulan 2 bulan, itu aroma dan rasa madunya itu dominan aroma dan rasa bawang putih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia semakin kuat dan semakin kokoh. Nah, ini yang kita butuhkan. Okay. Memperkuat karakter madu itu sesuai dengan ekstrak ataupun bahan yang kita masukkan ke dalam madu supaya dia bisa memberi solusi sesuai kebutuhan tubuh kita.
0: Oke. Okay. Dan kalau untuk madu si pahit sendiri yang tersedia di Tri Rama Jaringan, ini tadi bahannya kan ada banyak juga, iya Pak ya. Ada madunya sudah pasti, madu pahit. Di situ juga ada sambilotonya, ada brotowali, kemudian juga ada mengkudu, ada kunyit, ada temulawak. Kemudian juga di sini ada temu ireng, ada kayu manis, ada daun salam, daun kelor ya. Sudah pasti dong ya. Itu kalau satu-satu aja kita bongkar aja manfaatnya banyak banget. Apalagi ini dijadiin satu di dalam madu si pahit. Wah, sudah pasti. Ini keluhan apa aja yang kira-kira bisa terbantu dengan kita rajin minum si pahit ini, Pak Arief?
1: Ya, kalau untuk yang biasanya si pahit itu untuk yang DM itu kontrolnya harus ketat banget. Jadi tidak los ya. Satu, dicek dulu kadar gulanya berapa, nanti konsumsinya ditakar sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi lonjakan pada gula darah. Dan kemudian ya, konsumsi barang yang punya cita rasa manis atau yang kandungan gula tinggi selain daripada si pahit ini, itu harus dibatasi, bahkan harus dikurangi fungsinya supaya mengembalikan organ yang rusak itu. Jadi si lambung ini kalau memang mau dijadikan sebagai nutrisi benar untuk ngobatin gitu ya, untuk ngobatin, maka butuh tambahan lagi yang namanya propolis.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah, propolis itu punya fungsi untuk mengobati diantaranya luka pada organ dalam atau cacat pada organ dalam karena luka, dan itu disembuhkan menggunakan propolis. Propolis juga produk lebah. Nah, dipadukan antara propolis dengan si pahit ini, dia menjadi karakter yang sangat kokoh, sangat kuat untuk ngobatin penyakit yang yang disebabkan karena kerusakan organ bagian dalam, terutama pada orang penderita diabetes mellitus tadi ya, di MD ya, itu sangat-sangat membantu. Tapi dicampurkan, kalau dia murni sifatnya hanya untuk mengembalikan energi untuk pemulihan lambat, tetapi kalau lebih cepat ditambahkan dengan propolis itu luar biasa.
0: Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya ada. Dan juga ini dikonsumsi selain untuk yang punya keluhan diabetes, ini siapapun boleh konsumsi?
1: Boleh. Ya, diantaranya orang yang terkena tekanan darah tinggi.
0: Ya,
1: kan dengan ekstrak pada madu si lambung ini ada ekstrak dari mengkudu. Ya, atau ekstrak nonja itu sangat membantu membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Jadi dia tidak kaku tidak keras. Kalau kaku keras itu nanti dia gampang pecah pembuluh darah ya, berdampak pada orang kena stroke. Nah, kalau dia elastis maka dia nanti akan, kalau mungkin konsumsi kita buruk ya, terlalu banyak santan
0: misalnya,
1: itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, terlalu banyak lemak dari daging bebek misalnya, atau jeroan-jeroan kambing, ayam, sapi dan sebagainya, konsumsi hidup kita kurang baik gitu ya. Maka konsumsi ini nanti membantu membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, sehingga apa namanya, aliran darah itu akan lebih lancar. Kalaupun terjadi pembengkakan ataupun pelebaran pembuluh darah, itu tidak sampai pecah. Namun, nah, yang menjadi penyebab dari penyumbatan pembuluh darah itu tetap harus dihindari. Sepertinya si lambung tadi itu. Nah, ini pun sama si pahit. Maka dia memang melancarkan peredaran darah, membuat apa namanya, pembuluh darah itu menjadi elastis. Tetapi penyebab penyumbatan jangan digelontor terus. Tetap harus dikurangi.
0: Jadi istilahnya ini harus gotong royong. Ya, si pahit nggak bisa kerja sendiri.
1: Betul.
0: Ya, harus kitanya sendiri nih yang punya badan juga harus gotong royong kerjasama merubah pola hidup jadi lebih sehat ya, Pak Arief. Gitu, Bes. Ya, gotong royong itu gimana ya kalau bahasa Gen Z-nya? Gotong royong, ya. Nah, kalau untuk si pahit sendiri, ini kalau untuk anak-anak, bukan anak-anak, tapi anak-anak boleh minum?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Asal doyan. Suka. Asal ya? Mau boleh.
0: Asal mau boleh minum si pahit, ya. Cuman sebenarnya ini sangat baik banget kalau untuk jaga kesehatan tubuh, bahkan untuk mengatasi, membantu tadi itu ya. Ya, kayak tekanan darah tinggi, terus juga yang punya keluhan diabetes mellitus. Kemudian juga kalau keluhan lain, ada lagi yang bisa dibantu biar lebih ringan lagi untuk keluhan kesehatannya gitu, biar tidak semakin parah.
1: Biasanya pada penderita di apa namanya, karena terkait dengan pembuluh darah ya, melancarkan pembuluh darah kemudian membuatnya elastis. Nah, itu nanti di apa namanya, di penderita sesak,
0: sesak nafas.
1: Nah, sesak nafas, sesak nafas itu ketika konsumsi ini, ada beberapa rekanan kita ataupun pasien ya, itu konsumsi ini sesak napasnya itu mereda, sangat-sangat terbantu. Karena apa, peredaran darahnya lancar. Jadi sifat atau karakter paru-paru itu kan dia kembang-kembis ya. Nah, saat mengembang itu kan pembuluh darahnya kan harusnya lancar. Nah, ketika tidak lancar, ngembangnya nggak maksimal, ibaratnya begitu.
0: Jadi kalau yang punya keluhan sesak nafas juga, berarti termasuk asma di dalamnya juga ya?
1: Tidak spesifik, tapi dia membantu.
0: Dia membantu juga. Jadi yang punya keluhan sesak napas, ini juga sangat direkomendasikan untuk rajin minum si pahit. Ya, ini madu yang tersedia di Tiri Rama Jaringan. Sekarang kamu kalau mau datang, boleh ya, Besti. Terus juga untuk si pahit, ini kalau kita hubungannya sama peredaran darah, berarti yang punya kolesterol, punya masalah kolesterol tinggi juga?
1: Boleh. Sangat bagus membantu itu. Dia bisa dengan ada ini ekstraknya ada daun salamnya juga. Jadi sangat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol pada seseorang gitu ya. Itu insya Allah sangat membantu banget.
0: Sekarang soalnya nggak menunggu usia lansia seseorang terkena kolesterol. Anak-anak masih muda, umur 25-an sekarang sudah banyak yang kolesterolan, Pak Arief. Jadi ini sangat disarankan untuk bisa konsumsi. Waktu terbaik untuk konsumsi si pahit ini kapan, Pak Arief?
1: Untuk si pahit ini sebenarnya dia konsumsinya secara umum sih tidak ada patokan khusus ya. Nah, tapi dia sifatnya kan tukang bersih-bersih.
0: Dia tukang bersih-bersih peredaran darah kita ya.
1: Tukang bersih-bersih dia. Jadi secara kontinuitas rutin pagi sore itu sangat bagus konsumsi dia. Kalau untuk sifatnya untuk pencegahan itu sehari satu kali cukup gitu ya. Tapi kalau dia sifatnya pengobatan memang antara 2-3 kali setiap hari. Cara konsumsinya sama dengan metode tadi, menggunakan air hangat itu lebih efektif dan lebih cepat dampaknya.
0: Okay, gitu ya. Untuk konsumsi madu si pahit ini, silahkan siapa aja boleh konsumsi. Dan ini bisa didapatkan ya, sekali lagi, di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Yuk, boleh yang mau bertanya silahkan ya di 08 12 12 12 9310. Coba Chandra mau baca, ini tadi sudah ada pesan yang masuk ini Pak Arief. Yeah. Oh, ini bertanya seputar yang tadi, kembali lagi ke si lambung.
1: Oh, iya.
0: Tadi kan kita bahas seputar gori, ternyata kalau bisa dihindari, ya kan? Yeah. Kalau bisa dihindari. Tapi ini ada lagi bertanya, kalau masak gorinya pakai merica, gimana? Ini Mbak Chandra, aman nggak? Oh, tadi kan dibahasnya pakai cabai.
1: Yeah.
0: Nah, ini kalau merica gimana? Yeah. Nih, boleh nggak ini kira-kira Pak Arief?
1: Boleh, boleh. Cuman dia porsinya tidak boleh banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pedasnya terukur. Uh-uh. Karena memang pedasnya merica dengan pedasnya apa namanya cabai itu berbeda secara karakternya.
0: Okay.
1: Kalau hangatnya merica itu memang untuk melancarkan peredaran darah.
0: Oh.
1: Tapi kalau ya dia mirip kayak jahe gitu ya. Itu bagus karena pada racikan si lambung juga ada jahenya.
0: Okay.
1: Yang punya sifat untuk menghangatkan perut kemudian menimbulkan rasa kayak sendawa. Jadi asam pada lambung itu keluar atau kentut itu justru membantu dengan dosis yang terukur, jangan terlalu banyak. Itu membantu.
0: Jadi boleh ya.
1: Boleh.
0: Ini Bunda Adiba. Jadi tidak apa-apa, yang penting tidak terlalu banyak ya, yang penting dalam takaran yang normal. Terus juga ini ada lagi yang bertanya, kalau setiap pagi lari pagi itu enggak apa-apa kah kalau punya keluhan di lambung? Gitu dia pertanyaannya nih. Terus juga sebenarnya ini juga pelanggan setia dari produk madu ya. Si Lampung salah satunya. Ini gimana? Aman gak?
1: Usianya berapa?
0: Usianya kalau dilihat dari kalau ketemu ya kurang lebih sudah setengah baya lah.
1: Dari 50-an ya?
0: Yes, kurang lebihnya bisa jadi.
1: Itu berat badannya bagaimana?
0: Ini juga mempengaruhi juga?
1: Mempengaruhi.
0: Oke, ya. Kalau Pak Yusuf kalau perawakannya ya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus sih.
1: Iya. Kalau dari sisi usia dan kemudian berat badan itu untuk usia 50-an itu olahraga yang terbaik itu memang bukan lari.
0: Oke. Okay.
1: Tapi jalan.
0: Oh, jalan.
1: Cuman jalannya agak dipercepat gitu aja.
0: Oh, jalan cepat.
1: Jalan tegak agak cepat itu membantu. Apa ngapengaruh di lambung? Nah, itu lambung itu mempengaruhi maksudnya sehat dan tidaknya terpengaruh pada makanan sama pikiran.
0: Okay.
1: Kalau pikirannya ayem, tenang, tidak berpikir negatif, cemas, tidak seperti itu, lebih tenang atau rileks, itu cedera lambung lebih akan cepat untuk mereda.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau sifatnya jalan, asal dia fresh dengan jalan itu, atau dengan lari ringan itu dia fresh, tidak ada beban pikiran, maka itu membantu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi dibawa relax, dibawa santai, intinya kita pengen sehat aja ya, gitu.
1: Pikirannya kan, ya? Sehat, itu positif insya Allah.
0: Oke. Okay. Dan juga ini kan sekali lagi tadi di awal Chandra kan sudah spill. Di Lampung sendiri, kita kan ya nggak cuma di Lampung sih, kayaknya di Jawa juga musim kemarau ya Pak ya?
1: Sama-sama.
0: Iya kan, sama. Musim kemarau.
1: Yeah.
0: Cuman di Lampung kemarin kan beberapa hari terakhir kita juga digempur sama abu vulkanik. Karena kan Gunung Krakatau juga ternyata lagi rewel lah bahasanya. Gunung Krakatau lagi rewel, jadi debu abu vulkaniknya juga luar biasa.
1: Lagi nah, eksis dia.
0: Benar, lagi eksis. Nah, ternyata nih Chandra kan sering banget baca berita nih Pak Arief.
1: Yeah.
0: Nah, di sekitaran daerah Lampung yang terdampak banget sama abu vulkanik itu ISPA naik. ISPA. Keluhan pernafasan itu naik. Jadi disarankan banget juga ya berarti untuk bisa rajin minum si pahit ini.
1: Iya, sama penjagaan body menggunakan masker.
0: Oh iya benar, ya kan? Kemana-mana kita pakai masker. Udah debu di jalan banyak karena musim kemarau dan ditambah debu abu vulkanik. Jadi ini bisa kita konsumsiin madu si pahit ini pagi, sore, malam mau tidur? Boleh.
1: Boleh. Iya.
0: Oke, boleh ya. Untuk kita rajin minum madu si pahit. Itu untuk yang punya keluhan-keluhan beragam tadi kita sudah bahas. Kemudian juga ada madu si lambung. Yang ini juga ternyata bagus banget untuk pencernaan kita ya. Kalau ngomongin soal si lambung, ini kan untuk lambung. Tapi kan kalau ngomongin pencernaan kan gak cuma lambung.
1: Iya, betul.
0: ini nggak apa-apa konsumsi. Gak apa,
1: sangat-sangat membantu. Jadi ada beberapa keluhan terkait juga masalah luka ataupun ada radang. Ya, ini madu si lambung sangat membantu untuk meringankan peradangan pada perut ya, maupun juga di usus.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sangat membantu.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, jadi seperti itu untuk besti-besti yang memang pagi menjelang siang, enggak sih, ini udah siang sih lebih tepatnya, soalnya sudah 11:30. Dan terima kasih yang sudah nonton, ya kan, ini juga tadi sebagian sebenarnya sudah ada yang bertanya dan sebagian juga pertanyaannya sudah Chandra sampaikan ke Pak Arief. Kalau untuk terakhir deh Pak Arief, terakhir untuk kita bisa rajin konsumsi madu, madu si pahit kah atau madu si lambung kah? Nah, pokoknya kalau dari Pak Arief sendiri, apa pesan-pesan untuk besti-besti kita yang lagi mendengarkan, baik itu di TikTok atau yang lagi dengerin di radio atau yang lagi dengerin lewat streamingan?
1: Ya. Ilmu dasar tentang kesehatan itu penting. Ya, ilmu dasar tentang kesehatan itu penting. Selain si pahit ataupun si lambung ataupun yang apa namanya obat-obat kesehatan ataupun nutrisi kesehatan yang lainnya, itu bisa membantu gaya apa namanya, bisa membantu ke setiap keluhan-keluhan keadaan kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah gaya daripada hidup kita dengan metode, dengan model gaya hidup hari ini, itu kita harus betul-betul menjaga dengan baik. Satu, ya, konsumsi-konsumsi minuman-minuman yang bersifat instan gitu ya, itu dikurangi sedemikian rupa.
0: Oke.
1: Ya, dan gorengan yang banyak mengandung minyak itu juga dikurangi sedemikian rupa, diimbangi dengan minum madu si lambung ataupun si pahit, itu sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kesehatan yang menjadi investasi yang mahal pada diri kita itu betul-betul kita bisa jaga dengan baik.
0: Okay.
1: Karena kalau seandainya ini kita abaikan dengan gaya hidup yang kurang baik, ya itu dampak jangka panjangnya adalah investasi ini itu akan sia-sia. Satu sisi kita memperbaiki menggunakan produk-produk herbal, madu, rempah dan sebagainya, ya. Di satu sisi yang lain kita juga menyerap ataupun mengkonsumsi makanan yang memiliki dampak negatif pada tubuh kita. Maka sama dengan yang saya sampaikan tadi dalam sebuah apa namanya perkataan orang pintar gitu ya, itu janganlah engkau meminum racun meskipun engkau memiliki obatnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi setiap penderita ada pantangan-pantangannya ya, dikonsultasikan kepada para ahlinya supaya itu dihindari, dimaksimalkan mengkonsumsi sesuatu yang membawa manfaat pada keluhan-keluhan kita, itu akan sangat membantu kita dalam berinvestasi kesehatan di masa mendatang.
0: Oke, jadi investasi itu nggak cuma perkara duit ya guys, investasi kesehatan juga penting. Oke, dan terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktu, ya kan, capek sebenarnya Pak Arief ini kan dari kemarin perjalanan jauh, ya kan, sekarang diajak ngobrol sama Chandra, dan nanti malam kita ketemu lagi Pak Arief.
1: Boleh.
0: Ya, nanti malam kita ketemu lagi. Ini untuk Bapak, nanti malam jangan lupa untuk menyimak talk show lagi. Nanti malam kita ngobrol seputar madu KJ, Trirama KJ. Ya Pak Arief ya. Siap ya,
1: siap,
0: Pak?
1: Oke.
0: Okay. Jam 10 malam kita ketemu ya, Bes. Tuh untuk Bapak dan Ibu-ibu itu spesial, nanti malam kita akan bongkar Trirama KJ ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Arief sekali lagi atas waktunya. Dan juga terima kasih untuk besti-besti yang sudah nyimakin ya untuk talk show interaktif kita di siang hari ini, karena juga ini sepertinya waktunya sudah habis, tinggal kurang lebih setengah jam lagi menuju waktu istirahat. Terima kasih Pak Arief.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat beristirahat Pak Arief. Nanti malam kita ketemu lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Besti ya, ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Arief ini pakar madu ya. Jadi beliau ini sangat paham sekali seputar madu. Ya, tadi kita juga sudah bahas untuk Besti yang ternyata barusan aja ketemu nih channelnya, barusan aja ketemu live-nya TikTok Chandra, atau barusan aja menyimak tapi sudah selesai. Ya sudahlah, gimana lagi Besti, waktunya sudah habis. Nanti malam lagi aja ketemu, kita talk show lagi bersama Bapak Arief, pakar madu kita. Ini jauh loh, datangnya dari Jawa Timur, Besti. Nanti jam 10 malam kita bakal bongkar seputar Trirama KJ. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa menyimak dengan seksama, iya kan? Ya udah, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Sudah habis selesai ya. Thank you untuk kebersamaannya. Dan juga ini nanti sampai jam 12 Chandra bakal hadirin juga ini dendang-dendang yang enak banget untuk menemani kamu beristirahat siang. Atau ternyata kamu masih bekerja ya siang hari ini, ya udahlah, semangat aja. Jadi gak usah kemana-mana, kamu mantau terus ya Besti, pantau terus sampai nanti jam 12. Tapi sekalian Chandranya pamit ya. Sekalian Chandranya pamit karena talk show kita sudah kita selesaikan ya Besti. Bye bye, kamu selamat beristirahat ya Besti.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami, mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
2: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
1: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
2: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
2: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
2: Biasa kuwi jam piro?
1: Jam 12 bengi.
2: 12 bengi.
1: Ketoke rada telat setitik.
2: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
2: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
3: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat.

bergabung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda sama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan, produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi, ini selain dulur-dulur sedaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang den
1: jeni
0: waras den,
1: alhamdulillah
0: waregrun den pada
1: orang asing masak.
0: Yang kau masak-masak sendiri.
1: Isiana kok sambal teriwing ini?
0: Sambal teriwing.
1: Iya.
0: Lan ini nih bebahan warna hijau-hijau nih kayak kayak.
1: Pete. Sebeak nih.
0: Nggak sebeak. Nggak sebeak. Eta petina. Hmm. Tinggal terina doang. Olok-olok. Alhamdulillah dulur-dulur nje. Senajan panas monga-monga tetap semangat dulur-dulur. Nje.
1: Jelas semangat. Mbok menawi dulur-dulur niki tasih istirahat.
0: Nje.
1: Panasnya kayak ngene wis mau kondisi. Lanjut nih ya.
0: Iya, ayo saiki pada laye-laye. Karo nine karo den bagus tekan jam 3. Aja pada kelalen jampi herbale sumangga.
1: Saget
0: dipesen.
1: Betul sanget. Monggo mumpung tasih wonten promo.
0: Nggih.
1: Ben supit dicatat jadwal cek kesehatan gratis
0: panjenengan
1: mangke saged tumutan.
0: Nah,
1: wau wow, sampun kali Ustaz Arif wau wow, niku.
0: Nggih. Niku wau wow.
1: Mas madu kali Chandra Dewi.
0: Nggih.
1: Pakar madu.
0: Nggih.
1: Aku nek di madu piye ya? Aku rap takok lah kok.
0: Mo
1: nih.
0: Mo.
1: Go sampean maksudnya.
0: Nek madune gelem den.
1: Tak takok nih.
0: Dine kowe ora den ora den. Ora den ora den. Kayak wong nyungki kompor jarene den kaya kowe.
1: Tapi mau kali dokter gale pun disanjangi.
0: Anyes.
1: Iki pakar madu tapi urung wani anu.
0: Di madu. Pakale nje. Saiki mengendi saiki?
1: Brantasena.
0: Oh, nang Brantasena. Deneng ora ngejak ninine numpak lotok.
1: Ora apa sing penting balik gawa urang nek urang ora balik gawa urang.
0: Ora susah.
1: Ora usah balik.
0: Ora usah balik, Pak. Nje dulur-dulur, nje. Ketemu nang dina ki dina Rebo ya ten ya.
1: Heeh.
0: Rebo legi dulur-dulur sasi Jumat Ilawal ki. Kae wingi bulan ka jebule.
1: Wis celirit.
0: Wis celirit kaya alise wong ayu mak celirit ta ya kowe.
1: Celirit tangan dengan-dengan nang dhuwur.
0: Andengan-dengan dian tapi nang janggut ta ya. Ora nang dhuwur kene ya. Ketemu nang dina Rebo legi dulur-dulur sasi Jumat Ilawal nje. Ya Allah, wis Jumat Ilawal maning tanggal 16 September 2016.
1: Lebaran iki sesuk ini.
0: Esi 6 bulan maning ten.
1: 6 bulan maning. Alhamdulillah, sekolah sanggup disit ya.
0: Esi cuma dilalut cuma terakhir recep ruah puasa sawal
1: ke.
0: Wis badak wis kaya gue ya. Pokoknya kon wis ngliwati ember-ember ya gue wis berarti ngliwati Desember kaya gue ya. Selamat nggih kanggo dulur-dulur sing wingi sampun angsal undian nggih.
1: Pengundian pertama.
0: Nggih. Niku wau alhamdulillah.
1: Niki beberapa sampun dipendet.
0: Nggih,
1: Pak Abi,
0: Abu
1: Pak Abu Abdi sampun ingkang wonten mriku
0: ansa
1: nggih wau sampun pendet sing dereng monggo saged dipendet.
0: Bunda Rosana badhe mendet mriki napa mboten?
1: Napa nggih kula mawon.
0: Napa nggih ninine nggo tuku kinang. Lingguyu-guyu karo nangis ten ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin tabarakallah masyaallah terus metu kabeh ten.
1: Wis, wis sumiati.
0: Aja kelalen karo Mbok De Marina ya.
1: Marina.
0: Ora kaya kuwi ten. Biasa. Eta wasi. 200 telur ya dulur ya. Ya, semoga saged dipesen apa badhe tindakan ki ambak teng radio-radio jaringan sing sampun nyediataken jampi herbale teng Radio Trirama.
1: Nggih, mangga yo.
0: Ya, saiki ra susah padha maring gitu-gitu dulur ngibing maning karo klenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
4: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
3: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
4: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
3: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
4: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
3: Yo, biasa.
4: Biasa kuwi jam piro?
3: Jam 12 bengi.
4: 12 bengi.
3: Ketoke rada telat setitik.
4: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
3: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
4: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
5: Bokde Samila, bokde.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
7: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tengceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Gak dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mumu-mu, madu Nomurafit apa?
5: Masa nggak paham lu
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
8: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
9: Waduh, Mbak, kok panik banget?
8: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
9: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
8: Baking? Aman kan?
9: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
8: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
9: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
10: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
11: Keluarga sehat Agari Luceris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia.

0: dari lus break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Ngerungokna kelenengan Agarilus Jaya.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanca Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari lampungpro.com, proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Wai Kambas TNWK Lampung Timur yang menelan anggaran hingga 850 miliar rupiah kini telah mencapai 82%. Di tengah pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat tersebut, masih ada persoalan yang harus diselesaikan seperti akses petani menuju lahan mereka yang berada di sekitar tanggul. Warga desa Sukorahayu meminta pembangunan tersebut tidak membuat aktivitas pertanian terputus. Kepala desa Sukorahayu Apria Sahdi mengatakan, pemerintah desa berupaya terus menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan. Salah satu solusi yang disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul, sehingga alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Pancen jos tenan, nek badane sehat sedoyo dulur-dulur aktivitasipun lancar. Tapi sebagian niku wonten sing dong-dong niku napane?
1: Kadang-kadang. Tapi wis kadung kaya gue. Kadang-kadang ya lara, kadang-kadang ora. Tapi nek wis kadung kaya gue kena, kaya gue angel banget. Tapi ora susah kuatir dulur-dulur ya. Gue kadunge kena ngapa? Terutama kaya wis kadung mangan gorengan, mangan jeroan, gue ujung-ujunge ujug-ujug kaya gue ya.
0: Ujug-ujug kolesterol,
1: cenut.
0: Niki adalah salah satu penyakit masyarakat.
1: Banget.
0: Kolesterol nih kunci. Selain darting, asam urat, salah setunggalipun kolesterol dulur. Hati-hati lo ya.
1: Gue orang gur wong tua tok dulur.
0: Gue barang gue nih.
1: Nong bekena kok nini wingi hampir njaluk suwuk maring Pak Ustad ya gue. Ya mbok menawa kayak gue kesawaban anu terus liwat sekang kanak-kanak nang jembatan
0: kembar.
1: Iya menclok kayak gue. Ya untungnya si kembar ora melu nini.
0: Tapi nje kok lur, sering pusing, bisa jadi kalau tinggi napa malih ning tengkuk nggih. Kadang nggih minger nggih loro, nganan minger loro, nganan
1: minger. Ngerti tengkuk ora lur, gue mau.
0: Cengel.
1: Ditok kaya gue, cengel kaya gue ya. Lanjut den.
0: Niki waspada sangat dulur karena salah satu penyebab stroke niki adalah kolesterol tinggi. Meta-meta cabang bayi mungkin-mungkin dulur-dulur mboten nggih. Tapi sing kolesterol tinggi nih. Nggih. Iki yang solusi yang terbaik untuk keluarga.
1: Nah, niku dulur-dulur.
0: Oh, tinggal tes kayak wingi ini. Ini sari. Pirang tetes nih.
1: Pertama nining 7 tetes dan terus minum yang kedua 5 tetes. Terus minum yang ketiga 3 tetes. Saiki santeng kayak gue.
0: Wis minger
1: alo,
0: muter.
1: Wis muter.
0: Kayak
1: wis gasing kayak gue.
0: Kayak manuk anu truwo
1: Manuk apa jajal sing samu munyer. Manuk manyar. Den.
0: Manyar.
1: Iya kasing dasa isa kayak gitu. Nah kayak gue kaya ya pokoknya
0: manuk buwek nih.
1: Oh buwek kayak
0: manuk buwek.
1: Manuk buwek. Bismillahirrahmanirrahim. Tulur-tulur tambah teka lara lunga kayak gue ya. Sing penting ora gue mang kesawaban kayak gue.
0: Benten nggih. Mangga sakniki wonten biosi dulur-dulur nggih.
1: Niki menjaga
0: kesehatan panjenengan. Sehat nggih jantung, sehat nggih pembuluh darah,
1: nggih
0: membantu menurunkan kolesterol, mengurangi pusing, utawi panjenengan mbok menawi gadah vertigo, niki nggih saged meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Nah,
0: 100% herbal alami aman dikonsumsi nggih. Mboten namung niku mbok menawi dulur-dulur niki tasih ngelohaken pusing berulang,
1: karena
0: kolesterol tinggi. Hipertensi utawi darah tinggi.
1: Nah, gue mau dulur-dulur.
0: Kok sirah rasane wabuwot ae Ram nggih.
1: Lah, domongi kaya nuti aduh si kembar malu nang dhuwur kok.
0: Mudah lelah nggih, mampah sekedap kok wis ngos-ngosan. Semoga sakniki wonten biosi kersane solusi hidup lebih sehat.
1: Nah, niku wau dulur-dulur, sedinten ping 3 dulur-dulur rampun supe nggih, 5 sampai 7 tetes dulur-dulur. Dan nini nek pamau raisin di testimoni den kaya gue.
0: Kok darani ngapus. Ini kersane dulur-dulur kan
1: minum yang ngerti kaya gue. Asli lur wingi nggong lingo rasane kaya nawutune lur, cengkring-cengkring untung rikara badak krungu gue rakur cengkring-cengkring lur senut kaya gue. Boten
0: jedak-jeduk ya.
1: Ora etli anu nang panggung jedak-jeduk.
0: Cenut-cenut tok berarti.
1: Rakur cenut-cenut karo cengkring. Alah nggong lingo kaya rasane mak cleng kaya gue. Ya gue mau untungnya dulur-dulur badak krungu tulung.
0: Mengko ya, kadang-kadang tapi ana sing ngarani iki salah bantal nih.
1: Ora, bantal ora usah disalahna.
0: Nah, gue.
1: We, ora susah nyalahna wong turu ke sakarepe, garep miring, garep lumah, garep mengkurep sing jelas gue.
0: sing jelas kolesterol tinggi.
1: Nah, faktor panganan dulur-dulur.
0: Semoga panjenengan saged tumbas biosi herbal tetes premium masa kini nang seluruh jaringan Tri Ram FM net.
1: Dulur.
0: Monggo umpami pengen ditugiaken hubungi call center.
1: Nah, niku wau.
0: Nggih, 0831 760 600.
1: Nah, gue mau dulur-dulur serasa sah kuatir nek Rika Boboh maring radio ya isa teka maring eneh ya gue ya. Boboh teng radio teka maring eneh. Oh salah, nek Boboh nang radio ya mangko dijujukna maring omah gue. Maksudnya nini-nini kayak gue.
0: Ya kayak gue pun belum maklum. Maksudnya ngoten lor.
1: Karena pas ngelih ya.
0: Wis mudeng lah ya.
1: Wis mudeng kayak gue.
0: Iya, malah siki ana sing mlebu mangko wis wet-wet kayak sarapan.
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih, Den.
1: Sugeng
2: Kabarnya sehat, Den?
1: Sehat, ya. Alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah, Bu. Sampun sarapan, Bu?
2: Setelah sarapan, ketiga kali ya, Den.
0: Ya, wis. Tak tinggal sarapan di sit, Mangga.
2: Purik makan siap sore ini kapan?
1: Rika ngerti ora, Bu? Den bagus teko dok nang dok pitu.
2: Dok pitu opion pak.
1: Jantek lah mung ketek rewangi.
0: Panganane ndok opo, Bu?
2: Ya Allah pantesan bener kaya ndok.
1: Temenan, Bu.
0: Malam penak tapi temenan, makane kuwi kula anu nek kon mampir ning jenengane iku rada wedi.
1: Ora wedi tenisin. Ya paling nggo anu godhogna loro
0: kaya kuwi. Boten masalah kan ngene. Ngene jenengane kuwi akeh turunan to, Bu.
1: Wedi. Mbok glundung.
0: Glundung.
2: Mampir gen aku tak gedoken ndek puyuh wae.
1: Kaya cilik-cilik kesuwen ning ngecati, Bu. Anu Den bagus ngertine gue seneng piring nini niki gue sendiri met kok malah salah kok begitu rampungan chatting ngeblok alah mesti tawarin nini nek
0: mangkene enten dok soang boten dados anjang ya, Bu.
1: Alah dok kan mau bebah karep gue ngapet Den gue cimat
0: syarat
1: oh gue syarat
2: dan ngap soangnya bisa ngono lo Den
0: dalem
2: soangnya orang ono
1: ono nengkene Bu siana
0: ono ne banyak
1: ono ne banyak nengkono Bu.
2: Mangkono
0: banyak
2: ya
0: tersijir berarti sedikit toh enggak? Urus mana?
1: Kinten salam kagem sinten Bu, monggo.
2: Salami kanggo Nini karo Den Bagus.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Karya Dewati Tri Rama sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Sing nendi ya sing ponco? Sapa ya? Sugeng Martiana.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Siang.
1: Sinten malih?
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Mama Mega sugeng siang, Mama
1: sugeng
2: Mega
1: siang.
2: Suara
0: Mama Mega ini. Sibuk kayaknya.
1: Pagi sibuk rewang.
2: Wah, lah rewang terus.
1: Domongi kok bubu gara-gara rewang kowe ninine dadi kolesterolan anu dina-dina mangani kowe mau Bu ya Allah.
0: Kerendas
1: karo kae kentang ati.
2: Nih, mami aja karo cadar karo iwa.
1: Lah ya kowe. Lah, domong nek kae ki jan kepriwe ke gue nyeliliti kabeh Bu.
2: Nah saya bening apa sir asem kan sambel
1: kecut bu
2: lalapi kapsul hijau
1: eh apa gue
2: petek
1: wingi nini wingi nyambel
0: wis wingi si sambel karo teri gue
1: alhamdulillah laris saya gue monggo Bu.
2: Rasami Aji, sugeng siang.
1: Ramana lagi ngapa, Mak?
2: Ibu biasanya nyondol-nyondol saya lagi istirahat kayak ini.
1: Alah, giotete karo kipas-kipas cari angin kok.
2: Yo cari angin ini. Terus sapa mana ya?
1: Sapa mana? Sugeng siang, nje.
2: Terus yang ngucah sana Pak Edi, Ginajar, Jantong Buning.
1: Sugeng siang.
0: Siang.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Jenggot Naga ya sugeng siang.
1: Jenggot Naga sugeng siang. Pak Jenggot Naga sehat nggih. Juragan mriki tiu muga-muga wis sehat ya, Bu ya.
2: Ya, jenengene wong e wis sepuh ya ana kae
1: lah. Alhamdulillah.
2: Iya. Terus Mbak Warini yo iki wis mulai sehat cuman urung iso kerja.
1: Wis ora apa-apa malah nglemok nawak. Nek ora kaya gue ora liren gue wong cilik gue.
0: Mbok menawa kowe istirahat terus modot mengko.
2: Nah, kal bulan sedan waktu.
1: Ya terus tambah gede kayak gue lho, Bu.
0: Iya.
1: Tukul.
2: Nek wes anu lagu ya nih.
1: Apa gue, Bu?
2: Tombo ati sikon nanu lagu ini kan saling beri
1: tombo ati
0: iku limo perkara nih
1: kang dingin ya. Maca Quran lan maknane utuh ya utuh gue ya Bu dan yang mereka ngujuk
2: iya pokoknya gue nenikan
1: saling oh ya
0: jih mas jih
1: jih
0: jih siap
2: bikin sing ngarep nambah jen
0: jih
2: kecil Sugeng siang, Den.
0: Siang ugi.
1: Lah, gue apa tangi melek?
2: Ora tangi melek, bener medun.
1: Oh, bener. Untung orang glundung. Kang Kara Gondang kepriwe lah wis pirang-pirang purnama ra ketemu moga-moga ya tambah ya gue ya.
2: Ya tambah. Sepedhesat sul kok nih.
0: Bar panen uli akeh iki jelas iki.
1: Alhamdulillah, hirabil alamin.
0: Dalem.
2: Lah nek regane saempunge guru cuwidai.
0: Apa iyalah.
1: Alhamdulillah. Wis ora apa-apa disyukuri ayo kowe ya.
2: Iya. Ya salamnya kanggo anu Mas Putra karo Mbak Marina sugeng siang.
1: Oh, sugeng siang, nggih. Nggih, Pak.
2: Kale Bu. Den.
0: Dalam.
2: Ibu niku asmane sinten, Den?
0: Ibu undi?
2: Ibu Den Bagus.
1: Ibu sing tua apa sing enom?
0: Ibu sing tua apa sing enom?
2: Sing
1: sampeyan durung karo Den Bagus. Oh, niku. Alah apik banget jenengane. Yar disebut nang kene apa ora susah?
0: Ya wis mau tak salam lah wis.
2: Ya wis salam pokoke kanggo keluargane Den Bagus karo mencari
1: mbok
2: di parik sehat.
1: Amin.
2: Lar.
1: Amin.
2: Tanjung Dukuh.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Kang Kalang Godang.
0: Siap nggih, matur nuwun. Monggo
1: panteng radio Kang.
2: Panteng tri rama aja pindah-pindah no.
1: Wis kene bae kaya kowe ora susah ya. Matur
0: Kang Kalang Godang kali Ibu Rosmana. Rosmana
1: teng Batu Kramat niku nggih. Matur suwun Tanggamus nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten mriku nggih. Mugi-mugi sami diparingi sehat nggih. Doa sing sami Bu Rosmana kanggo panjenengan nggih.
0: Mbak Slamet Polongkowati siang.
1: Sugeng siang.
0: Pak Yusuf siang. Nggih,
1: sugeng siang.
0: Nggih, Mbak Rianti.
1: Sugeng siang. Matur suwun.
0: Bareng Mas Anto.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Matur nuwun. Dumateng Mbak Merianti, masih urip karo kowe. Bunda Wili Sumatera Selatan.
1: Sugeng siang, Bunda.
0: Ya keten kok sarapan kados bahasane piantun Palembang.
1: Lah pripun, Bu?
0: Lah memang ngoten lho, Bun. Tak sarapan, ana sarapan.
1: Ser. Yang menenembe sarapan.
0: Nanji, Mbak Supar.
1: Sugeng siang Mbak Supar,
0: sing wonten Pringsi Deni.
1: Nggih, Mbak Wakiati, matur suwun.
0: Salam dumateng sedaya.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Rewang juga niki niki.
1: Nggih, sami ninine beya rewang kok ngisuk.
0: Sambel terasi lele goreng purun nih.
1: Purun, sambelnya tapi lelene diganti belah ya.
0: Lelene nggo aku.
1: Heeh, kowe mau.
0: Jatah ini cari.
1: Heeh. Nenine dijoli karo ndok bae ora apa-apa. Terima wis kae kowe. Terima. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam. Sugeng siang nih.
1: Mbah, sekedap sekedap Mbah.
0: Dadak kaya ngono ngapa sih? Dadak
1: guyu gara-gara apa Mbah kowe
0: iki? Apa jajal?
2: Dengaren dan bagus.
1: Sarapan Mbah. Mbah. Sarapan.
0: Mbah. Ampun ngoten.
2: Apa nih?
0: Baryo, biasanya nek jenengan bar tanglet ngeten nginjing mboten siaran malih lho.
2: Napa ngoten nggih? Licik tenan.
1: Ora usah takon-takon mulane, Mbah. Wis ora susah, Mbah. Kayang kowe kadang-kadang
2: sengir takon-takon.
1: Mbah, dalem. Dalem, Mbah.
2: Matur becak lah yo lawan-lawanan iki karo mangkat rewang rungun ini sari ora iso turu.
1: Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Mbah.
0: Blok putih Baryo.
1: Rewange mengken Mbah nek pun anu jam 3 Mbah pun.
2: Rewange kula ten RG 5 mriko.
0: Wah, yo.
1: Temen sih lah.
0: Pun Baryo titip mawon lah.
1: Kula titip salam.
2: Titip napa niku?
1: Titip salam kepadanya.
2: Nih wartos
1: sehat alhamdulillah pandongannya dulur-dulur ninine sehat waras tapi rung wareg kaya gue.
2: Ya rung wareg kuwi sing payah.
0: Ndoke nembe mateng Mbak Rio.
1: Ndoke nembe mateng ajeng sarapan.
0: Kayak arep dioncekki si panas kok mau klet kabeh putihane lah.
1: Lah diklotoki timplok sak kulit-kulite.
2: Sing klet-klet dicuwi dong.
0: Lah jenenge kuwi agek kula mboten sabaran biasane ngoten niku nek panggah klet-klet tak remen. selamat sih sana Om Bayrio nih gue.
2: Kaya, ini nggak salah-salah nggak wah, penetin satu putra nih.
0: Memang.
1: Semoga Mbah, Mbah pada kinten salam kagem sinten monggo.
2: Kinten salam kagem Baru Miase.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Nggih. Mak Lemintu sugeng siang.
1: Nggih.
2: Mbah Kliwane sugeng siang.
1: Kula sugeng siang.
0: Amin.
1: Sinten malih? Mbah. Kok
2: dheweke sugeng siang nih, dalem.
1: Monggo langsung.
2: Ewok nggih.
1: Nggih.
2: Nih.
1: Dalem.
2: Malam itu, jeng, nek mriku pang tangkleti.
1: Nggih,
0: pun.
2: Kula ajeng tangkut ketinggalan. Pang tangkut ngeten. Malam itu jenengan sanjange Bario kok jenengan sanjang nek medal saking waduh, mulai ya nggih. Napa ya sampeyan?
0: Jeng, jeng niku leres Bario wong maklum itu niku anu kakang adi kalih anu Krasakti.
2: Nggih, tolakku.
1: Nggih.
2: Nggih. Rene lek ngomong karo
1: sinten?
2: Nduk, sinten nggih?
1: Sinten iku, Nduk Indri.
2: Salah kali Nduk sing kula teng Rubia pas panggil niku sing ditunggil niku
0: sinten? Oh, kalih Trican paling.
1: Oh, kalih Trican.
2: Iki janjane niku lek metu saking watu mlepek.
1: Nggih.
2: Kula tanggepe pun mboten kenging.
0: Ya Allah. Kok medeni men to Mbak Rio ditakoni pun mboten kenging niku.
2: Aduh ya Allah. Nek apa ngono ati mangkat kaya mangge pebul niku.
1: Sekare napa, Mbah?
2: Eh, sekare napa? Aku njaluk gendeng larpe.
1: Lah njih.
0: Enggak.
1: Tapi napa, Mbah?
3: Aku njaluk gendeng anu nih, piye ya?
1: Diruwok nang dhisik tapi rika jalungan dhisik.
0: Nah, sing pundi?
3: Turu ijen kemul guling kuwi lho.
1: Turu ijen digrumut lemut.
2: Semut. Ijen kemul guling iki apa judule?
1: Turu ijen digrumut semut. Turu
2: paling ora ketok
1: aku. Kuwi wis pokoke turu ijen digrumut semut kaya kowe ya. Salak berarti kowe mah. Matur suwun, Mbah, Mbak Kakung, Mbak Rio, matur suwun sehat selalu ngatos-ngatos. Klanting-klanting.
0: Nggih, selamat dugi. Nggih, dugi mriku.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima
0: kasih sangat Mbak Rio.
1: Pantang radio, Mbak.
2: Pantang Trirama nih, kula tak mandang.
1: Monggo monggo, ngatas-ngatas ya, Mbak. Bok ngelundung kaya ndok kaya. Mbak Rio nggih kali Mbak Kakung matur suwun sing wonten BKK
0: salam sekon nggih. Dulur-dulur ingkang wonten mriku.
1: Nggih. Sehat
0: siang. Maringi sedaya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih.
0: Kok ya medeni nganti ora wis ditakoni iki ya.
1: Kira-kira meledek kang watu kaya kowe.
0: Heeh. Soyo Endra.
1: Sugeng siang.
0: Matur
1: suwun.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Nggih. Ini sari cantik Om Yusuf njaluk lagu.
1: Lagu apa?
0: Mugi-mugi saged
1: mangke. Nggih. Heeh. Wani-wani njaluk lagu. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Bu. Sumangga kalih sinten iki, Bu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Pun durung gunung dereng.
4: Dereng.
0: Oh, tasik nenggo berarti.
4: Kayane nyaman tenan nang ndoro mlorot kok males banget.
0: Wingi niko, wingi niko berarti kraos wonten lindu.
4: Tepan.
0: Wingi niko pas dinten apa iya?
1: Selasa. Lah
4: nek kula to mboten ngertos kula mboten kraos.
0: Oh.
4: Angine teng iki banter yo to iki.
0: Mboten masalahe tasik setengah 5 kadose dereng tangi.
4: Hah? Iki guyon apa kenanan sih?
0: Tenan. Kayane ngoten.
4: Lindu.
1: Nggih.
4: Betul iki angin-anginnya banter banget.
1: Pada baik.
0: Nganggo L, Bu. Ampun nganggo R. Benten arti.
1: Kok nek nganggo R ku mau rindunya.
4: Oh, rindu.
1: Hatiku.
4: Tenan-tenan lindu tapi antene rindu.
0: Nah, niku.
1: Padamu.
0: Moga Bu Sri.
4: Nek ana pil api kaya ora kaya mak lampir.
1: Kayak garin deleng sajene, Bu. Ya carane wingi berarti sajeni nang den bagus. Dadine ya wis mandan ilang tapi mengkonek ora alah. Mangga. Mangga, Bu. Mereka kinten salam kagem sinten, Bu?
4: Karena kagem sing sak pondok ketan mau saya mawon ya.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
4: Kagem kalih rencang-rencang oleh sederek-sederek nggih.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Sinten iki nat nat nat.
1: Alah,
4: alah sing nyawu iki sing aku tebaja.
1: Nyundul kowe Bu anu pengin patine anu patine pengin disenggol dadi nyundul-nyundul paling-paling ya.
4: Nyundul nyundul bisa dilora kena.
1: Sapa Bu? Mama Neri apa Bu?
4: Lah nggih.
1: Lah kowe ya, wis mlebu dhewek ngapa lho? Mama Neri.
4: Apa maning kalau mau kotak gajah
1: iya sugeng siang
4: sugeng siang Mbak Neri wau baru mau berdua susah tapi ya kurang baik lho
1: nganu nomor HP ini apa kursi ji Neri Bu
4: lah kata sih nggih tapi pun
1: lah pelit-pelit temen sih HP kursi ji kok nenek nenek betelu kok
4: ya senangannya nyunduk sih ganti habis nyunduk lah keno
1: semangga Bu lanjut
4: mak kembar nggih
1: ya, sugeng siang
4: hari pasé
1: sugeng siang
4: mbah foto sugeng siang mbah
1: nggih sugeng siang
4: adem Bapak Ketiman Bu Waryati nggih sugeng siang
1: sugeng siang
4: yang ranggeng
1: nggih yeah.
4: Semak nggih
1: sugeng siang
4: kem mbah Suyit sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang
1: nggih sugeng siang sinten malih
4: aku bingung lho nek aku lebuan ngene iki
1: bingung
0: cekelan Bu Sri cekelan ayo
4: mau share lebuan fit banget
1: dadi nek aku wis mlebu kowe mau grogi kaya gue apa Bu lah karo nene sari ben dadak grogi
4: nah, Mbak Jenny
1: lawang anu efek laper ya kaya gie Bu tadi sungune sungune
4: metu
1: apa ya Bu
4: nah jarang uang lain dulu
1: lah malah malah beneran kira-kira tekan temenan kiri tirangkul dijangkule duit loh Bu
4: minggu yuk kaya kuwi
1: ya Allah lah minggu yuk kan kepri Bu Rika gari guyune hurufnya neng burine E apa I matur suwun Bu. Sengare napa Bu?
4: Ya, nyengker yo lho lagu tet mau sih.
1: Apa jajal lagune Jek?
4: Nuwune kacu biru.
1: Kacu biru kacune sapa Bu?
4: Sing koko ya Bu.
1: Kacu biru kaya klambiku Bu.
4: Sing versi koko nih pokoknya lagune enak banget.
1: Enak banget nek kacu biru ku Bu sing penting ora loro untu Bu.
4: Kebayang
0: teman saya
1: nih. Matur suwun ya Bu. Sehat-sehat Bu Sri. Nggih. Mugi-mugi saged kepanggih kapan-kapan nek kula jujuk apa ya Den?
0: Teka.
1: Oh teka. Sebetulnya ora diteka kae ya Bu. Teka maringana aja kowe ya Bu ya.
4: Amin.
1: Amin. Insyaallah. Nggih.
0: Matur sembahun Bu Sri. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri nggih sing wonten tanggamus mriku.
0: Nggih Mbak Neri sugeng siang mangke malih. Mangke mboten ketutut niki pamundutan
1: pamundutan. Kok maning sayang ya?
0: Mbak Neri mangke nggih ngelih Mbak Neri.
1: Mangga dulur, aja pada kelalen jambi herbal saged ditumbas teng radio drama lan jaringane dulur-dulur nggih.
0: Hubungi
1: HP CS mbok menawa panjenengan bobo maring radio amarga males kepanasan mbok ireng apa kepriwe kaya kowe lah.
0: Wis. Nggih. Selain iku panjenengan saged monggo konsultasi rumiyin kinten-kinten gak ada keluhan nopo kersane mangke disukani resep ingkang pas lan
1: sae. Sangat dulur-dulur. Kagem keluhan
0: panjenengan sedoyo. Mboten nggih.
1: Monggo.
0: Nggih mawon.
1: Heeh, sakira susah pada maring gendil lur ayo padha ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen jos

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng

0: สีsemenjak ngusum si biusi niku kok rodok mending lan iki dengklo padhes meleh.
1: Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras.
0: Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
4: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
3: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
4: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
3: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
4: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
3: Yo, biasa.
4: Biasa kuwi jam piro?
3: Jam 12 bengi.
4: 12 bengi.
3: Ketoke rada telat setitik.
4: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
3: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
4: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
5: Pas ngendi lo Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
6: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
5: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatane jenengan lo wis oke sing lokro.
6: Lah demen opo piye nek pademu ki loro-loro?
5: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
6: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
7: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: wonten kacu biru dulur-dulur niki pamurutane saking Bu Sri wau ingkang wonten Tanggamus. Tapi nek Bu Sri kadose kacu birune malah nggih ngelap-ngelap mripati, ngopo mripate Bu Sri napa berair niku mblobok mawon ngoten. Kadose ngoten. Tetes ngelap-ngelapi nganggo kacu biru, hati-hati ampun dilap nganggo kacu biru mbok menawi mangke tambah iritasi lho lur nggih. Monggo sak niki wonten agar lus brai utawi kardina mata.
1: Leres sangat, Bu.
0: Ngoten.
1: Kok malah rika apa kemangane dremeng.
0: Nah, orang dremeng nih.
1: Apa gue?
0: Blolok.
1: Ora
0: blobok.
1: Den. Blobros.
0: Blobok.
1: Oh, blobok.
0: Nggih.
1: Blobok kae sing dipincuk ya apa, Den?
0: Sane.
1: Kae apa?
0: Anu niki lho nih.
1: Oh.
0: Blobok niku.
1: Ale beleken den niki bahasane.
0: Aku arep ngomong ngono mbok menawi anak sing isi makan siang.
1: Alah yang ngono temen.
0: Ya ngapun ten ya, Lur. Pokoke dulur-dulur ta sing ngraos lagi mboten sekecang peningalan iki, blobok niki wae utawi beleken. Monggo saat ini nonton agar lus break lor. Kasihate manfaati luar biasa. Niki menjaga kesehatan mata, menyegarkan mata, melindungi mata dari radiasi, mencegah terjadinya katarak, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Utamanipun teng peningalan, jeh. Monggo saged nggih mata plus minus glukoma radang wis pokoke kardina
1: khusus
0: mata utawi agar lus break niki kersane peningalane tambah sehat, hidupe tambah jelas peningalane.
1: Alhamdulillah, nenene jane ya kadang-kadang rabun, kadang-kadang ora, Den.
0: Sing ora rabun deleng apa nih?
1: Kaenek tanggal 15 langsung.
0: Kabeh sih ya kayane.
1: Iya kaya gue ya.
0: Tapi
1: ya,
0: nek saya tiap dina jar rabun ya, Lur ya.
1: Ora, ora.
0: Monggo.
1: Nenene si weruh kok bolongan kae dom.
0: Nah, garis break niki bentuke sanes tetes ya niki kapsul. Pengobatan dari dalam lebih efektif
1: nggih. Nah, kowe mau.
0: Panjenengan saged tumbas teng seluruh jaringan radio Trirama FM Net, naminipun agar lus break utawi kardina mata.
1: Nggih, leres sangat. Semoga dulur-dulur nggih. Selain niku dulur-dulur kuwata sangat. Pokoke sepakat banget dulur-dulur nggih. September paket hemat dulur-dulur nopo sing dados keluhane panjenengan, semoga telepon mawon teng call center Agarilus nggih, mungkin saged konsultasi ayo gue ya. Engko diternat maring ngomah ayo gue ya. Apa maning saiki wis ana jan. Rika gerpe apa kayak gue ya. Laungan pirang-pirang promone dan kena drop. Gue mau promone ya susu jahe merah, ana drink bonusane drink ana SLT bonusane SLT, ana maning ke susu 200 telu. Etawasi den.
0: J etawasi.
1: Ana maning gue mau sing nggo sing dioles-oles nggo kaku dadi lemes kayak gue ya. Rasane anget banget jika krim dulur-dulur kayak gue ya. Gue mau isa maringene. Ana maning gue sing kanggo bapak-bapak ngisuk malam jemua mbok menawa kayak gue Rika wis kesel banget. Kurang setrong ya ana 150 loro 150 loro kaya kowe.
0: Nggih, mang ngomong-ngomong kaji mangin lho wonten tokso kalian
1: Bapak
0: madu kaji kali Pak nah, Ustaz Arif mangin.
1: Nah, niku panjenengan nggih monggo mirengaken pengin langsung weruh Ustaz Dek kaya kowe sing semene kiye dawane. Ki jenengane apa sih Den sing kene iki
0: kae? Jenggot.
1: Oh iya, tapi jenggot ora jenggot putih ya. Ki apik banget Pak jenggot putih Rika kalah jenggote lah. Nenek kok
0: gemes regane.
1: Ora gila. Ora ten kaya kowe ya.
0: Tak omong napa Karib. Pak Karib.
1: Pak Rika dirasani nenine jere nenine anu gila ya kowe.
0: Ngabur nenine ya. Langit dalu dok sone pun jam sedoso dalu. Nggih, masalah kaji niku dalu nih.
1: Nggih.
0: Ampun siang-siang.
1: Aja.
0: Melas.
1: Nek bengi-bengi kan akeh sing rungokna kaya kowe. Terus maning Pak Rika kaya kowe. Wong nek anang wong nyidem pengen nyekel brengok si Rika kowe nu kepriwe diwakilan nenine. Oleh apa ora bajuk kaya kowe ya. Bisa. Iya.
0: Lanje. Matur nuwun sangat dinten menika ingkang sampun sami tumbas produk herbal teng seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, niku wonten sinten niki wau.
1: Sinten?
0: Wonten Pak Aceng, matur nuwun Pak Aceng.
1: Nggih.
0: Enten Mbah Parno ingkang wonten Tanjung Kencono sampun tumbas Zigo Magnesium Cream.
1: Matur suwun nggih, Mbah. Buku-buku panjenengan mireng. Oh, alam Mbah Parno gijek.
0: Iya.
1: Heeh, ternak mau ya.
0: Jadi kada keluhan sakit pinggang sama asam lambung. Matur nuwun Mbak Parno barengi sehat. Ibu Kanim Kaminem gang wonten Metro Selikur. Niki sampun tobas madu lambung jian.
1: Heeh, matur suwun ya, Bu.
0: Nggih, Bapak Iryana matur nuwun.
1: Nggih, matur suwun.
0: Heeh. Menika.
1: Nggih, matur suwun sangat.
0: Wow, wonten Pak Katirin ingkang wonten Subingkarya.
1: Nggih, matur suwun ya, Pak. Nggih,
0: sampun tobas biosi matur nuwun sangat. Mang Ocit, siang Mang Ocit.
1: Ya Allah Gusti karunya teuing, mani nyempot di pojokan kawas kitu Gusti.
0: Santuy ini, santuy.
1: Santuy. Rah, jan bocah cilik jan.
0: Matur suwun lambung. Sama tuh basi lambung.
1: Jeh, nuhun ya mang. Anak Pak Sumari. Warasidang jeh.
0: Jeh niki sing dados pemenang jih. Niki.
1: Pak Sumari matur suwun jeh Pak. Sampun dipendhet nek wingi teng
0: Matang Pak Sumari.
1: Jeh.
0: Niki wau teng
1: Radio Pak Abu Tansa. Ardi, Pak Rika njot tadi orang enteni ninine lah.
0: Suwen lah ini, suwen gue jarak
1: suwen. Matur suwen ya Pak. Kalih borong niki wau nje.
0: Jeh lara sangat.
1: Borong biosi. Pak Margono saking Blurong ya matur suwun. Pak Rika sehat ya Pak ya.
0: Sehat lah.
1: Mau kayane ngomong Blurong tadi kelingan Mama Yoga. Mau kayane absen kayane
0: Mama
1: yatin,
0: Yoga
1: ya.
0: Wis absen.
1: Absen matur suwun.
0: Cuma ini KNB nje matur banuan sangat.
1: Nje.
0: Mbak Gembreng. Mbak Gembreng. Bang Wanten Rubia sampun meriki wau. Nje, injing-injing sampun tugi terirama saking Rubia.
1: Oh, karo Acong.
0: Boten.
1: Karo siapa gue?
0: Boding.
1: Gambreng ya mama kacong boten. Iya, iya, cong.
0: Mbok kacong mama ke Amir.
1: Kayak Amir sing dadi acong.
0: Oh, iya,
1: iya, iya bener kiye. Di balik kacamata ireng.
0: Pun matur sembahanun.
1: Nah, Gambreng matur suwun ya, Mbak. Sehat selalu. Mugi-mugi kenteng Rumbia panjenengan saged dugi nggih.
0: Nggih.
1: Kapan-kapan ya, Mbak, mungkin di tenggo.
0: Lajeng akan malih, Dulur.
1: Maning keten. Ya, saya kira susah pada maring tinggi dulurku. Ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen. Cok. Oh.

0: nong rene nong nyedak nong. Ayo nong.
1: Sing nong dudu batu eh.
0: Apa sih sing dudu batu ini? Nek dudu batu nonong siapa nih sing nonong?
1: Gulune sing cengel berarti.
0: Nek gulune gue nonong berarti ana benjolan nih.
1: Iya, gue mau mencotot ya gue ya. Wis ora susah kuatir kayak gue mah.
0: Ora kuatir.
1: Saiki jan kepenak banget. Rika aja nganggep sepele gue benjolan cilik sesuai gede, tapi saiki Rika resah bingung dulur-dulur.
0: Betul.
1: Bisa diolesi karo jigo krim dulur.
0: Betul.
1: Kur dioles-oles syukur-syukur mandan ditenet-tenet kayak gue. Nek pengin tak pengin disuwuk ya mari ngeneh ya gue ya.
0: Apa
1: disuwuk maring nini nek aja gue.
0: Wis sing gadah keluhan nonong neng
1: cengel.
0: Selain neng batuk.
1: Selain neng batuk gue ya mau.
0: Ting pun dikemauan tapi nah, selain neng batuk.
1: Nek gue mau benjolan neng batuk gue mau sora utut anu nonong den.
0: Rajin sholat.
1: Ora kecedok.
0: Jih monggo sakniki wonten Zigo magnesium krim dulur-dulur mboten namung ge benjolan-benjolan nggih.
1: Nggih.
0: Iki khususipun dumateng dulur-dulur ingkang raosne mboten sengkeco ing otot, pegel linu, nyeri otot. Niki utawi rasa sakit atau kaku pada otot yang bisa terjadi akibat kelelahan.
1: Nah, saking kekeselan dulur-dulur.
0: Sakniki wonten.
1: Dadi mecotot kok tete kowe mau ya.
0: Zigo magnesium krim sakit meredakan nyeri otot,
1: Jih.
0: Mengurangi kaku pada otot,
1: leres sangat
0: meningkatkan
1: dulur,
0: relaksasi
1: dulur.
0: Otot, aman digunakan dan cepat meresap.
1: Amerga anget teh gue mau dulur-dulur. Sing penting Rika rutin apa maning nek baradus kaya-kaya linggo sok-sok seger banget kaya gue. Banget kaya gue.
0: Zigo magnesium krim nggih sampun wonten sedanten nang seluruh jaringan Tri Rama FM net dulur-dulur. Ampun dibiarkan nyeri otot mengganggu aktivitas panjenengan. Monggo dioles sakniki Zigo magnesium krim.
1: Nah, gue mau tine garime lumantuk-mantuk kaya gue. Tapi mau kan bahasa apa ampun dibiarkan apa ana ya nembe krungu kayak gue
0: jenenge niki perpaduan antara Indonesia kali
1: Jawa. Ya gue mau cunong karo ganong
0: sing
1: kayak
0: gue. Sing penting dulur-dulur do pinter-pinter
1: nih. Sing penting Rika mudeng kayak gue.
0: Napa melih tiyang niki kepinteren.
1: Jelas apa belas ge
0: kalian.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
0: Ora usah guyu-guyu. Ora usah guyu-guyu.
2: Ora guyu aku nesu.
0: Deng apa?
1: Ki Mama Mary.
0: Nonong sing nonong.
1: Abadu Emery.
2: Kok ngerti ini ya Abadu ke
0: nonong?
2: Nonong. Nonong kok jane kudu
0: jane. Jenengan.
1: Gua berarti metu benjolan.
2: Lah iya lho nih, aku sih nek karo Trirama ki Trirama nek sing urung tekno apal krusuke ki ya ger
1: nyandu banget.
2: Magnesium krim.
1: Ge mau ya.
2: Liyane kok apal dipangi.
0: Niki nek benjolane teng nonong, teng nonongi lho penting mripate lho ya. Ampun.
2: Nggih ampun to.
0: Ampun.
2: Teng mripate nggih.
0: Berbahaya. Zigo magnesium krim ampun sampe kenging meripat
1: alias mata nggih.
2: Aku lek sing jigo-jigo 26 itu harus diminum ya, Den.
0: Ya kudu no wong nyusu ki enak kok.
1: Masar go luluran.
0: Iyalah.
1: Aja nak mau. Sing nonong guyune merem kabeh-kabeh gelem.
2: Berarti nene.
1: Apa nene nek guyu merem ten?
0: Hah?
2: Kayak
0: ora sipit.
1: Gue mbok sing dicucurupi kae ten. Kae apa kae ten?
0: Ceplit.
1: Oh ceplit. Ya sing dipangan dicucurupi kae sipit ta pesak. Kae apa kae jenengane kae?
0: Mbok sipit.
1: Siput.
0: Salah.
1: Salah ya.
0: Kadoan.
1: Oh, kadoan berarti ya. Sumprit berarti ya. Ditamu.
0: Mbak Neri.
2: Halo.
0: Monggo.
1: Apa kabarmu sayangku?
2: Aku kabarku baik.
1: Oh, sayangku.
0: Mama sudah makan, Ma?
2: Oh, belum.
1: Belum yang keberapa, Ma? Asalkan jangan jam 12 malam jangan makan ya, Ma?
2: Enggak, bikin gemuk ya.
1: Enggak.
0: Bukan bikin gemuk, Ma, tapi bikin nonong sekujur tubuh.
1: Eh. Mama tahu enggak sih, Ma?
2: Apa Nini, Nek?
1: Kalau Nini juga habis makan kepedesan gue, sambal ternyata pedes.
2: Dari dulu sebelum aku lahir namanya sambal itu udah pedes loh, Nini. Oh,
1: seperti itu. Ma, boleh nanya enggak sih, Ma?
0: Ma, boleh nanya enggak, Ma?
2: Boleh banget.
0: Bahasa apa Jawanya itu? Pedes apa yo, Ma?
2: Megap-megap.
1: Oh, seperti itu. Lah kalau bahasa Jawanya cunang itu apa, Ma?
2: Jendol nih.
1: Pinter sekali. Inilah berkat susu jigo 2 in 6. Nah, itu ayo. Untuk diminum sayang ya.
2: Kalau Sri Rama itu kan lengkap Tony.
0: Yes. Iya, iya no.
2: Ada apa itu akarilus serisol?
0: Iya.
1: Semua.
2: Akarilus itu yang kering ada, yang drop ada. Mm-mm.
1: Selte, madu-madu-madu, apakah Anda mau di madu?
2: Akarilusnya ada, suaranya ada, bukannya ada
1: madu-madu-madu-madu-madu itu ada madu pala, ada
2: madu-madu-madu,
1: ada madu pala, ada madu silambung, ada madu hitam pahit, ada madu nomor rapit,
2: ada madu pahit,
1: nomor rapit.
0: Oke, wes.
1: Oke. Apakah Anda
0: panteng radio?
1: Oh belum. Apakah Anda mau di madu?
0: Dalam.
2: Kok sama aku tuh kok gitu tuh Den, aku lho.
0: Boten, boten Ma.
2: Boten siap deh.
0: Boten, boten salah.
1: Apakah Anda mau di madu, Ma?
2: Oh tidak.
1: Kenapa?
2: Lebih baik enggak jadi.

0: aku di madu.
1: Iya.
2: Aku jadi janda kembang.
0: Gitu, janda kembang lebih ke depan.
3: Tapi enggak IPJS lo ya? Enggak tak lebokne lo kuwi.
0: Enggak belum aku belum.
3: Oh, belum. Ojo. Ora. Ngopo wedi?
1: Gelem apa?
0: Oh, jangan dulu.
3: Berarti apa? Dirimu berarti enggak cerek meninggoy. Ya, sekare apa yu?
0: Sekare nih. Kopi wangi layan nih ya.
3: Hah?
0: Kopi wangi.
1: Iya.
3: Salame yu.
0: Salame buat kangge sedaya kemawon yu.
1: Kopi wangi.
0: Kan ning wangi ta, Ben? Oh,
1: beda to?
0: Ya beda to. Ngana kae kopi.
3: Ladalah.
0: Iku salah sini.
3: Kowe bak nerondo.
1: Rondo.
0: Enak sa rondo.
3: Kowe tak pikir rondone arep tak lebokne grupku rondo. Aja bulane kowe rondo anaan. Matur suwun sayangku, cintaku, mamaku.
0: Sekarang tenyen ye.
1: Kadose enten kadose tapi dari ngepanggil yo ya wis lah gampang.
0: Iya wis pokoke gampang.
1: Nek ora sak iki yo sok minggu.
0: Kepending jan ya Allah jan. Ya wis lah ngalah sing bola. Sing penting kan wong manut penak awake ya.
1: Iya, matur nuwun.
0: Pancen sak iki sekarang ini mungkin paringi sehat suara sampai umur.
3: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Nggih, siap.
0: Matur mawon. Ih, panteng
3: Tri Rama ora usah liya-liya kene bae sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kaya gue. Ya Allah matur suwun Mama Neri. Sing wonten Kota Gajah nggih. Dulur-dulur sing teng Kota Gajah kuwatah sanget teng riko ngenten Siti Nuri. Enten Mbak Dela Ayuanda kali Mas Bambang Sutopo nggih. Matur suwun sanget. Yes, duo ya kemawon. Nggih. Sumangga ampun supi jam pihir bale nggih.
1: Monggo.
3: Wingkinge. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Assalamualaikum sugeng siang ninine kalian jen bagus e.
3: Sugeng siang ugi.
1: Pripun wartose Mbak Slamet?
4: Wartose nggih panggah mawon sehat
1: alhamdulillah.
3: Pak Slamet lungguh nang kursi.
1: Alhamdulillah. Mbak Slamet
3: pandongane Mbah niki sampun waras, sampun wareg Mbah. Nuasi mandan kepedesen Mbah.
4: Jawah malih dereng.
1: Dereng e.
3: Ampun Mbah.
1: Jawah tompo.
3: Nggih niku wau. Jawah tompo Mbah.
4: Jawah tompo nggih sami mawon sen.
1: Niku. Gapak.
3: Sekarang nopo, Mbah?
1: Napa?
4: Cewek sing gaul niku lho.
1: Cewek gaul.
3: Simbah. Napa, Mbah niku? Cewek gaul.
4: Cewek gaul.
3: Iwak lohan apa, Mbah?
4: Senes.
3: Oh, Senes.
1: Nggih, Vera Fitria.
3: Salame, Mbah.
4: Salame kagem Pak Muksin titik dandu.
3: Sugeng siang.
4: Dapat kalian ayahku Pak.
3: Nggih sugeng siang.
4: Mas nyong-nyong sugeng siang.
3: Sugeng siang.
4: Lan ugi kagem tak peno kalian Romo Samiyadi sugeng siang.
3: Sugeng siang.
4: Anbah Buwoto kalian Mama Baca
3: sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi.
4: Lan ugi kagem Eyang Langgeng kalian Eyang Uti
3: sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Nggih.
4: Di kagem Cak Sukaji kalian Cak Paidi sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi.
4: Lan ugi kagem Mbak Parman kalian Mbak Putri Niko Kang Jo sugeng siang.
3: Sinten malih.
4: Lan ugi kagem Mak Lumintu Pak Warno
3: sugeng siang.
4: Kelima lan ugi Nurin sugeng siang.
1: Sugeng siang.
4: Spesiale kan Jen.
3: Mamiku Jen. Mamiku Lela Bakno. Mamiku Bakno mantan artis 70-an ya.
1: Iya.
4: Matur nuwun Jen.
3: Sami-sami.
1: Je, salam nggih Mbak. Selamat kangge cewek gaul wingking niku lho.
3: Sehat-sehat ya, Mang.
4: Amin.
1: Jeje matur nuwun sangat. Mbak Slamet Mlengkowati.
3: Nggih, kali
1: cewek gaul.
3: Cewek gaul, simbah gaul ki malah. Matur suwun ampun supaya dulur-dulur nggih sing nyawiji lumantar Radio Kansa nggih. Dulur-dulur semoga promone kathah sanget nggih saged tumbas teng Radio Kansa sing alamaten nang Jalan Lintas Sumatera Wingking kantor MWCNU Talang Sari Setunggil Lampung Timur.
1: Nggih, Mas Parno. Sugeng siang Mas Parno.
3: Sriwidodo nggih.
1: Sriwidodo.
3: Salam go ibu ya Mas ya.
1: Sinambi rebahan iki. Sinambi mantuk makaryo.
3: Nggih.
1: Salam dumateng sonipun ingkang tasik midhangetaken.
3: Sugeng siang.
1: Nggih. Kembang kertas mugi-mugi saged mangke nek rada gogrok tapi lho ya.
3: Kene-kene abrol kabeh.
1: Lah iya ana disirami kok.
3: Disirami betina we abrol.
1: Gogrok kok. Matur nuwun Mas Parno.
3: Sriwidodo.
1: Kang Putra LA sugeng siang Kang Putra LA. Dicobi mari wawane ini rada kalah soal.
3: Nggih, heeh. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Halo.
3: Sugeng siang sumangga.
1: Monggo mireng teng HP mawon.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mireng teng HP nggih, fokus teng HP.
1: Monggo kali sinten
5: iki nggih.
1: Won nggih.
3: Kali sinten iki?
5: Radione mati.
3: Oh iya, iki karo sapa jane Rika sih?
5: Nggih, kali HP mawon iki.
3: Nggih, sumangga. Kali bapak sinten, Mbah sinten, monggo.
5: Eyang Auni wonten Kebumen tanggamu sini.
3: Oh, Eyang Auni, Auni Kebumen tanggamu.
5: Eyang Auni winginane nggih bolo-bali mlebet.
3: Ya nggih, alhamdulillah.
1: Dulurane Naomi Lumintu kados ini.
5: Asli wong ngapak niki wong Kebumen.
3: Ya nek wong Kebumen ya rata-rata ngapak ya kemen bae, ora ngapak ya ora kepen, ora kepen.
5: Lah bener ora ngapak ora kepen, telak kok.
3: Lah gendah ya Rika kabarnya kepriwe pada sehat mbok pak?
5: Ya sehat, nindine karo Den Bagus tuli sehat
3: ya pandongane dulur-dulur Eyang Auni.
1: Pandongane Rika.
3: Apa Rika gilir apa musim mohoni?
5: Pada ngopi apa durung nih?
3: Ya wis banget mah wis ngopi wis mentong wis pepegrenep.
1: Wis mentong nggih Yang Jan.
5: Mentong bareng. Mentong sikile apa mentong segas?
3: Kateli pentong.
5: Rik mentong sikile.
3: Kateli jenengane pentong anu li baru ora bener.
1: Rika apa nambe isa mlebu ki Yang?
5: Wis bola-bali.
1: Wis bola-bali.
5: Kalau
1: poli karun ini, oh, ala konyong nembe
3: kerungu,
1: ya.
5: Oh, apa iya?
3: Iya.
1: Sim, bukan, bukan kayak maklumin tuh nembe lahir tak blekan.
3: Watu.
1: Watu.
3: Watunya watu dodol tapi.
5: Iya, mbok.
3: Monggo, Yang. Pada kinten salam.
1: Pribon.
5: Ya Den.
1: Dalam.
5: Angger sikile mentong kue mau wong ana drop ya jak wadar ana selte.
1: Nah, kue cocok wis. Nah, wis cocok banget kok.
3: Maning saiki ana biosi sing luwih ampuh Yang.
1: Nah, niku.
5: Nek langgananku tuli selte karo madu hitam pahit.
1: Oh,
3: heeh,
1: wis. Siap, siap.
3: Rika ora kepengin karo anu Jiko krim, bukan Rika pentong sesi lemas. Guyon ya Yang, Rika nak korak.
1: Iya, bokentong-entongnya pentong gue.
5: Yang demen kolek guyon, demen yang.
3: Lah demen ko, oh wong apa korak kepenak, wah karet bok nak timat meledak dewek. Tolong, iya, salam eh, monggo.
5: Anu request lagu mbok bisa
3: menawai sa
1: apa yang
3: napa
5: lagune anu kowe nek bisa diambung wedhus
3: ya alo Gusti
1: prengus mbok
3: berarti ya prengus
5: prengus mbok ora lah pokoke
3: lah ya sing penting ora pentong kae kowe ya
1: lanang apa wedhus lanang apa wadon Yang
5: Ala wong kowe anu piye ngimpi winginane anu langkah sejambung nang omah dadi
1: si saurung turu bayangne apa kok dadine wedhus.
3: Ayo bayangne nini nek Rika.
5: Bayangne nini.
3: Oh ala bener.
5: Ngimpi jambung wedhus.
3: Nini nek tak takon Rika Pak anu piantunan iki alit kali ndep napa Rika?
5: Ya.
3: Rika anu piantune alit terus ndep ya, bener apa salah?
5: Oh iya, iya, iya.
3: Bener.
1: Balik ke. Kayak kayak kayak Mbak, kayak Mbak Supan lagi ya.
3: Iya, Ya mbok Rika cilik kayak gue ndep kayak gue mingkri ingkri lingkril.
5: Inung mana bema tu hitam pahit kau ingkril-ingkril.
3: Ya orang wang pawakan anu ingkril-ingkril ika mangan sedelebuk ya apa enggak ingkril-ingkril kok. Sing penting sehat. Matur suwun eyange. Lah, kowe ibune mari ngendi Rika? Ndek ibu apa ora?
5: Omong wis disite.
3: Oh, ya wis ora. Ya wis ora. Mulane dari kang ngimpi tandung wedhus.
5: Lah iya, makane sing tekangen-angen ninine,
3: pesanane
5: diampung wedhus.
3: Iya jebule. Berarti Rika nyeluki dus saja gue ya. Matur suwun. Eyang. Nggih. Matur suwun sangat, paringi sehat panjang yuswa. Nggih, matur suwun sangat sampun tumut nyawiji, nggih.
5: Amin.
3: Sing penting sehat-sehat Rika aja kelalen gue pokoke.
1: Weduse.
3: Weduse.
1: Iya. Matur suwun.
3: Ngoten mawon?
1: Nggih. Nggih, mangga.
5: Salam nggih, paten sedanten mawon lah sing pademen. Terirama.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Ora liya-liya. Iya, panteng radio yang
5: nggih, terirama mawon.
3: Ora susah liya-liya. Nek wong kebumen.
1: Matur nuwun sangat.
3: Nek wong kebumen jan ngomongnya mleketabek banget kayak gue ya.
1: Empuk banget.
3: Pokoke ya dulur-dulur teng pundi kemawon nggih, PWP paguyuban warga Panginyongan teng pundi kemawon. Republik ngapak ora kepenak. Hidup. Pokoke.
1: Sami nyawiji standen wonten ati cara kelenengan siang menika. Nggih,
3: leres sanget. Ayo, sakira susah padha mari ngendi-ngendi dulur ayo padha ngiping maning karo kelenengan nang radio Tiramalan jaringane pancen. Jos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tuh liku mati saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono gak suka nih tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kayak masyarakat
1: nggih lo suun mugi-mugi teman-teman seduantan niku nek ada keluhan katos pulo terus butuh pulo nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Pak, Cepet toh, gantian.
9: Iya bu, sebentar.
8: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
8: Sabar pak, coba minum ini.
9: Apa ibu?
8: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
11: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
12: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sugeng siang dumateng Bunda Rosana, matur sembah nuwun siang menika masalahe jalur goib sih. Dados sih mboten kewaos.
1: Selamat Bunda nggih.
0: Jalur goib Bunda Rosana.
1: Sehat-sehat Bunda. Sing nyawiji lumantar Radio Gistara. Sugeng siang dulur-dulur sing wonten Lampung Barat. Nggih.
0: Monggo sami dugi teng Radio Gistara Lampung Barat Padang Dalam utawi Simpang Penataran.
1: Nggih, leres sanget.
0: Jakarta SMK Negeri 1 Liwa.
1: Nggih, monggo.
0: Promone sami.
1: Leres.
0: Promo
1: sepakat
0: September bakat hemat. Panjenengan saged dumugi teng Radio Gistara Lampung Barat lho.
1: Leres sanget. Nggih.
0: Pak Desawab siang.
1: Yang Pak Dek Rikan ngurukok nanyong apa ora.
0: Iya kok ngesuk gua wasak maning ya Pak Dek ya.
1: Kok maringana ibune dijak Pak Dek man poto karenyong lah. Tuli digodakna lumayan gua weten-weten nano lawak.
0: Bang Putra LA
1: matur suwun.
0: Neri.
1: Oh kayak gue
0: Jih, sinyal hilang nih.
1: Oh
0: teng pering sewu hilang sinyal.
1: Matur suwun.
0: Via tangi.
1: Bangun.
0: Deni nyawiji.
1: Jih, sugeng siang.
0: Lagi nyawang Pak Cupli menggawi den.
1: Eto
0: aku dadi CEO.
1: Para bapak-bapak sing nyambut gawe teng bang got sangat ketah mangken. Disukani apa den jane tahu.
0: Nah, tarahu. Naik pegelino ambon supeyi.
1: Ciko
0: krim.
1: Jih,
0: utawi Sigma krim mangke.
1: Nggih, Pak Cupli aja kelalen, Pak.
0: Nah.
1: Kowe mau sing pada kakurika kowe kesel.
0: Keren, Pak. Nah. Arep pamit. Apok rawe. Salah tak ketmu.
1: Keren pajeng pamit. Nggih, matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji tengah dicorok lenengan ampun supe nggih jampi hari bali saged ditumbas teng radio teramalan jaringane. Pokoke sepakat banget dulur-dulur.
0: Monggo sesuai kali keluhan panjenengan sedaya.
1: Nggih.
0: Ingkang dinten menika sampun tumugi teng radio matur sembah nuwun sanget paringi sias sedaya.
1: Nggih.
0: Salah njeng pepanggihan malih nggih lur. Jam 12 siang tumugi jam 3 sonten.
1: Nggih, matur suwun dulur-dulur.
0: Dan bagus pamit nggih lur.
1: Ini sari nggih pamit dulur-dulur. Kupatu tuwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring tinggi dulur ayu pada ngiping maning karo kelenengan nang radio teramalan jaringane pancen C.

Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Besti? Jumpa lagi dong sama Chandra Dewi seperti biasa ya. Dari Senin sampai hari Kamis, dari jam 3 sampai jam 5:30 sore. Sampai nanti, Besti, kamu gak usah kemana-mana, di sini aja terus di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lah saya tembus tumbas malih. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Ikutan gabungnya di 08 12 12 12 9310. Ya ditunggu Besti. Jangan lupa juga padaan minum Bioshi Shihaga. Ya kan biar makin sehat, biar Besti juga daya tahan tubuhnya semakin terjaga. Yuk, ya tadi juga pagi sudah datang Bapak Abu Ardi. Ini kemarin pemenang hadiah dari Gelegar 11 tahun Tri Rama semakin berkelas bersama Bioshi Shihaga. Sudah datang langsung cari Bioshi lagi. Mantul banget, sehat selalu ya Pak ya. Coba tuh Pak Abu Ardi dari Wai Bungur Lampung Timur. Sekalian tadi ambil berapa Pak? Chandra mau lihat dulu tadi. Coba kita cek dulu, lihat dulu. Tuh, selamat ya Pak ya. Langsung cari 2 Bioshi Shihaga, langsung kuponnya dikumpulin lagi. Siapa tahu besok dapat hadiah lagi. Selain dapat hadiah, ini juga sudah pasti dong dapat kesehatan ya Pak Ardi ya. Dan juga untuk besi-besi kamu ikut temennya tuh, ditungguin banget kebersamaannya di live TikToknya juga sesaat lagi. Sebentar lagi ya Besti. Kamu yang belum follow, follow aja dulu di Radio Tri Rama FM. Itu dia untuk alamatnya ya. Alamat dari akun Radio Tri Rama. Yuk, kita sampai 6:30 nemenin Besti ya. Chandra ini tugasnya nemenin Besti yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Yang lagi masak atau yang lagi belanja, yang lagi dagang, yang beres-beres dari dagangnya, yang lagi bersih-bersih habis bekerja. Pokoknya apapun yang lagi dilakuin, ada juga yang lagi nyuci baju, yang lagi nyuci piring, yang nyapu halaman, lagi nyiram-nyiramin halaman mungkin berdebu karena kemarau panjang, ya kan? Atau Besti sore hari ini lagi mengungsi. Soalnya sudah mulai ya, sudah mulai tidak bisa sumurnya diambil airnya. Dan sekarang lagi mengungsi ya, udah semangat ngungsinya ya Besti. Yo yo yo, bisa bisa, semangat semangat ya kan. Iya Chandra tahu pasti capek, tapi gimana lagi, tetap kita harus mandi ya kan Besti. Ya udahlah ya, pokoknya ditemenin aja aktivitas sorenya sama yang asik-asik bareng sama Chandra Dewi di sinilah ya, di Dangdut Sore Biasi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: TikTok bisa asek-asekan lagi. Boleh kamu gabung di live TikTok yang barusan mulai itu, Bes. Barusan aja kita on cam di Radio Tri Rame FM. Silahkan untuk kamu bisa bergabung juga ya. Selamat sore kamu satu. Terima kasih kamu sudah bergabung. Chandra juga masih mau bikin status terbaru dulu deh di sini ya. Coba sebentar. Yuk kita goyang, goyang-goyang deh Tri Rama. Semakin juara. Kok gak semangat ya Besti ya? Ada apakah gerangan? Oh my god, sebentar deh kalau gitu ya nih. Yang mau ikutan gabung teleponnya bisa, ayo langsung aja di 08-12-12-12-9310. Yang penting nggak pada lupa juga ya, kalau sore hari ini program spesial kita dipersembahkan oleh Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Dan juga asal Besti tahu ya, kalau Bio Shishihaga ini bakal berkhasiat lebih banget kalau Besti mau konsumsi. Selain konsumsi rajin, rajin minum gitu maksudnya. Nah, Besti juga ini harus banget selalu jaga kesehatan tubuh. Daya tahan tubuhnya aku juga harus lebih-lebih diperhatikan. Biar apa? Si Bio Shishihaga ini bekerja dengan maksimal. Nah, kalau Besti juga ternyata ada keluhan di pencernaan, nanti bisa juga dipaduin sama Madu Shi Lambung. Itu produk yang ada di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Itu juga bisa langsung kamu dapatkan hari ini juga. Langsung nanti bisa diminum saat malam hari. Ihi, mudah sekali. Untuk jaga daya tahan tubuh, nanti Besti juga bisa banget untuk rajin-rajin konsumsi madu si pahit, ya kan? Dia tuh madu hitam, ya kan? Yang pahit tapi berkhasiat banyak untuk kesehatan tubuh kamu. Kalau tadi pagi kamu sudah ikut Talkshow Chandra, nah, ya kan? Pasti bakal tahu manfaat dari madu si pahit. Walaupun rasanya pahit, tapi khasiatnya manis banget buat tubuh kamu, Besti. Ya boleh deh, langsung kamu ikutan gabungnya di 08-12-12-12-9310. Aku tungguin kamu untuk bisa bergabung bersama aku. Halo, Dangdut Sore Biasi
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Maklum.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Maklum?
1: Kabarnya baik-baik sayang. Dirimu gimana, Chandra?
0: Baik-baik sayang juga, Maklum.
1: Yuk kita goyang-goyang di Tri Rama.
0: Semakin
1: yang juara.
0: Ya, semakin juara. Enggak gitu,
1: Maklum. Lah ya. Yuk kita goyang-goyang di Tri Rama yang makin juara. Yang dipandu oleh Chandra.
0: Ah, gitu juga enggak. Enggak kuat malu.
1: Chan.
0: Ya.
1: Masa tadi kan Mbak Mbak Rio ngomong sama Nini Sari, suruh nanyain katanya Maklum kok bisa lainnya dari waktu gitu toh, Chan.
0: Bisa, Maklum.
1: Bisa, Mbak Rio. Kalau Chandra itu dia cuma bersin ibunya, langsung keluar dia. Kalau Maklum itu mamanya dulu enggak besan, enggak melahirkan.
0: Tapi
1: batu itu dibanceng itu keluar Maklum.
0: Piye tau Maklum keluar ya. Dari batu iki piye?
1: Makane wajah Maklum iki yo enggak ayu, enggak elek tapi menarik.
0: Waduh.
1: Menarik apa, Jajal?
0: Menarik apa coba?
1: Mobil keplater.
0: Menarik mobil keplater. Mentang-mentang keluar dari batu.
1: Nah, gitu. Jangan salah paham, Bet. Dikirain gak cantik, jelek gak cantik, gak cantik. Tapi menarik-menarik apa? Dikirain menarik mobil keplater itu loh.
0: Ini Maklum lebih sangar daripada siapapun. Jangan main-main padahal ya.
1: Weh, jangan papa lagi lah Mama Hendro. Weh, jangan main-main Mak Hendro.
0: Jangan main-main sama Maklum. Ya ini lebih sangar dari siapapun.
1: Samsonat.
0: Ya iya kan.
1: Chandra, request itu bisa enggak ya, Tan? Helikopter turun di Padang.
0: Helikopter turun di Padang. Coba dicek dulu ya, Maklum. Digoyang buat siapa?
1: Kayaknya buat Bu Esena, Bu Muslimah Nelin sore, terus ada Bu Ribut, Mary Susanti, Bu Ediana, Lek Turino juga sore, Mbak Dari, Yuhartati, Kang Darjo sore, Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta, Amir Khan, Mr. Ekyu juga sore, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, Aston juga Lara, Mbak Neri Kota Gajah juga sore, Butet sore juga, Merianti sore,
0: Pak
1: Simiran, Kang Eri Pasing juga, Mama Moklat, Mama Bagas, Bunda Samba, Grandpa Maruti sore, selamat ada sore. Pak Supli, Bu Daryati, Pak Iruri, Kang Firman, Pak Tuban, Mbak Wandira, Pak Aryono, Bu Hartini juga sore, ada Om Tandus ya sore, Pak Cikatot, Mama Yoga, sama Bu Suprapti sore, Bu EE, Bapak EE ini juga Bunda Ulpa, Bu Sri, Bu Supriyati ini, Bu Rumiase, Bu Wati ini, Bu Damiase, sore Mas Deta, Putra El, Alia, sama Penny, Julius, buat semuanya, lagunya ada nggak, Dan?
0: Nggak ada, maklum, yang lainnya aja.
1: Itu lagunya Pak Bos itu.
0: Iya, itu adanya kalau pagi, tapi. Iya,
1: itu cucuku yang ngasih kemarin aku di Pasar Goyang, Pak, itu, tak WA, waktunya habis, gak kamu baca, cucuku bilang gini, Mama Uwek, Mama Uwek, coba itu, yang siaran siapa sih? Orang yang no, yes, di inovasi. Kok gak sekolah aja ya, kan tubuhnya masih kecil, dia cantik. Cucuku umur 8 tahun, Dan.
0: Aku disuruh sekolah aja.
1: Ya aku bilang. Aku bilang udah lulus loh, Le, udah kuliah. Tapi kan tubuhnya masih kecil, dia masih cantik, gitu. Dia tahu kamu no yes, itu loh di inovasi.
0: Gak kuat.
1: Caca diganti. Rumput tetangga ya.
0: Rumput tetangga?
1: Iya.
0: Coba dicek dulu ya, maklum. Salamin sama cucunya ya. Besok ketemuan di sekolahan ya.
1: Cucuku namanya Gamaliel, cowok.
0: Gamaliel, besok kita ketemuan di sekolahan ya.
1: Iya, katanya yang itu yang ya, no. Subuhnya masih kecil, kok nggak sekolah aja, kok mau jadi penyiar. Cantik lagi, udah lulus, Le, udah kuliah, bilang gitu.
0: Udah expired, Le, expired. Ya.
1: Terus, itu Mama We yang gendut, yang telaknya hitam. Berarti Triang ditanyain berarti. Kalau yang itu, yang tubuhnya kecil, pakai jilbab Mama We. Tapi yang nggak pakai jilbab itu... Selanaknya hitam gendut gitu.
0: Gemoy. Ya udah, malam terima kasih rumput tetangganya ditungguin ya.
1: Sama-sama, Dek.
0: Oke, yuk pantung radio.
1: Pantung drama dong, thank you.
0: Ya, terima kasih kembali ada maklum sudah ikut gabung bareng sama Chandra, ya kan? Halo, dangdut sore biasi.
2: Terbang tetes premium masa kini.
0: Apa siapakah ini, oh Ibu Sri Tanggamus?
2: Masih ingat, terima kasih ya.
0: Masih dong, gimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu di Tanggamus sudah hujan atau belum?
2: Belum.
0: Lah kok sama toh
2: itu,
0: Bu?
2: Belum, ini di Pucuk, enggak hujan tapi ngebrojokannya itu mancur-mancur terus itu air pegunungan.
0: Oh, air pegunungannya lancar, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Kalau begitu, yaudah. Ibu Sri, hari ini mau dendang apa coba?
2: Dendangnya minta di antara kita ada enggak dari... Norsa Yati, Lutia Yanti.
0: Coba dicek dulu ya, tapi kalau original nggak bisa loh Bunda.
2: Itu kayaknya bukan.
0: Di antara kita, coba dicek dulu. Digoyang buat siapa itu?
2: Ya, maklumin. Kalau udah maklumin, udah masuk, itu kayaknya suka bupaten disebutin
0: nah,
2: semua ya.
0: Nah iya, makanya itu kok.
2: Mana lagi yang aku mau sebutin, udah disebutin semua.
0: Ya udah, berarti udah diwakili sama maklum.
2: Iya, pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Yang lebih menyatu dengan Tri Rama, pokoknya semuanya sehat selalu. Coba dicek dulu ada enggak, kalau enggak ada nanti yang lain.
0: Oke, adanya ada di antara kita.
2: Nah, itu.
0: Oke, yaudah ditungguin ya.
2: Nur Jayati, tak tunggu lagunya.
0: Adanya dua. Oh, oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Adanya dua manjang, nggak apa-apa, yang penting ada di antara kita ya. Ada siapa di hatimu? Play dong, Chan. Nanti coba Chan recek dulu ya. Selamat sore juga Pak Anton, sudah ikut gabung. Terima kasih. Ada Sugeng, Chandra, Kendang, Allah. Ada juga Abu Talib, Kyu. Pak, untuk produk apa? Oh gitu. Oh ya, Mbak Pak, boleh DM aja ya, nanti dibalesin di DM ya Mbak Pa. Ada Mang Ocit, Mak, ayo Mak ketemuan Mak, katanya Mang Ocit kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari manajer PT. Oke, Esafos. Ada juga nih, waalaikumsalam. Ada Mbak Siti Aisyah di Uman Agung, sudah ikut gabung. Ada Conan juga, selamat sore ya. Ada Marzuki, selamat sore juga, terima kasih. Ada Mama Andre, menyatu aja. Thank you Mama Andre. Terus juga ada ini dia. Ada Kom Satun, selamat sore juga. Ini semuanya sudah ikutan gabung. Kalau belum disapa, sabar. Soalnya waktu kita juga banyak kok Mas Yan. Kita juga masih panjang banget sampai 5:30. Jadi kamu tidak usah kemana-mana. Tapi sebentar, kita mau jeda dulu ya. Kita mau jeda dulu. Kita sudah mau masuk ting-tong-ting-tong jam 4 tuh kan. Cepet banget sudah masuk kita di jam 4 sore loh Besti. Jadi kamu tidak usah beranjak ya. Tidak usah beranjak gelombangnya. Tapi kalau Besti mau beraktivitas gas. Tapi tidak usah pindah-pindah, di sini aja udahlah di 93,1 FM.
3: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados kula menika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
5: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
4: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
5: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
4: Oh.
5: Tapi
4: oh, iya?
5: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
6: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
5: Oh, iya, sayang.
6: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
5: Hati-hati, sayang.
4: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
5: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
4: Jamu tetes baking?
5: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
4: Gimana cara memberikannya?
5: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
4: Terima kasih, Bu Rina.
5: Oh iya, Bu, sama-sama.
4: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
8: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

sama Chandra Dewi Besi. Masih dong, kita bisa kok. Bisa dendang-dendangnya masih bisa kita nyanyiin bersama-sama. Atau kalau Besi mau request lagi dendang yang masuk playlist, siap kita bakal hadirkan spesial untuk kamu Besi. Hey, kita goyang-goyang lagi. Yuk kita goyang, goyang-goyang di Trirama. Tua, gapat mah. Yuk kita goyang, goyang-goyang di Trirama. Yang apa Besti? Kamu tahu nggak liriknya? Aku yang punya liriknya aja lupa ya Kipi Yeto, Bes. Mau request lagunya Mutiara, Ajeng Febria, Allah, Pak Anton. Mau goyang bareng sama Mbak Ajeng Febria, asik. Ada, ya Allah ternyata tidak turun-turun dari tadi ya Ibu Sri ya. Ayo Besti, kamu ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Pokoknya yang baru sama nyatu boleh. Boleh ikut gabung dari sekarang sebelum waktunya habis. Karena waktu kita cuma sampai 5:30. Sekarang udah 4:14. Diam-diam sudah 4:00. Yang sudah selesai semua beraktivitas, yang sudah mau mandi, gih buruan mandi. Ya atau mungkin Besti mau nyore atau mau apa gitu cari hiburan sore-sore. Ya udahlah, kalau Besti nggak mau kemana-mana karena juga masih kayak ada hawa-hawa panas gitu, ya udah di rumah aja sambil beristirahat sejenak sebelum mandi, sebelum melanjutkan pekerjaan lainnya. Boleh kita berdendang asik-asik dulu. Kuy. Hey. Pak Anton dari Bekasi sudah ikut bergoyang juga ya. Marzuki yang katanya anak SMP. Masa sih bener ta? Aku kok gak percaya ya. Yuyur Zanggal ya. Yuyur Chandra kurang percaya. Selamat sore juga ini. Siapa? Mau request lagunya Mencari Alasan ya Mbak dari Purworejo. Ini radio mana? Radio Lampung Timur, Radio Trirama ya kan? Selamat sore juga, ini Besti dari Liwa, ada Cantika. Ikut goyang asik, ikut goyang yang asik-asik. Goyang Morena dong lagunya, oke. Nanti Chandra cek dulu ya. Asik kok, makasih ya siap Pak Anton. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Terus juga nih Besti, coba sebentar Chandra mau cek lagi ah yang sudah ikut bergabung ya. Selamat sore juga nih. Gitu. Oke, nanti coba Chandra teruskan dulu lah ya. Kepada yang berkepentingan, oke. Selamat sore juga Wahyu Endra dari Samudraman sudah ikut gabung. Ada Kang Akhir juga sudah ikut goyang. Mau requestnya apa? Hari dong. Mau kirim salam buat Neng Gelis dari Malang. Ada Maklum, ada Jenita, ada Putra Setia, dan juga sama Chandranya selamat beraktivitas sampai kelar. Siap bosku. Siapa itu Akang Akhir? Selamat sore juga Ayu Laila Sari sudah ikutan gabung dari Raman Utara. Spesial buat kedua orang tua ya yang ada di rumah, ini requestnya Happy Asmara. Waduh, ini kalau lagu Jawanya Chandra gak bisa janji bisa atau enggak ya kan. Kalau gak ada, walah gak bisa. Pilihannya semua lagu Jawa ini ya si Ayu Laila Sari. Tidak bisa apa Bes? Kamu bisa jawab? Tidak bisa apa? Tidak janji bisa terputar atau enggak ya. Ini ada tukang ngarit, oh sobat ngarit. Gimana keadaan rumput saat ini Besti? Keadaan rumput saat ini bagaimana Besti? Apakah susah apakah tidak? Iya kan, untuk kamu bisa dapatkannya ya, nanti aja lah. Dan juga untuk Besti, ya kamu gak usah kemana-mana. Kita goyang-goyang lagi aja ya kan. Biar kamunya makin asik, biar kamunya makin seru. Kamu di sini aja bareng sama Chandra Dewi Besti di Dangdut Sore Biasi Herba Tetes Premium Masa Kini.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

harus banget utamain kesehatan tubuh juga ya Besti. Selain kamu bisa rajin banget untuk minum Bio Shishi Haga, kamu juga bisa paduin sama produk-produk pendukung yang ada di seluruh jaringan Radio Trirama, terkhusus yang di sore hari ini tuh. Karena aku mau bilang pagi Besti, mentang-mentang semangatnya harus selalu sama kan. Ya kan, di sore hari ini kamu jangan lupa juga ya dipaduin dong sama madu si lambung. Itu kan apalagi yang punya keluhan di lambung tuh, biar kamu juga makin sehat lagi. Ada lagi madu si pahit, itu untuk kamu yang pengen meningkatkan daya tahan tubuh juga Besti. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama. Atau juga kamu kalau pada pengen minum susu kambing etawa, banyak banget juga variannya. Dipilih aja sesuai sama rekomendasinya, kira-kira keluhan kesehatan kamu apa. Soalnya kita juga punya banyak banget variannya susu kambingnya tawa Besti. Terus juga, aduh, kalau mau ngomongin soal produk-produk yang ada di Trirama jaringan itu sangat banyak pol ya. Jadi kalau Besti pingin tahu apa-apa aja, kamu bisa langsung datang ke radio. Kalau Trirama sendiri ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Nah, kalau pingin Besti konsultasinya dari rumah, tanya-tanyanya dari rumah, bisa hubungi aja call center ya di 0831 760 600. Semudah itu. Kamu bisa telepon, kamu boleh SMS, boleh juga WA ke nomor itu ya. Yuk! Sambil juga nih Chandra nungguin kamu-kamu-kamu yang mau ikutan bergabung, boleh juga Besti kamu tinggalkan jejak di live TikTok tuh. Ada Mama Feli, selamat sore Mama Feli, sudah ikut menyatu bareng sama Chandra, terima kasih ya. Terus juga ada Mas Barat, terima kasih. Ada Ana Mustafa, thank you sudah ikut bergabung juga. Ada lagi Rizky, di mana tadi Rizky itu kan? Rizky dari Sri Bawono tapi tidak di Sri Bawono sekarang. Terus juga ada lagi, ini siapa tadi, ada Mas Afwan. Di mana sekarang? Sudah menghilang dia. Ada lagi Dava, tapi ini ibunya. Ibunya Dava, selamat sore ya. Thank you sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra. Ada Ilham, tapi sudah pergi sepertinya. Oke, thank you semuanya Best yang sudah ikutan gabung. Selamat sore juga, ini Bunda Nesa dari Sukadana Tengah. Oh gitu. Melepas lajang, nanti coba Chandra cek dulu deh dendangnya ya. Mama Nesa, thank you sudah ikut gabung juga. Sebentar Chandra mau cek lagi deh, ini siapa aja yang udah pada punya Bio Shishi Haga. Selamat sore Besti. Ada lagi, masih ya. Masih aku cari ini juga yang tadi sudah pada order. Yang sudah pada order, apalagi ordernya lewat ekspedisi, itu tungguin 3-4 harian biar sampai ke rumah kamunya ya Besti. Ini kalau kamu misalnya ordernya sore hari ini, ya dia udah diproses, cuman untuk pengirimannya besok ya guys. Besok, tapi beda lagi kalau kamu itu ordernya, check outnya, paymentnya di saat pagi hari. Kemungkinan di hari yang sama itu bakal langsung berangkat sih produknya. Jadi untuk kamu kalau pengen cari produk Bio Shishi Haga atau seluruh produk yang ada di Trirama jaringan, itu lebih baik ordernya di saat pagi hari. Jadi biar langsung bisa dikirim hari itu juga ya. Selamat sore Pak Katirin dari Sebingkarya, udah 2 kali pembelian Bio Shishi Haga. Keluhannya tuh di kaki, kaki kerasa berat. Nah kan udah 2 kali konsumsi, mudah-mudahan sudah mulai ada rasa-rasa lebih enak dan rajin diminumin lagi biar makin membaik ya Pak. Terus juga ada Pak Sumari dari Muara Sidang, ini pemenang undian kemarin gelegar 11 tahun Trirama semakin berkelas bareng sama Bio Shishi Haga, udah langsung diambil hadiahnya, mantul. Pak Abu Ardi tadi juga udah sekalian cari produk lagi Bio Shishi Haga. Wih, sehat selalu ya Pak. Ada lagi siapa ini? Mbak Gambreng dari Rumbia. Selamat sore ya. Tadi pagi sama Acong sudah datang ke Radio Trirama. Cari susu kambingnya Tawashi. Tuh, 200 ribu dapat 3 Besti. Kamu mau enggak? Mumpung masih ada promo.
Promo untuk bulan ini masih berlaku sampai akhir bulan, Besti. Promo sepaket ya, September paket hemat. Kamu jangan sampai tidak kebagian. Banyak banget promonya. Ada drop juga, beli satu dapat bonus susu, susu Zigo jahe merah. Terus juga nanti ada yang drink, nanti ada juga yang selte, nanti juga ada morinda, beli satu gratis satu lagi, ya kan kalau kamu masih beruntung. Terus nanti ada baking, beli dua dapat tiga, mantul. Terus lanjut lagi, ada tadi susu kambing atau ashi 200 ribu aja, itu nanti kamu bisa dapat 3 kotak. Wih. Ada lagi, ini Tri Rama Kaji guys, ini untuk kejantanan pria. Ya beli satu nanti dikasih 2 botol, ayo mau gak? Nanti ini mudah-mudahan kalau gak ada halang rintang yang menghadang, nanti malam Chandra akan talk show bersama pakar madu, ya kan. Dan nanti malam kita bakal bahas seputar madu Tri Rama KJ. Jam 10 malam guys, kamu bisa mantau di sini juga nih di live TikTok. Tadi pagi Chandra sudah live juga bareng sama Bapak Arif, ini juga pakar madu dari Jawa Timur guys. Datang jauh-jauh ke Lampung Timur, dari Jawa Timur ke Lampung Timur, ya kan. Tadi pagi kita sudah bahas dari jam 10 sampai jam 12. Nanti malam insya Allah kalau gak ada halangan dan Pak Arifnya bisa, nanti kita live lagi, kita bahas seputar Tri Rama KJ secara tuntas. Ayo, yang penasaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu, supaya makin harmonis ya. Nanti malam bisa ya gabung di live-nya. Mudah-mudahan bisa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat sore juga ada Jin Mania, thank you. Kamu sudah lama sekali, gimana keadaan kamu, sudah mulai membaik atau belum? Katanya kemarin meyiang. Mudah-mudahan sudah sehat ya. Masya Allah, di balik suara yang selama ini aku dengerin baru tahu wajahnya ya seperti ini Alfa. Wajah tuh wajah hianya, ya kan. Salam-salam boleh mamah muda. Mau salam-salam buat siapa coba? Yuk, coba mau salamin buat siapa mamah muda sebelum Chandra kasih dendang lagi ini. Ya mendingan ya, ya alhamdulillah sih kalau udah mendingan. Mending kamu minum Biosi Shihage deh Jin Mani ya, biar kamu sehat terus. Emang lagi musimnya ini mah, musim meriang. Ya pada pinter-pinter jaga kesehatan ya Besti, jangan jajan sembarangan. Diimbangin sama makanan yang sehat, banyakin makan buah juga ya, biar gak gampang sakit, oke? Ada juga Audi, selamat sore juga Audi, thank you kamu sudah ikut gabung. Ih beliin dong. Bisa diatur itu Majin Mania, ya kan? Peleter aja, peleter gitu. Tapi sayangnya belum ada fitur peleter ya untuk di ini di tokonya Radio Tri Rama. Dan juga kalau gitu dikasih lagi dendang yang asik, dikasih lagi dendang yang shower banget ini untuk nemenin suasana sore. Kamu emang gak usah kemana-mana ya Besti. Di sini aja udah lah bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

Sayang, kayang ya dikasih Mbak Ajeng, gak tahu hari ini tuh ya yang ikutan gabung di TikTok. Mbak Ajeng, pokoknya mau Mbak Ajeng. Semuanya

Ajeng-ajeng, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu aja besti ini yang cantik-cantik, ya kan? Selamat sore juga Bu Daryati sudah ikutan gabung. Ini sambil uprak-uprak di depan wajan yang sangat pewarna sepol. Gak apa-apa, semangat Bu Daryati. Tak kasih semangat, tak kasih aplus pokoknya buat Bu Daryati ya, biar makin semangat. Always broadcast, Chan. Iyalah Om Sobirin, selalu menyiarkan segala-galanya perlu disiarkan. Om Sobirin sehat ya. Kayaknya udah lama aku gak tahu kabarnya Om Sobirin. Biasanya setiap sore ngepap Chandra. Ngepap, aku dimasakin itu Chan. Coba, sore hari ini dimasakin apa sama orang rumah Om Sobirin tuh. Kabeh ajeng mbak pokoknya kan. Ajeng cinta merah jeruk loh. Cinta merah jambu. Emang ada lagu cinta merah jeruk? Ngeluarin lagu baru tak ajeng tak? Hah? Enggak kayaknya deh. Kamu loh, mentang-mentang meriang ngelindur loh kamu loh ya Jin Mania. Ada juga ini siapa lagi sebentar, ada Alan Bebel RB3 Rumbia sudah ikut gabung, terima kasih. Terus AJS, lo AJS kok sudah mendahului lo. Ini Pak Michael lagi pantau nggak ini Pak Michael? Pak Michael, udangnya sudah sampai di perutnya AJS, sudah mendarat dengan selamat ya Pak Michael. Astaga naga, terima kasih ya Pak Michael oleh-olehnya. Yo, ini Jin Mania yang katanya mau bawain oleh-oleh udang lah, malah meriang orangnya, jadi belum sampai ketambah tuh. Apa ajeng pamit rabi dong mbak? Ada semuanya kok minta ajengnya udah sekali aja, besok lagi ya. Terus juga nih besti kamu yang sudah ikutan gabung di live TikTok juga, terima kasih sudah menemani Chandra siaran. Terus juga jangan pada lupa pokoknya kalau udah menyatunya di 93 dari jam 3 sampai jam 5 ya, di 93,1 kita ada program spesial Dangdut Sore Biosi. Ini persembahan dari Herba Tetes Premium masa kini yang selalu bisa bikin kesehatan tubuh kita makin joss-joss ya kan. Makin joss-joss loh besti, gak cuma setorawan yang joss-joss, tapi kesehatan tubuh kita juga bisa makin joss-joss ya kan. Frustasi aku mbok mintai ajeng terus. Atau nanti kita bikin acara khusus dendang-dendangnya ajeng yang menyanyikan. Yana, apakah setuju? Ini fans dari Ajeng Febrian namanya apa sih? Nama fansnya aku kok penasaran ya, aku nggak tahu soalnya nama fansnya apa. Terus juga sama sore ini Pak Sukani dari Seputi banyak, ini pelanggan lama banget ya kan. Nah ini hari ini sore ini saat ini tadi datang ke Radio Trirama, cari apa? Cari Biosi Shihaga sama Zigo Magnesium Cream. Saya selalu ya Pak ya, soalnya keluhannya tuh nyeri sendi, asam urat, jadi baru mau coba nih Biosi sama Zigo Magnesium Creamnya. Itu perpaduan yang cocok banget ya Pak ya. Biosinya diminum, terus nanti krimnya diolesin di bagian yang keju-keju. Ada Mbak Yuli dari Talang Sari 1. Ini udah sering banget beli buat bapaknya ya, belinya Biosi Shihaga, mantul. Ini tadi AJS, Chaudan sama Mbak Ima di SB, keluhannya di tulang, minumnya susu Zigo, mantul. Sama dipaduin sama Biosi dong, biar makin mantul, biar makin sehat, ya nyeri sendinya makin berkurang, amin ya Rabbal Alamin ya. Apa Julius? Julius, ora ajeng, ora gayeng, Allah. Ini juga pecinta ajeng ini muncul lagi satu, ya kan? Lah ya toh. Ayo besti, dikasih lagi lah dendang spesial ini untuk kamu yang sudah ikutan gabung telepon. Coba aku mau cek barangkali juga ada yang tadi ikut jalur-jalur miss call.
Oh bener aja ada Mama Husna. Mama Husna, selamat sore Mama Husna. Hari ini gak bisa masuk ya. Aduh gak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak kecewa. Ada Maknya, selamat sore juga Maknya. Terima kasih sudah ikut coba. Sudah coba ikut ya, jadi kebolak-balik aku. Ibu Muslimah, selamat sore juga Ibu Muslimah. Aduh sorry banget Chandra gak bisa buka telepon lagi karena waktunya sangat terbatas ya. Mumpung masih ada kesempatan, dikasih lagi dedang spesial ini untuk kamu. Gak usah kemana-mana ya Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

kalian sangat luar biasa tuh. Padahal tadi aku bilang mau endless sebelum closing. Ternyata aku akhirnya sampai closing. Ya sudah, ya besti. Ini di ujung-ujung kalian ternyata rame ya, seru semuanya. Aduh, thank you deh untuk kebersamaannya. Tapi sayang waktunya habis. Yang penting jangan pada lupa rajin-rajin minum herbal Biosi. Ini herbal tetes premium masa kini ya besti. Dipaduin sama herbal-herbal pendukung yang ada di Radio Trirama FM, biar kamunya juga makin sehat selalu. Selamat beristirahat ya guys. Chandra-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, datangnya wari tergantung wirid. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan tasih saged kepanggih malih. Andar muka kepanggian kula so panjenengan sedaya mbeta manfaat idini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ingkang kepengker kula kali panjenengan sampun dipunaturake bahwa wirid itu adalah Allah yang menuntut untuk diri kita, tapi kalau warid itu adalah kita yang menuntut kepada Allah. Yakni, monggo kita terusaken niki nomor 86. Yakni ngersakaken sapa musannif annal wirda ing sak temene wirid wa iku utawi wirid hakullahi iku hake Gusti Allah. Mingka saking sira wal waridu utawi barang kang tumeka nggih kaya keterangan sing wingi niku sing dikarepaken warid. Wa iku utawi warid hakuka iku hake siro minhu saking Allah. Wa kiamuka utawi oleh siro njumenengi bihukukihi kelawan biro-biro hake Allah. Alaika ingatase siro aula iku luweh utama wa alyakulan luweh pantes bil'ubudiyati kelawan ibadah, kelawan sifate ibadah utawa kelawan sifate dadi kaulo sing dikuduaken ibadah. Min talabika ketimbang saking oleh siro nubri huzuzoka ing piro-piro bagian siro wa wukufaka lan ing jumenengi siro ma'aha sartani huzuz. Jadi dawuh niki musonib sing dikarepaken kelawan dawuh alwirduhu wa talibuhu minka walwariduhu antatatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu mimma huwa matlabuka minhu. Niku sing dikarepaken nggih menika wirid itu adalah haknya Allah yang dituntut dari kita, tapi kalau warid itu adalah hak kita yang dituntut dari Allah. Matan dati wa qiyamuka bihuquqihi alaika aula wa alyaku bil umbudiyati min talabika udhudhaka wa wukufaka ma'aha. Kulo ambik panjenengan mendel menetapi hak-haknya Allah, melakukan hak-haknya Allah yaitu berupa ibadah yang diwajibkan kepada kita, berupa amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dumateng kita, niku luweh utama lan luweh pantes kangge menungso yang menyandang sifat kaula yang diharuskan untuk beribadah dateng ngarsane Gusti Allah ketimbang nuntut bagian mawon. Dadi ojo mek njaluk bagian tok. Jare kula, jare ning kitab hikam niku sing apik menungso niku wis ibadah ngoten. Ojo sampean niku dadi menungso sing ibadah. Aku lek ibadah kate oleh apa? Tunggale dukung mendukung niku. Wong sing mendukung lillahi taala karo mendukung krono-krono niku apian sing lillahi taala. Lek sing mendukung lillahi taala pokok ndukung pun. Dadi ndak dadi ya wis, mari dadi tidak ingin mengharapkan apa-apa. Tapi lek tiyang sing dukung niku mboten lillahi taala, setelah yang didukung ini jadi, wah niki wis ngubar terus sampai oleh bagian. Lah kula mbek sampean niki melakukan perintahnya Allah bukan karena ingin apa-apa, mboten krono ingin balasan saking Gusti Allah, wis pokoke ibadah mboten mawon. Lek kula mbek sampean mboten mengharapkan apa-apa dari Gusti Allah, maka kita melakukannya dengan sangat semangat sekali, sekalipun kita tidak merasa mendapat apa-apa atau kita merasa tidak mendapat apa-apa. Sing penting apa yang dituntut oleh Allah dari diri kita itu kita lakukan. Lek ndak ono hasile ndak nglakoni perintahe. Lek ono hasile baru katene nglakoni niku mboten angsal. Ono utawa ndak hasile panjenengan tetep kudu nglakoni. Wonten utawa mboten hasile tetep panjenengan harus melakukan segala kalanya. Niku sing jenenge wong apik. Wa ata lan nekakaken sapa al musannifu kiai musannif lidzalika kelawan mengkono-mengkono dawa annal wirda huwa hakullah wal warid huwa hakku kaminhu irsyadan krana nutuaken lil muridina maring biro-biro wong kang ngarepaken bagus. Alladzina yatasawafuna kang podo bronto sopo alladzina ilal waridati maring piro-piro barang kang warid wayatrukuna lan podo ninggal sopo alladzina al aurota ing piro-piro wirid wayastahkiruna lan podo milang-milang ino sopo alladzina ha ing waridat ha ing aurot ha ing aurot wadhalika utawi mengkono-mengkono wadhalika utai mungkunu-mungkunu alwaridu wadhalika utai mungkunu-mungkunu tasawuf ilal waridat ma'atarkil aurat wastihkoriha wadhalika utai mungkunu-mungkunu tasawuful waridat watarkil aurat wastihkoriha iku minal jahli setengah saking kebuduan wisama rotiha kelawan piro-piro uwoe alwaridat kelawan piro-piro uwoe aurat walidhalan krono mengkono-mengkono minal jahli lam yatruk orang ninggal sopo al-arifuna biro-biro wong kang makrifat kelawan Allah awrodahum ing biro-biro wiritani arifun ma'atama kunihim serta istiqomae arifun fi ahwalihim ing dalem biro-biro tingkai arifun aktaro kelawan luweh akeh minal muridina ketimbang saking piro-piro wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Dadi Kiai Musonib mendatangkan ibarat al-wirdu huwa haqullahi minka wal-waridu huwa haquka minhu ila akhirnya ini ku tujuane menunjukkan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menghendaki kebaikan yang mereka itu menginginkan waridat saja kepingin oleh peparing saking Gusti Allah kepingin oleh nikmat saking Gusti Allah tapi awak enak gelem ngelakoni wiritan ngelakon-ngelakoni ini wiritan ini dienteng no gampangan ini ku menung soe namung seneng ngarep-ngarep bayaran lan ngarep-ngarep munda e bayaran tanpa menyadari tanpa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan wirid dan ibadah datang Gusti Allah ngarep no bayaran ndak ngapi nyambut gawe ini kinerja ini kinerja ini kacar kacir ngoten lho lho uang sing ngarep-ngarep waridat dan meninggalkan beberapa wiritan peserta menganggap enteng itu termasuk uang sing bodoh kelawan piro-piro uwe aurat ndak ngerti kalau buahnya aurat itu sangat besar sekali. Nah kalau orang itu sudah mengerti buahnya aurat itu sangat besar sekali maka orang itu gak akan meninggalkan aurat gak akan meninggalkan wiritan-wiritan gak bakal ninggal no ibadah mikrono ngarep-ngarep boten katik ngarep-ngarep ismoko ibadah boten mawon. Maka dari itulah karena orang yang mengharapkan datangnya waridat tanpa melakukan aurat itu termasuk kebodohan maka orang yang makrifat dengan Allah sama sekali tidak meninggalkan amal-amal kebaikan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah mereka itu istiqomah orang al-arifun itu istiqomah dalam melakukan kebaikan jauh melebihi orang-orang yang hanya hendak melakukan kebaikan. Jadi al-arifun itu melakukan kebaikan tidak pernah meninggalkan istiqomahnya jauh di atas para al-muridin. Bapak-bapak, ibu-ibu, konco-konco sedoyo engkang kaula hormati. Malah wonten dawuh, dawuhne ngeten. Wal mukminu, al-mukminu man yutalibu nafsahu li rabbihi wala yutalibu rabbahu li nafsihi. Sing dikarepno wong mukmin itu adalah orang yang selalu menuntut kepekerjaan pribadinya, orang yang selalu menuntut keinginan, orang yang selalu menuntut pribadinya untuk beribadah kepada Allah, bukan orang yang menuntut Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Niku jenenge wong mukmin. Wong mukmin niku ngoten. Jadi menuntut dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah bukan menuntut Allah untuk memberi manfaat kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkang kaula hormati.
1: Jadi le'e kulo ambik sampean niki mek ibadah nang Gusti Allah krono ono pengarep-ngarepane, maka ketika pengarep-ngarepe niku mboten hasil, maka ibadahnya kendu.
0: Mboten.
1: Lan lek wis kendu, waduh bahaya kulo niki. Kulo ambik sampean berarti ngangkat kecacat nang Gusti Allah. Ngelakoni barang sing nyacataken hubungan kita dateng asane Allah Subhanahu wa taala. Makane fala tuhmilu syai'an minat ta'at wala tastagnau 'anil auradi bil waridat. Ojo sampai jare niki musuh niki kula ambek sampean ninggalaken sedikit saja daripada beberapa ibadah. Ojo sampai ninggalno setitik wae saking ketaatan. Lan ojo milang-milang sugi saking wiritan krono awak wis oleh warid saking ngarsane Gusti Allah. Ojo bangga krono sampean wis ibadahe wis cukup, wis ahli poso akhire bangga, ahli api akhire bangga, krono wis sugih akhire bangga, krono wis ahli wiritan bongo. Ojo bongo, tetap saja kita lakukan. La tardau li anfusikum bima radiya bihil mutta'una min jaril haqa'iqi ala alsinatihim. Jangan kamu bangga untuk dirimu seperti bangga-bangganya orang yang telah mengaku melaksanakan beberapa hakikat pada lesannya, padahal nur-nur hakikat tidak pernah ada dalam hatinya. Ketoke dadi wong apik, ketoke dimulyakno wong, tapi ibadah dhewe koter. Ojo sampai kulo kali panjenengan menjadi orang yang seperti ini. Kira-kira kulo ambek sampean yo zahire ketok apik, batine ya luweh apik maning. Mboten lho. Napa perlu nek kok iso ngoten nggih? Sebab Allah niku bakal maringi pira-pira nuri ati. Kulo ambek sampean niki akan padang atine. Lek wis padang akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan mengetahui beberapa barang gaib. Mengetahui beberapa barang gaib itu sengaja dititipkan oleh Allah fi asnafit ta'at. Jadi gampangane niku, lek kepingin hebat ya kudu hebat ibadahe. Lek kepingin dadi wong apik, ibadahe kudu banter. Lek kepingin dadi wong sing mulya, ya ibadahe kudu banter. Lek atine kepingin padang, ya kudu ibadahe banter. Ngoten. Sebab nur-nur sorot utawa padangi ati niku adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam asnafit ta'at, di dalam beberapa modelnya ketaatan. Monggo kita terusaken. Nah niki wonten dawuh terkait dengan yang tadi Ki Musonep nerusaken dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul imdadi minallahi ta'ala ala abdihi. Wurudul imdadi utawi tumekane pitulung minallahi ta'ala saking ngersane Gusti Allah ta'ala ala abdihi ingatasi kaulane Allah iku bihasabil istiqdadi kelawan milang-milang cawis-cawisi menungso iku mang kelawan milang-milang persiapani ay bihasabi istiqdadil abdi tegesi kelawan milang-milang cawis-cawisi ini menungso bitathiri kolbihi kelawan nyuci akan ing atine abad wa mulazamatihi lan oleh netepi abad liwurudi liwirdihi maring wiritane abad. Jadi kekone keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bihasabil isti'dad, sesuai dengan persiapannya. Nek persiapannya bagus yo oleh bagus, nek persiapannya kotor yo oleh kotor aja. Wah, dek mriko wonten tiyang ndak pati ngaji tapi ngadakno pengajian keramat. Lah, iki jenenge wiritane mapan. Lek mboten wiritane awake ya wiritane wong tuane. Lek duduk wiritane awake ya wiritane mbae. Lek duduk wiritane mbae ya wiritane buyute dan seterusnya, seterusnya.

0: agar ilustris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Musirah dari Sumber Mulia. Saya sakit diabetes selama 15 tahun. Saya sudah berobat kulu kilir ke Jawa. Dari orang-orang ngomong ini itu sudah saya turuti, saya buktikan, tapi belum ada hasilnya. Kaki saya sampai bengkak dan meletus jadi kureng. Setelah itu, tetangga saya juga punya penyakit diabetes. Dia ngonsumsi agar ilustrop ini, bilangnya terus cepat kering. Terus saya diajak untuk minum agar ilustrop. Akhirnya habis sekitar 10 botol, kaki saya jebrotnya sudah sembuh. Saya nggak kurangan lagi. Sampai akhirnya saya bisa datang ke radio dan memberi kesaksian ini. Ini saya kemarin kan juga habis ngedrop sampai 600 gula saya. Tuh saya terus langsung minum agarilus itu. Sekarang gulanya sudah turun, tinggal 350. Jadi untuk saudara-saudari saya, jangan ragu lagi. Monggo minum agarilus yang sudah terbukti khasiatnya. Saya sendiri mengkonsumsi. Sekarang saya sehat berkat agarilus. Agarilus memang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

lek golongan iku wong koyo kula sampean ngene, kabele kabel cilik, kate digawe damar merkuri. Yo, ndak murup damare. Lek kabele kabel gede, wah ojo sampe digawe merkuri. Masih digawe nang kulkas, bagus. Masih digawe nang nopo mawon? Nyetriko, digawe nyerkel, digawe masrah mesin kuat krono kabele mapan. Lho sing susah niku lek kabele cilik-cilik. Nah niki. Ndak mapan dadine kabele lek cilik-cilik. Akhire nang damar ya cukup paling 5 watt. Mboten saged. Lek mbutuhno setrum gedhe, montore gedhe, akhirnya ya kudu gedhe. Tapi itu hanya sekedar istilah saja, nggih. Dadi menungso niku nang Allah dikei keistimewaan itu biasa mil istidad. Melihat persiapane. Sapiro persiapane awake. Sapiro keseliawake kangge agama. Seperti itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Lek awake nang mikir agama ndak patek nemen, yo Allah ndak patek nemen ngekei pertolongan. Nek kiai ndak katik nyambut gawe, donyane akeh, ditiru nang kula ambek sampean. Ya ndak iso. Wong kula ambek sampean iki golongane wong carpet-carpet. Golongane wong ya wis wong biasalah. Ndak kena ditiru lek ndak nyambut gawe yo. Jare tiyang sak niki, ndak ngukus tumangi, ndak ngukus pawoni. Napa o? Istiqdate nang Gusti Allah kurang. Tapi lek istiqdate nang Allah niku mapan. Wah. Kepingin nopo ae, ndak kira ndak ketekan, mesti ketekan nih. Insyaallah akan hasil. Pokok sing penting istiqdate mapan, oleh mapan. Lek istiqdate remeh, ya oleh remek kabeh. Ngoten to. Mboten ewek. Delok teko istiqdat, delok teko persiapane dewi-dewi. Apa maksud istiqdat? Atine dibersihi. Carane bersihi ati apa? Nglakoni wiritan. Apa wiritan niku? Al a'malus sholihat. Amal-amal baik itu yang dilakukan. Jadi manusia semakin banyak melakukan amal-amal soleh, maka dia makin banyak ulalah persiapannya. Kalau persiapannya banyak, maka bantuan yang turun saking ngarsane Gusti Allah juga sangat besar sekali. Walidhalan krono mengkono-mengkono wurudul imdad bihasabil isti'adad kilaten ucapakan tahir qalbaka minal aghyar namlu'u bil ma'arifi wal asrar. Tahir bersihaken sira qalbaka ing atine sira minal aghyari saking pira-pira liyane Allah namlu'u diwaca jazmawon namlu'u mongko ngebeki ingsun ing kalbak bil ma'arifi kelawan piro-piro makrifat wal asrori lan piro-piro rahasia. Suci nono atimu, ojo njaluk apa-apa. Lek wis atimu suci saking aghyar, lek wis atimu bersih, ndak tola-tole nang menungso, namluku bil ma'arifi wal asror, maka nang Allah sampean akan banyak diberi pengetahuan apa-apa. Ngomong taskes kaya ana sing nonton cangkeme niku mergo atine bersih karena Allah sudah ada di dalam lisannya. Enggak mungkin orang yang hatinya bersih itu ngomong ndak enak. Ndak kadek direken-reken Allah sing lakono cangkeme wis alus dirungono wong niku nang ati adem, dirungaken tiang niku nang ati seger, dirungono wong nang ati niku penak. Napa oh? Karena Allah sampunan yang membantu dan Allah yang memenuhi beberapa kemarifatan. Orang mendengarkan pembicaraannya akan terkagum-kagum, wong delok ilmune akan tertekun-tekun krono atine wis bersih. Lek atine bersih dikepeki beberapa makrifat saking ngarsane Gusti Allah. Jarine arek sakniki anduweni ilmu laduni. Ojo moro-moro ngarep duwe ilmu laduni tapi awake ndak tau nglakoni apa-apa. Ojo ngarep-ngarep ilmu laduni tapi awake ndak tau ngreken uang. Ibadah ndak ditepakno, gaya etok sing direken. Nuwun sewu, ngendelno polae awake sing kiai. Ngendelno polae awake sing bunyai. Ibadah nang Gusti Allah ndak banter. Le, sing wedi nang kiai, sing wedi nang bunyai ku santrine dhewe tok. Lek duduk santrine ndak kira wedi, yo ndak kira sungkan, ndak kira ngekei apa-apa. Niku padha menungsone, apa maning Gusti Allah
sing kulo ambek sampean dengan titel apapun dan jabatan apapun, tidak pernah sedetik pun kita tidak membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Niku kulo ambek sampean sakpiro mawon hebate wis pasti kulo ambek sampean niki sik butuh nang bantuane Gusti Allah. Dadi sing iso ndadekno ati ki jembar, pengetahuane lebar, dia akan mengetahui segala siri-siri, akan mengetahui segala rahasia. Orang yang datang nang awak ini ku ngerti kabeh. Oh, arek iki tambeng. Paham di hati ini, wong niku le hati ini bersih, Pak. Ono wong teko nang omahe, wong ini ku ahli nyolongan. Tahu le hati ini bersih. Lho kok iso ngerti, nggih? Sing ngekei pengertian niku Gusti Allah. Ono bandar togel nang omahe weruh.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahan makaten. Rasa nyeri, kesel, kuing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret.

Kampung Smart atau Lampung Online, BUMDes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Sekolah rakyat tahap 3 yang akan dibangun di Kabupaten Lampung Tengah diprioritaskan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, terutama masyarakat yang tercatat dalam desil 1 dan desil 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti mengatakan, kelompok tersebut menjadi sasaran utama dalam proses penerimaan peserta didik. Penetapan calon siswa nantinya tidak hanya mengacu pada data administrasi, tetapi juga melalui proses verifikasi dan validasi. Untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, Dinas Sosial akan melibatkan sejumlah pihak dalam proses pendataan calon peserta. Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH bersama Badan Pusat Statistik atau BPS akan turut melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat. Menurut Ari, hasil verifikasi

0: Antaranya, mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di Dang Dasar Dikmalang Keluarga Sehat ya, masih dipaculuaskan dari Jalan Gawan, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga saya di malam Kamis atau di tanggal 16 September 2026 keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan tadi untuk keluarga sehat ya, untuk produk ya, untuk Zigo Magnesium Cream. Yang mau COD silakan ya, bisa hubungi di call center kita ya di 0831 760 600, atau bisa langsung datang di Radio Trigarama atau di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur ya. Dan untuk dia menjaga selamat malam untuk keluarga sehat yang masih setia menemani di 93,1 FM, atau juga mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia atau di malam ini yang sedang mendengarkan di radio jaringan kita. Selamat malam untuk kedua keluarga sehat ya. Jangan lupa juga dapatkan ya produk-produk herbal lainnya, seperti untuk Morinda ya. Morinda salah satu herbal ya, untuk menjaga keburan, juga menjalankan untuk ya menjalani aktivitas sehari-hari keluarga sehat ya. Adalah herbal dengan kandungan ekstrak mengkudu ya, dalam bentuk ya sediaan sirup ya. Ekstrak mengkudu secara tradisional dapat membantu melihara kesehatan tubuh, antara lain untuk meringankan ya gejala artritis ya, meningkatkan gangguan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula dan juga ya darah dan juga tekanan darah tinggi. Keluarga saya mumpung masih ada promo juga, untuk promo September beli 1 gratis 1 ya. Untuk BLC juga, setiap pembelian BLC gratis ya, itu dapatkan kupon di dalam kemasannya. Dan untuk pembelian agar drop juga, bonus susu kambing Etawa, beli 1 selti gratis 1, beli 1 drink gratis 1, beli ya untuk tadi keluarga saya di si lambung beli 1 gratis ya, susu kambing Etawa keluarga saya beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Ya silakan untuk keluarga sehat yang mau cewek bahasa nantar juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya, untuk yang ingin dapatkan susu kambing Etawa seperti untuk Zigo ya, 2E6 nya keluarga sehat. Jadi juga bisa banget keluarga sehat dengan kandungan ya susu kambing Etawa, dan susu kambing Etawa juga ya sudah terbukti khasiatnya ya sejak zaman dahulu keluarga sehat ya. Jadi untuk di malam ini, terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan. Jangan lupa konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat. Untuk yang baru pertama kali konsumsi susu kambing Etawa, atau juga untuk produk-produk herbal lainnya tadi keluarga sehat ya. Oke, untuk di malam keluarga sehat kita lanjut lagi ya. Untuk di segmen selanjutnya keluarga sehat kita dengerin dulu waktunya azan Isya best ya. Kerasa ya, sudah waktunya azan Isya. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan ya. Dan untuk di juga selamat malam, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.
1: 93,1 FM Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

menghitung bintang keluarga saya ya. Tadi Bu Muslimah masih mendengarkan tidak ini. Butet, selamat malam ya, sudah menyatu di malam ini di Dangdut Sari Kemalam. Selamat malam juga untuk Rio keluarga sehat ya. Terima kasih sudah setia menemani di 93,1 FM atau di Facebook juga ada Mbak Yanti hadir. Ya, ada di Seba 5, ada Mas Budi Prasetyo juga ya, ada Rahman Diski warga Kampung Banten ya, Medan hadir. Terima kasih untuk semuanya keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sari Kemalam persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan atau persendian ya, sakit untuk ya pastinya kejulino, untuk ya asam urat, rematik atau permasalahan kulit, benjolan, Zigo Magnesium Cream bisa menjadi solusi keluarga sehat ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa banget keluarga sehat ya, yang ingin mengatasi ya atau permasalahan kesehatan bisa banget hubungi di call center kita keluarga sehat deh di 0831 760 600. Waktunya just pamit, nanti dilanjut sama ya kakak Dila Besi ya di goyang malam, asik sekali Besi. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, patang radio teri rama, bye bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Bestie.
2: Asik sekali Bestie.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela di malam hari ini ya Bes. Di hari Rabu 16 September 2026, Dela kembali hadir menemani malam kamu sampai nanti jam 10 malam. Gabung terus dan patung terus, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Hai Kibisti, balik lagi sama Dela ya. Di malam hari ini tentunya masih di Goyang Malam Asik Sekali Bisti. Ketemu sama aku lagi ya. Jangan bosan-bosan karena aku akan nemenin malamnya kamu sampai jam 10 malam di setiap harinya ya. Gabung sama Dela boleh banget Bisti untuk yang mau menyatu, baik di WhatsApp nanti ataupun di Facebooknya Radio Tri Rama ya. Tunggu aja postingan terbarunya. Jangan lupa untuk bisa gabung juga di telepon, tentunya boleh hubungi di 0812 12 12 93 10. Malam hari ini super duper cerah ya, keluarga sehat. Semoga juga kabarnya dan juga suasana hatinya cerah, bahagia, happy gitu kan ya. Sama kayak Dela juga, seneng banget bisa nemenin kamu lagi ya kan. Semalam perjumpaan pertama kita kayaknya udah pada rame ya. Harusnya hari kedua, hari ketiga dan seterusnya nambah rame dong keluarga sehat. Jangan bosan-bosan ya untuk tentunya pantengin Dela dan juga program-programnya di Radio Tri Rama. Untuk kamu juga keluarga saya, jangan lupa selalu dikonsumsi obat herbalnya ya, diborong di Radio Tri Rama. Dan kumpulkan juga nih kupon-kuponnya untuk nanti di bulan Desember kita akan ada gelegar tentunya 11 tahun Tri Rama. Gimana caranya Dela? Gampang banget, kamu bisa beli aja produk Biosi nih Besti tentunya di Radio Tri Rama. Ataupun kalau misalnya mau COD juga boleh banget ya, silakan hubungi di call center kita, nanti dianterin ya di 08 0831 760 600 ya keluarga sehat. Apa aja sih nanti yang diperebutkan kalau 11 tahun Tri Rama tuh? Banyak banget nih Bes, ada total uang tunai ya jutaan rupiah tentunya. Dengan totalnya ini ada 11 juta Bes, sesuai dengan angkanya ya, angka ulang tahun Tri Rama yang udah ke 11 tahun. Wow, udah lama banget ya, walaupun usianya lebih muda dari aku. Tapi tetap ya, tetap menggelegar kemana-mana. Udah besar banget ya Tri Rama ini Bes, tinggal kerasa juga. Ini juga ada memperebutkan 3 kulkas, kemudian 2 mesin cuci. Nah, ada 11 kipas angin, 11 rice cooker, 11 setrika ya, dan juga 50 radio FM tentunya. Hey Besti, kamu malamnya lagi ngapain? Dengerin akunya. Lagi pada nongkrong atau lagi pada lembur? Jangan-jangan ya kan, seperti biasa kalau misalnya aku nemenin malam tuh kayaknya Besti-besti rata-rata lagi pada lembur, lagi pada kerja gitu kan. Ada yang ngejahit, ada yang di dapur kali ya, ada juga yang di bata-bataan tuh biasanya, ada juga yang lagi mancing kali, atau lagi di sawah ya, menembaki tikus-tikus berdasi. Kalau bisa yang berdasi juga ditembak ya Bes. Wedi tembak-tembakan gak tuh Besti, gimana? Masih semangat ya? Dela lanjutin dulu aja kalau gitu untuk beredang. Ditunggu untuk bisa bergabung. Yang semalam mau bergabung belum bisa, nanti Dela buka kesempatan untuk kamu ya. Kalau gitu patung terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam Asik Sekali Besti.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan.

0: saiki terus angger badan enggak penak tuku biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biosi ben penak kaya Mbah Fatini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya enggak rasa piye-piye badanku. Enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegalinu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: 93.1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Yeay Besti, balik lagi sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti ya. Ayo Bes, selamat malam hari ini. Jangan lupa gabung sama Dela, boleh ya Dela? Buka kesempatan untuk kamu yang mau gabung di telepon ataupun WhatsAppnya Radio Trirama di 08 12 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Bes.
2: Hai Bes.
3: Hai.
2: Hei kamu. Iya kecil.
3: Kenapa ini suara kecil?
2: Udah belum? Udah ya.
3: Udah.
2: Iya, jangan salahin aku.
3: Enggak, ini kayaknya ya, agak wanita tidak tahu benar ya.
2: Iya dong, wanita selalu benar pokoknya, enggak ada yang salah ya, enggak boleh. Oke, Besti kamu sehat ya?
3: Sehat. Kamu kayaknya enggak sehat.
2: Iya, ini masih sama seperti kemarin ya.
3: Mending
2: mending benar, benar. Kemarin kemarin memang sangat susah untuk di apa-apain ya. Sekarang udah mending. Kan ada semangat lagi aku.
3: Lah iya.
2: Boleh apa?
3: Aku minta ini apa? Apa tadi ya?
2: Apa?
3: Salah apa udah bisa gitu.
2: Apa?
3: Salah apa?
2: Salah apa? Aku nggak pernah salah loh Bes.
3: Nah ya iya nggak salah.
2: Iya jadi nggak usah nanya. Aku salah apa?
3: Itu judulnya ya guys ya.
2: Ini adanya apa salahku? Bukan salah apa?
3: Apa
2: gimana dong?
3: Kok buat begini? Ya udah, apa-apa ya, itu aja lah.
2: Coba ya, ini bener enggak nanti apa salahku kabut begini? Aku dengerin dulu enggak. Ya, Bes. Kamu kalau enggak ada pilihan lain enggak?
3: Yang mau diputar apa?
2: Ini aku baru punya Jangan Ganggu Pacarku.
3: Saya enggak punya sih.
2: Enggak punya apa? Enggak punya pacar.
3: Enggak.
2: Oh nggak punya ya ampun, nanti kita cariin ya Bes bareng-bareng.
3: Oke lah ya. Oke.
2: Salamnya untuk siapa boleh?
3: Ikutan aja lah ya.
2: Iya boleh.
3: Selamat malamnya, selamat malam ya. Bu Muslimah, Om Brotonya juga selamat malam. Terus Setia juga selamat malam ya.
2: Malam.
3: Buat M juga selamat malam. Terus buat Pak Yanggitnya selamat malam. Bunda Sena juga selamat malam ya. Terus Suprapti juga selamat malam ya. Buat Lia juga selamat malam. Nailinnya selamat malam ya. Terus Om Tandus ya kemarin selamat malam.
2: Iya.
3: Ya.
2: Terus, itu dia udah lama muncul atau baru gabung semalam?
3: Tidak muncul dia.
2: Oh, karena dengerin

0: aku langsung ya.
1: Muncul,
0: ya ampun.
1: Biasanya gitu ya. Ya, yang enggak sih.
0: Mengundang
1: sama
0: aku mengundang.
1: Saya sih ya. Biasanya saya.
0: Oh, kamu juga ya?
1: Juga enggak.
0: Oh, seperti itu. Kamu tuh gimana sih, Bes?
1: Ya, apa doaku terkabul ya, Bes ya?
0: Oh, gitu. Ini doa semua orang sepertinya.
1: Iya, Terus Mbak Neri juga selamat malam ya. Terus semuanya saja lah ya.
0: Oke,
1: ya,
0: spesialnya ada
1: buat besok lah.
0: Spesial nih, temen kan aku kan spesial enggak ada. Ya udah kalau enggak ada ya.
1: Enggak ada, belum ada.
0: Terima kasih kalau gitu, okay. Julius. Pantang radio Julius. Oke, terima kasih. Oke, Besti, lanjut lagi. Ini di belakangnya Julius ada siapa nih? Halo, Goyang Malam.
2: Sali, Besti.
0: Oke, Bes. Waalaikumsalam. Lo. Halo, Bes.
2: Mana?
0: Oke, kirain suaranya hilang. Sehat ya, Bes?
2: Yang mau hilang suaranya penyiarnya nih.
0: Hilang, nanti balik lagi tolong kembalikan suaraku ya. Yeah. Jangan nyariin suaraku. Yang ada yang mau nyumbang suara nggak, Bes? Ada.
2: Gimana
0: ada nggak?
2: Ya,
0: ada
2: tentang suara tuh kayak mana ya?
0: Nyumbang suara itu caranya adalah, kita tahu juga. Gimana dong ya? Ya udah deh.
2: Aku juga nggak tahu lah.
0: Ya udah, nanti kita cari tahu gimana caranya ya. Nyumbang suara kasih
2: Google,
0: obat
2: ya.
0: Kasih obat ke aku ya. Biar aku cepet sembuh ya kan, Bes? Boleh. Ini mau request soal ikutan aku nih, Mas LA.
2: Ini aja. Seharusnya aku.
0: Coba ya, dicek dulu ya, seharusnya aku. Okay. Digayanginnya dong, boleh untuk siapa?
2: Goyangnya buat Lenggelis Dora Malangnya. Malam. Istirahat ya. Terus buat Bu Esena. Terus ada putra tandusnya juga buat malam. Terus buat Maklum, ada Bu Rumiasihnya juga buat malam. Terus buat Mbak Wandira. Terus ada Kang Mas Protonya juga buat malam. Terus buat
0: Ada lagi
2: Subakti, Mbak Mary, Mbak Mary Susantinya juga buat malam. Itu tadi siapa sih?
0: Siapa? Julius.
2: Oh, Julius.
0: Julius.
2: Oh, orang mana sih Julius?
0: Orang ini, orang Aring.
2: Oh, orang Aring ya. Pantesan aja.
0: Orang Aring. Aring sini.
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Nanti disalamin.
2: Dari Putra LH ya.
0: So enggak kenal deh kayak.
2: Ada enggak lagunya?
0: Kayak enggak kenal aja. Ada ini, apa salahku? Seharusnya aku. Apa salahku punya Julius kayaknya tadi ya?
2: Paling, aku juga nggak tahu.
0: Oke, iya benar. Seharusnya aku.
2: Oke. Masalahnya dia kan nggak tahu sama aku.
0: Masa nggak kenal dia memangnya?
2: Nggak kenal dianya.
0: Kenalan sih Julius, kamu itu jangan diem-diem aja Julius. Kenalannya dia maunya.
2: Pendatang baru dia ya?
0: Iya, pendatang baru. Dia mah kenalnya sama cewek-cewek maunya, nggak mau sama cowok-cowok.
2: Pantes aja kalau pendatang baru.
0: Nggak kenal.
2: Ya udah, pokoknya salam-salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Siap, spesialnya boleh?
2: Oke. Spesialnya buat Lenggelis Dora Malangnya, semoga sehat selalu di sana ya.
0: Amin. Ya, terima kasih. Kalau gitu, Panteng Radio, Mas LA.
2: Panteng drama dong.
0: Hai,
2: Kei.
0: Waalaikumsalam. Oke, Besti, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung sama Dela, Mas LA, dan juga ada Julius. Di Facebook boleh dicek ya, Bes. Udah tak bikinkan nih ya story ataupun postingan terbaru. Halo, Goyang Malam. Lanjut lagi nih.
3: Asik sekali, Besti.
0: Hai, Amar Khan.
3: Ya Allah. Mana aja kamu sayangku?
0: Masih ingat sama aku, Bes?
3: Masih lah.
0: Masih.
3: Biarin suaranya agak berubah, cuman tetap lah.
0: Masih ingat lah ya.
3: Tetap di hati.
0: Walaupun ada perbedaan sedikit ya beberapa hari ini.
3: Iya.
0: Baiklah, Amar Khan.
3: Lagi pilek apa? Lagi beriang?
0: Lagi flu, Bes. Memanglah kita nih harus jaga kesehatan ya kan.
3: Oke lah. Mudah-mudahan cepat sehat lah ya.
0: Amin. Boleh untuk salamnya? Goyangnya untuk siapa?
3: Goyangnya untuk yang barusan turun siapa? Putra
0: ada LA. Ada Putra LA sama Julius tadi.
3: Julius tadi selamat malam. Kemudian buat Pak Lumintu, buat Abang Birin di Bandar Jaya, Mas Pur Ketung, kemudian buat Nelly, Neri, Neri Telekendut apa ya, yang di Kota Gajah. Nah, itu untuk semuanya aja lah, tanpa
0: semuanya
3: kecuali.
0: Aja, tanpa kecuali. Spesialnya adakah?
3: Spesialnya untuk yang lagi tugas. Semoga
0: tadi,
3: cepat sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Tadi dendangnya apa? Udah belum? Atau mau ikutan aja?
3: Sudah ikutan aja.
0: Ikutan aja. Terima kasih Amir Kani ya.
3: Apa yang dibeli oleh Dela pasti bagus lah.
0: Iya. Amir Kani apa Amir Kani ini tadi?
3: Amir
0: Kani ya. Terima kasih Bang. Kalau gitu potong radio.
3: Sama-sama. Potong radio.
0: Ayo kita ditambah dong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amir. Bang Amir Kani dari mana tadi ya? Oke deh, kita lanjut dulu ya besi untuk berdendang kalau gitu untuk malam hari ini, jangan kemana-mana, pantang terus di sini aja. Goyang malam asik sekali besi.

kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang, kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki, kram, kebas, kesemutan, terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga. Okay.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
6: Asik sekali, Besti.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sehat.
2: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
7: 93,1 Trirama FM. Terus goyang malam, asik sekali Besti,
8: asik sekali Besti.
9: Besti, balik lagi sama Rila, masih di goyang malam ya, asik sekali Besti, luar biasa Bes. Masih pada semangat ya malam hari ini tentunya keluarga sehat. Yuk langsung aja nih, udah ada yang mau bergabung aja sama Dela ya, padahal belum Dela suruh ya. Bangga setelah kalau mandiri ya, gak usah nunggu disuruh, udah langsung excited ya, udah langsung semangat keluarga sehat tentunya di malam hari ini. Kita sapa boleh, halo selamat malam, goyang malam. Halo. Selamat malam Pak Gatot Trimulyo.
10: Selamat malam juga Mbak Nira.
9: Pak Gatot lagi.
10: Iya.
9: Sehat kabarnya Pak Gatot?
10: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mbak.
9: Alhamdulillah kalau sehat.
10: Gimana?
9: Sehat baik, luar biasa, mantap. Semangat.
10: Alhamdulillah.
9: Iya dong, pastinya. Pak Gatot Rimulnya lagi apa? Cuaca di sana aman kah atau bagaimana kah?
10: Alhamdulillah aman dah.
9: Aman, iya. Ini lagi dengerin sama siapa? Sama ibunya atau sama siapanya?
10: Ya, sama anak-anak,
9: sama anak-anak, ibunya. Sama ibu ya. Selamat malam keluarga Pak Gatot yang ada di sana ya, lagi dengerin Dela juga. Nah, ada juga yang lagi di Trimulya dan sekitarnya tentunya. Boleh Pak Gatot mau request lagu atau mau ikutan Dela untuk dendanya?
10: Request kalau bisa, Mbak.
9: Boleh, coba nanti dicek dulu ya Pak Gatot.
10: Ya, apa itu teman tapi nyaman, Mbak.
9: Teman tapi nyaman.
10: Ya.
9: Kisah yang aku kenal sepertinya ya, teman tapi nyaman. Teman tapi nyaman apa teman jadi nyaman?
10: Teman jadi nyaman, Mbak.
9: Teman jadi nyaman. Oke, oke. Coba dicek dulu ya, Bes. Digoyangnya boleh untuk siapa?
10: Goyangnya Mbak Neri Kota Kaca, selamat malam. Mbak Atun, selamat malam juga.
9: Selamat malam.
10: Julius MM, selamat malam. Angkita Kamat Didi, selamat malam. Bunda Wadini, selamat malam. Mbak Wandira, selamat malam juga.
9: Selamat malam juga.
10: Kampur Kentung, selamat malam.
9: Okay.
10: Bu Wadini, Bunda Kecin, Bunda Lili, selamat malam. Pak Lumintu, sama Pak Warno, selamat malam. Mbak Indah Pusatri, selamat malam juga. Bu Rumiase, Bunda Miase, selamat malam. Sena, Nelin, selamat malam. Dari Kut, selamat malam. Mbak Mary Susanti, Bu Giana, selamat malam. Bu Muslimah, selamat malam juga.
9: Selamat malam juga.
10: Mbak Maryanti, selamat malam. Mbak Italiana Sergion, selamat malam. Bunda Lili, Bunda Kristi, selamat malam.
9: Spesialnya boleh dikasih untuk siapa, Pak Gatot?
10: Spesialnya buat Mbak Sila. Semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
9: Amin, amin, amin, amin. Apalagi ya, apalagi, Pak Gatot? Ada lagi?
10: Ya.
9: Udah? Kasih kesehatan aja ya, dan semuanya cepat. Pokoknya lancar ya, juga untuk Bang Gatot dan keluarga di rumah. Amin, terima kasih
10: ya.
9: Kalau gitu Panteng Radio, Besti.
10: Panteng Kriya Rama dong, Besti.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Besti, ayo dong. Yang lainnya pada kemana sih? Udah pada bobo kah? Apa gimana? Aku baca dulu yang di WhatsApp ya, keluarga sehat. Sabar, tahan dulu yang mau gabung di telepon. Satu-satu ya, mainnya jangan keroyokan ya. Oke, selamat malam. Ini ada Mbak Ayu Lela Sari, halo. Oke, dari Taman Utara ya. Spesial buat kedua keluarga, kedua orang tua yang di rumah. Era di Wardana di Taman Bogor. Requestnya Layang Daying Rasa versi Dadut Koplo. Buat kadelanya sehat selalu, amin ya. Nanti coba aku akan cek dulu ya, Bes. Kemudian selanjutnya ini ada Mbak Deviana Kasafitri. Lagunya Cinta Pertama. Lagu Cinta Pertama ya. Lagu ini untuk Mas Agus PH sekeluarga, Pak Muji sekeluarga, kemudian sekeluarga Julius Kang Julius Kang Broto, Mbak Neri Kota Gajah dan semuanya. Oke, terima kasih. Ini Bu Sam ya. Bu Sam bukannya ini Deviana ini ya, Bes. Ya, oh my god, ada ibu ya. Kembali lagi, terima kasih Ibu. Sudah gabung sama Dela tentunya. Oke, ada juga selanjutnya ini ada Mas Andun di Magelang Merah hadir, Mbak Dela ya. Semangat gaspol. Ada Mas Wahyu Andre juga dari Raman. Dari kawasan Seputih Raman ya, sudah menyatu, terima kasih. Mas Yusuf juga thank you ya, sudah minum susu kambing etawanya. Ada pantun ya, jalan-jalan ke Bandar Jaya cakep. Mbak Dela yang cantik milik siapa? Milik siapa sih, Bes? Milik semua, milik kalian semuanya ya. Minta lagunya Delima. Pokoknya aku tuh punyanya, Tri Rama punyanya, bisi-bisi aku keluarga semua ya. Ada juga ini Bang Putra Ogas, selamat malam sudah bergabung. Terima kasih penting radionya, Besti ya. Oke, coba-coba aku cek dulu yang di Facebook ya. Apakah sudah ada yang berkomentar di sana? Coba aku cek dulu, kalau belum kita lanjut di telepon dulu ya. Halo, Goyang Malam.
10: Asik sekali, Besti.
9: Halo, Maklum.
10: Halo juga. Maklum, suaramu cantik loh, kayak kemarin tetap.
9: Terima kasih. Serak-serak basah.
10: Suaramu enak. Itu aja enggak apa-apa, mesti enggak sakit gitu aja suaranya.
9: Iyalah, enggak apa-apa ya suaranya lagi serak-serak becek ya.
10: Enak. Naik ojek becek-becek.
9: Jangan becek dulu ya, ini soalnya lagi kemarau, enak ini enggak hujan. Aku
10: iya,
9: suka.
10: Iya, teman. Di sini juga enggak ada becek-becek. Di sini banget. Ini ada becek loh di sini. Tahu becek enggak, Del?
9: Becek, tahu.
10: Nah, nyumbang.
9: Banyaknya kayaknya yo perbecekan ini.
10: Rina enggak nyambung pantunmu, Be. Jelas-jelas kepada Jaya. Jelas cantik siapa yang punya enggak nyambung,
9: siapa
10: Be.
9: Punya, ya?
10: Titik-titik koma-koma.
9: Cakep.
10: Jelas cantik siapa yang punya itu oleh
9: Turino. Ini nih ya ratu pantun kita, Maklum.
10: Apa dirimu ke bandar?
9: Nyari nganu nih ya. Nyari apa ya di bandar, ada apa? Ada pasar. Preman.
10: Nyari karet yang jatuh hijau sama tomat.
9: Ya Allah. Pantun itu oleh Turino. Ya.
10: Titik-titik koma-koma. Jelas cantik
9: siapa yang punya
10: itu?
9: Jawabannya adalah
10: yang punya kita semua suaranya tapi.
9: Rebonya
10: kalau
9: semuanya.
10: Orangnya ya ada sendiri deh yang spesial tiba nengono
9: ternyata
10: tujuh bulan bukannya jangan salah
9: piton ya jangan piton.

0: selama
1: bukan,
0: selama 7 month ya.
1: Nah,
0: 7 bulan. Ya.
1: Maklum tuh Pak Ria Agung cantik.
0: Oh iya Pak Ria Agung tapi kan Lampung Tengah ya.
1: Iya Lampung Tengah betul inovasi ya, kesuwana.
0: Iya.
1: Ngowedul sana lo.
0: Oke. Baiklah malam nemenin malam-malam ini yang cerah ya, enggak kelabu kan?
1: Iya no, cerah-cerah. Kok masih cerah dirimu walaupun suaramu itu mungil-mungil gede-gede. Cerah-cerah itu tapi indah. Seperti cuaca di Paria, indah.
0: Indah ya. Lu mau rekam sampai ikutan aku maklum lagunya, dedangnya?
1: Aku lagunya Wasiat Cinta boleh enggak?
0: Wasiat Cinta dari siapa itu?
1: Enggak tahu yang nyanyi
0: wasiat,
1: pokoknya
0: ya?
1: Wasiat.
0: Nanti kalau ngebit-ngebit kita tak kasih ya maklum kalau enggak ngebit-ngebit.
1: Ya itu ngebit lah itu.
0: Makanya ya tak dengerin dibuat dulu soalnya aku kan baru masuk.
1: Iya dong.
0: Aku kan anak baru.
1: Kamu orang lama.
0: Oh, orang lama ya.
1: Tapi gitu, perkembangan jelas tahu lah dirimu iya, kan anak muda gitu loh.
0: Iya, aku cek dulu Bes kalau gitu ya. Iya. Ditunggu aja denangnya nih ya.
1: Oke.
0: Digoyangnya maklum boleh untuk siapanya.
1: Amirkan tadi ya malam. Kakak Mas Broto, Mas Wiki, Mas Adik DPW, Kak Ahyar malam, Aton Duka Lara, Mbak Neri Kota Gajah malam, ada Mr. EQ Penjaga Cinta juga malam, Kang Pur Kentong malam, Kang Pur Mama Cinta juga malam, Julius, ada Lia, ada Penny, ada MM juga malam, ada Bu Sri, ada sama Bu Supriyatini, Mama Ari, Pak Jumiran, ada Bu Eswati, ada Mama Nopi juga selamat malam, ada

0: malam, Pak Supri, Bu Daryati, Pak Aryono, Bu Hartini, sama Kang Darjo, Bu Hartati malam. Ada Lik Turino, ada Bu Ilesena, ada Bu Muslimah Nelin, Bu Ribut, ada Dewi Sakwa juga malam. Terus ada Mary Susanti, ada Bu Idiana, Pak Sikatotnya juga malam, Bu Suprapi malam, Pak Wandira, Bu Rumiasi, Bu Watini malam. Buat semuanya adalah malam.
1: Oke, ada spesial.
0: Mama E Indra mancing mania, Mama Negeri malam juga. Iya,
1: ada spesialnya ya, boleh untuk siapa? Ada dong, maklum, tapi tak
0: spesial
1: denger.
0: Spesial buat dirimu lah.
1: Oke, terima kasih.
0: Pasti spesial buat yang siaran. Salam sehat, salam cantik, salam.
1: Terima kasih kalau gitu pamang radionya, maklum.
0: Manteng diri Rama, matur nuwun.
1: Oke, terima kasih kembali. Ayo Besti, kita lanjut lagi dulu ya untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, kalau gitu pantang terus di sini aja. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya. 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki adeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah

agama, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sak wis rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali.

0: Besti, balik lagi sama Dela. Iya, aduh, ini backsoundnya seru banget deh. Backsound baru, aku baru coba. Enak juga ya untuk goyang-goyang pundak ya, Bes. Kalian olahraga dikit-dikit lah ya. Ada nggak Bes yang di sini kalau dengerin dendeng juga suka kayak gitu ya, goyang-goyang gitu kan kayak aku. Nggak apa-apa Bes, berarti refleksi masih bagus ya kan, biar Besti itu sehat gitu kan. Nah, untuk Besti-Besti juga yang mau sehat tambah sehat nih ya, apapun ataupun mungkin yang lagi ngerasa kurang baik kayak aku juga ya, tapi masih pengen bergoyang ya. Goyang dalam keadaan sehat juga lebih enak kan Bes. Ini adalah punya lah Bes, ada biasa siaga untuk kamu tentunya, boleh dikonsumsi dan juga didapatkan nih di Radio Trirama, ataupun misal kalau kamu mau COD juga boleh banget ya, langsung hubungi di call center kita aja di 0831 760 600. Kalau mau ke Radio Trirama boleh main-main sambil ketemu Dela ya, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya, nggak lupa kan Bes. Dan juga ini untuk aturan pakainya ya, biasa siaga ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari dan diteteskan sebanyak 10 tetes nih Bes ya, sambil besi-besi ini lagi dengerin mungkin malam hari ini mau tidur ya kan, boleh yang sudah pada borong kan dikonsumsi dulu, kalau belum borong boleh besok datang, ataupun malam ini juga kita masih ready-ready aja ya, selagi masih ada yang siaran pasti di layani nih besi-besi. Kalian juga kalau misal kamu beli produk biasa ini, nanti kamu bisa dapetin kupon untuk bisa ikutan gelegar ya 11 tahun Trirama tentunya, besi luar biasa. Biasa siaga ini Bes terbuat dari kandungan alami ya. Ini ada mengkudu, kemudian juga batu sauda, ada kayu manis, ada rumput teki, tomat, ya, buah bit, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasinya gitu. Manfaatnya apa Del? Ya, selain menjaga daya tahan tubuh kamu biar gak gampang lemah, letih, lesu ya, 3L dan juga lapar. Kalau lapar mah kayaknya semua orang bakal lapar ya kan Besti. Nah, ini bisa juga membantu melawan bakteri, virus dan jamur. Nih kayak aku yang lagi virus ya, virus cinta. Virus cinta kayaknya belum ada obatnya enggak ya. Siapapun yang kena pasti langsung jatuh. Kan namanya falling in love. Seru ya kalau yang namanya cinta-cinta ya. Kita enggak usah bahas ke sana dulu lah. Ke sini dulu ya, kita bahas biosinya dulu. Ya, ini ada menjaga kesehatan pencernaan juga. Ini yang susah-susah mau buang air besar ya ataupun buang air kecil bisa dikonsumsi ya. Terus apalagi Dela, ini ada juga ya membantu dalam detoksifikasi alami dan juga mengurangi lelah dan pegal. Untuk kamu yang tidak menyerah dalam bekerja biasanya kan ya, semangat toh kerjanya ini kan ya, tidak dipungkiri bakalan pegel-pegel ataupun bakalan lelah juga. Ini bisa juga ya bisa membantu semangat kamu kembali dan juga mendukung fungsi hati serta metabolisme ya toh Bes. Dicatat ya, dicatat. Jangan lupa pokoknya bisa dikonsumsi 10 tetes dalam 3 kali sehari. Oke, luar biasa. Kita lanjut dulu Besti. Ini ada siapa lagi yang mau gabung sama Dela ya? Boleh ditunggu di Facebook. Tadi aku cek kayaknya belum ada yang gabung. Apa enggak punya kuota bagaimana sih Besti-Bestiku? Apa harus aku beliin kuota? Apa gimana? Oh, ini sudah ramai rupanya ya. Selamat malam, luar biasa. Ada Socha ya, tapi pun Mbak Dela dari Jawa Tengah juga sudah hadir. Kemudian lama banget baru siaran lagi. Dari mana aja Mbak? Aku dari mana ya Bes? Aku dari Bertapa ya. Ada juga Muji, selamat malam, terima kasih. Ada juga Bang Ali Mustafa ya, Mbak Dela dari Sungai Lilin hadir ya, terima kasih. Juga ada Mbak Dumayanti, selamat malam, dari warga Setabat Langkat, Sumatera Utara. Jauh juga ya. Ada Bang Putra Ogan, selamat malam, makasih udah pantang terus nih di streamingnya Radio Trirama. Kamu kalau dengerin dengerinnya nggak bawa radio, misalnya nggak ada radio, bisa streaming ya Bes. Ada juga Bang Marno Widodo dari Bengkulu ya. Ada juga Sub Residen Tembung Sumatera Utara hadir, terima kasih. Tergesa sudah menyatu di WhatsApp, telepon, ataupun di SMS, ada gak ya di SMS? Coba-coba aku cek dulu, kayaknya belum ada ya. Terima kasih. Kalau begitu keluarga sehat. Ada lagi yang mau telepon aku gak nih? Aku tunggu Besti. Tadi udah mulai masuk, cuman akunya lagi ini nih ya, lagi baca-baca komentar di Facebook. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Enggak sih, 35 menit lagi ya. Untuk malam hari ini aku nemenin kamu. Dan bisa apa kalau gitu, boleh langsung aja nih, ada siapa di sini? Halo, goyang malam Pak Pur.
1: Sekali Besti.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Balik lagi Pak Pur.
1: Iya.
0: Pak Pur, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat baik. Dan baik.
0: Lagi apa ini, posisi di mana?
1: Di rumah lagi duduk-duduk sambil dengar ritmu.
0: Asik.
1: Terus Batara.
0: Batara.
1: Jadi fan-nya maklumin tuh aku tadi.
0: Dengerin apa tadi, yang ngomong apa tadi, Bes?
1: Habis dengerin dirimu terbang ke Batara.
0: Oh, terbang ke Batara. Ini Batara lagi di sebelah aku nih, lagi bersiar-siur.
1: Yang siaran perasaan dari tadi maklumin tuh aja.
0: Oh, maklumin tuh ya. Ternyata penyiar baru maklumin tuh ya. Oh my god. Tadi maklumin tuh udah ke maklum tuh udah ke sini, terus dia langsung cus ke Bandar Lampung ya, di Batara dia pasti.
1: Dari Batara dulu hari lama dia.
0: Maklum, namanya juga maklum ya kan?
1: Iya. Dia tiba-tiba pandi bahas lagi apa itu kelompok kayaknya tipu.
0: Oh gitu. Kalau kita mau bahas apa, Bes?
1: Ya bahas apa ya?
0: Apa? Info.
1: Apa ini hari sepi guys?
0: Enaknya makan apa, minum apa ya malam-malam gini, Pak Pur? Enaknya ngambil apa ya? Ngambil apa ya? Malam-malam gini. Kan? Ngemilikin dia kali enak ya, Pak Pur?
1: Oh iya.
0: Aduh Pak Pur, kayaknya udah, kalau Pak Pur udah ada yang dimiliki ya.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya ampun. Silakan. Silakan yang memiliki Pak Pur, tak promosiin loh Pak Pur.
1: Lah iya, ini udah DRS kata maklumin tuh.
0: DRS. What is DRS?
1: Bukan duda rodok suwe.
0: Ngono. DRS alias duda rodok suwe ya. Semoga aja segera ada yang ngemilin Pak Pur ya, Bes.
1: Kalau misalnya kayak mungkin
0: ya. Oke, Pak Pur boleh ini mau request sama ikutan aku nemenin malamnya.
1: Akunya ikutan Tila aja.
0: Ikutan aja boleh. Digoyangnya dong untuk siapa?
1: Digoyangnya buat Butet, selamat malam. Buat Mary Kota Gajah juga malam.

0: Mbak Kasam, terus Yu Sarti sama Yu Marni, Mbak Kasam juga mahal. Buat semua Tuan Sri Rama, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih waktunya, Den.
1: Oke, terima kasih juga kalau gitu pantang radionya, Pak Pur.
0: Iya.
1: Pantang Sri Rama doang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Pur. Oke, lanjut bes ya. Ini ada siapa lagi? Halo, goyang malam.
2: Sekali, Yesi. Gimana kabarnya?
1: Darah malam.
2: Ya Allah, kembali lagi ya.
1: Mbak Dara sehat, aku sehat loh.
2: Alhamdulillah, sehat juga,
1: Tati. Di Liwa.
2: Iya.
1: Gimana cuacanya Liwa?
2: Kemarau di sini.
1: Kemarau, tapi tetap dingin loh di situ kan.
2: Oh, kalau di sini.
1: Liwanya di mana Mbak Dara? Kalau boleh tahu.
2: Wai mengaku. Iya.
1: Kayaknya aku tahu nih ya. Mungkin aku pernah lewat kayaknya. Iya. Nanti kalau lewat lagi aku ini calling ya. Aku di sini.
2: Iya.
1: Gitu. Baiklah.
2: Tak tunggu lah.
1: Selamat malam yang di Lampung Barat ya. Terima kasih udah dengerin aku.
2: Iya.
1: Ini mau request lagu tentang aku Mbak Dara Malang.
2: Ingin memelukmu.
1: Gimana?
2: Ingin memeluk
1: aku.
2: Iya.
1: Ya Allah jauhnya. Memeluknya ini ya. Dari udara aja. Iya, baiklah dicek dulu sama aku digoyangin untuk siapa?
2: Wah, dicantiknya lagi siaran ya. Malam semoga selalu.
1: Oke.
2: Okay. Ada maklumnya. Selamat malam, Ma. Ada putra LA juga selamat malam. Terus Pak Gatot ya.
1: Oke.
2: Okay. Istri selamat malam. Bunda Allah Pak juga selamat malam. Ada Alpian ya, putra Sedia selamat malam. Pokoknya buat semuanya di sana terkecuali ya.
1: Oke, ditunggu nih nanya ini.
2: Ada
1: ingin memelukmu ya?
2: Iya.
1: Memelukmu kayaknya sebentar. Adanya ingin memeluk dirimu, Bes.
2: Boleh.
1: Memeluk dirimu ya, coba nanti aku dengerin dulu ya dendangnya. Oke, ingin memeluk dirimu di spesialkannya dong tadi.
2: Jadi buat cantik aja.
1: Oke, terima kasih.
2: Ucapan selamat malam. Selamat
1: siap gerak.
2: Panteng radio.
1: Panteng Sri Rama dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Dara Malang yang ada di Liwa Lampung Barat. Lampung Barat jauh banget ya, di sana rame loh yang dengerin Della juga ya, semoga aja gitu. Lampung Barat ya. Ini juga yang di mana ini tadi, Lampung Tengah ya. Lampung Tengah selamat malam keluarga saya di Spodi banyak, di mana lagi, di Kota Gajah, di Feria Agung, di Inovasi sana, di Mandala, semuanya lah ya. Pokoknya besti yang lagi dengerin selamat malam ya. Kita lanjut sapa lagi boleh deh. Habiskan nih terakhir ada siapa nih. Halo, goyang malam.
3: Aku sekali deh.
1: Hai Mbak Neri.
3: Hai, apa ya kabar kamu?
1: Kabar baik, kabar sehat, kabar semangat.
3: Alhamdulillah, tapi suaranya udah mendingan gak kayak kemarin.
1: Iya kan, aku berusaha agar, aduh udah deh jangan ganggu aku ya. Aku mau ketemu bisik-bisikku dengan suaraku yang indah, gak mau yang jelek
3: ya.
1: Semangat loh Bes, aku menyembuhkan diri ya kan. Virus-virus udah langsung hus gitu.
3: Ya,
1: tahu mau aku siaran ya mengalah ya, gak nakalin aku ya. Baiklah Mbak Neri, mau request aja apa mau ikutan? Boleh lah, kalau mau request masih bisa kok.
3: Mau request ini aja, ini apa? Lumpur dan berlian aja.
1: Lumpur dan berlian.
3: Lumpur.
1: Rumput apa?
3: Rumput tetangga.
1: Untuk makan sapi apa gimana?
3: Iya.
1: Lumpur dan berlian. Lumpur.
3: Ada kering kok di play kok.
1: Iya, ini aku cek sudah. Ditunggu ya, Bes.
3: Oke, salamnya.
1: Tak dengerin dulu ya nanti. Ya. Heeh, digoyangnya boleh. Salamnya.
3: Goyangan tadi buat Dara Malang ya. Selamat malam.
1: Malam.
3: mampir ya.
1: Belum mampir.
3: Gak mampir ke rumahku, padahal pintunya lo tak buka.
1: Iya ampun. Besok mampir.
3: Iya, tiganya ya.
1: Sungguh teganya.
3: Iya, pada malamnya selamat malam buat maklum sama Pak Warno.
1: Warno.
3: Warno. Siapa sih?
1: Maklum.
3: Warno-warni ya. Ada Bu Esena.
1: Bu Esena mana sih nih?
3: Dia tuh lah terhubung.
1: Dia lagi
3: belum
1: memikirkan
3: ya?
1: Belum dari kemarin kemana coba orang itu.
3: Pulang katanya belum nongol ya.
1: Katanya sempat gabung tapi enggak keangkat sama Dela, ya udahlah ya. Itulah nasib-nasib.
3: Lanjut sedikit lagi ya.
1: Boleh.

0: Selamat malam.
1: Grand pemarutunya selamat malam. Mm-hmm. Ada Mas Pur kan itu selamat malam ya. Mm-hmm. Buat Bu Ribut, Bu Rumiase, Bu Darmiase. Mm-hmm. Selamat malam buat semuanya aja lah ya.
0: Mm-hmm. Terima kasih. Spesialnya?
1: Kan, ya.
0: Spesial yuk.
1: Spesialnya bagi yang lagi siaran aja ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Rezekinya panjang umur.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih keluarga sehat ya.
1: Senang
0: beri Ramadan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aiki, waalaikumsalam. Dah. Udah ya, Bes. Kita lanjut lagi untuk berdinang. Kalau gitu, kamunya jangan kemana-mana. Di sini aja. Kalau gitu, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Misty.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale wawane nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono masukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau ini kok sakit bonceng ini kuro
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih.

0: Premium Masa Kini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Oke Besti, terima kasih sudah patungin Dela terus ya dari tadi jam 8 sampai dengan jam 10 malam ini ya Besti ya. Terima kasih kebersamaannya, Dela harus pamit dari ruang dengar kamu. Dela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

kembali cerita Putar kembali cerita lama.

Kembali bersama Jis, keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Si Madu. Dari jam 10 sampai jam 12 semalam nanti ya, agar menemani keluarga saya dengan informasi seputar Madu Si Madu. Ada Madu Si Lambung, ada Si Hitam keluarga sehat, Si Pahit. Ada Si Pahit, ada Nomor Rapid, dan juga ada produk-produk herbal lainnya tentunya. Ya, akan menemani otak di istirahat malam keluarga sehat, otak di album Nostalgia bersama Jis keluarga sehat. Yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 9310, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM. Satu dendang untuk di Mali keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang ku cintaku, tetap di album Nostalgia bersama Jis ya, persembahan Madu Si Madu.

Gamasiri Fasadulas again dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibumar Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat dan juga selamat menikmati serat malam ditemani bareng dengan album Nostalgia atau di malam Kamis di tanggal 16 ya September 2026. Keluarga sehat ya.

juga untuk di seperti di Demon keluarga sehat ya, seperti biasanya untuk di album Nostalgia ya, yeah. Untuk di malam ini ditemenin bareng Madu Si Madu. Madu Si Madu keluarga sehat ya, ada Si Lambungku dan Si Pahit ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, emah ya, agar bisa konsumsi Madu Si Lambung. Dan juga untuk keluarga sehat yang mungkin untuk punya kolesterol, asam urat ya, untuk rematik keluarga sehat ya, untuk stroke bisa konsumsi Si Pahitnya keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 2 sendok sehari 3 kali atau di pagi, siang, dan juga di malam hari. Jangan lupa untuk dipadukan dengan produk ya, utamanya keluarga sehat. Biar hasilnya lebih maksimal lagi tentunya. Dan untuk Dimon juga terima kasih tentunya untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk ya, Madu Si Lambung dan juga Si Pahit keluarga sehat ya. Terima kasih tadi untuk Bahir yang ada di Toto Harjo Purbolinggo sudah mendapatkan Si Lambung. Tadi sudah dianterin ya sama Jess-nya. Sudah COD keluarga sehat. Yang belum COD silakan bes ya. Nanti bisa ya anterin langsung ya, langsung pokoknya depan ya rumah. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia. Untuk di sobat dan di malam ini mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan bisa ya diatasi dengan cara pastinya juga konsumsi Madu Si Lambung dan juga Si Pahitnya keluarga sehat. Dan terima kasih juga untuk di malam ini yang sudah mendapatkan langsung untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan. Yang belum ya silakan best langsung aja dapatkan keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di malam juga selamat malam untuk keluarga sehat dimanapun berada, untuk di malam yang luar biasa ya, sudah mendapatkan ya untuk Madu Si Madu, baik untuk ya Madu ya Lambung, untuk Si Lambung keluarga sehat dan juga Si Pahitnya. Untuk di malam juga selamat malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ada Pak Supoyo yang ada di rombong 6 sedang mendapatkan Si Lambung. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Mr. A yang ada di Ganjar Agung ya, sudah mendapatkan Si Pahitnya atau di Radio Duta Permita. Ada Ibu Kamina Metro 21 sudah mendapatkan Si Lambung. Saya selalu Bapak ya, tetap jaga selalu kesehatan, tetap menjaga lebih baik daripada mengobati ya Pak ya. Untuk yang belum mendapatkan silakan dapatkan bes, untuk yang maco di silakan. Dan untuk di malam ini kembali ya satu dendang atau album Nostalgia persembahan Madu Si Madu bersama aja keluarga sehat Indonesia ya. Untuk di malam ini bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Biar musik dan informasi keluargaan. Masih bersama Jesse Ganteng satu ruangan. Masih bersama Madu si Madu. Ada si Lambung dan juga si Pahit nih ya. Si Pahit tapi manfaatnya banyak sekali nih Besi ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, oke, untuk di kesempatan di malam ini yang penasaran nih dengan si Pahit keluarga sehat, mungkin juga kamu baru dengar, tapi kalau tadi siang kamu mendengarkan ya talk show tadi bersama Kakak Chandra, pasti kamu tahu apa sih si Pahit ini. Dengan komposisi Madu dan juga ada Sambiloto, Brotowali, Mengkudu, Kunyit, Temulawak, Temu Ireng, Kayu Manis, Daun Salam, Daun Kelor. Ini manfaatnya luar biasa kelari keluarga sehat yang jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, seperti untuk ya darah tinggi, terus juga untuk kolesterol keluarga sehat ya, atau diabetes ya, atau untuk yang punya stroke, kolesterol ini bisa banget keluarga sehat. Yang penting untuk kamu jangan lupa konsultasikan ya untuk terlebih dahulu. Untuk kuasinya di call center kita di 0831 760 600, atau untuk keluarga saya bisa langsung datang untuk di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungur Lampung Timur, keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat hari di malam ini yang mau cowok di pesan antar boleh banget. Nah, untuk di mana juga ada satu produk ya, yaitu ada Proren. Jadi untuk keluarga sehat dari Proren ini mempunyai manfaat luar biasa, seperti untuk game meringankan penyakit batu ginjal, meringankan penyakit batu empedu, meringankan anyang-anyang atau kencing tidak lancar keluarga sehat, membantu meringankan syaraf gesebit, bantu mencegah dan juga mengobati infeksi saluran kemih, menormalkan kinerja dan juga fungsi sistem kekemihan. Disarankan untuk bagi penderita batu ginjal, batu empedu, sarap kejepit ya, dan juga penyakit lainnya keluarga sehat ya. Ya penting untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita atau ke di 0831 760 600, atau pemesanan dan juga konsultasi keluarga sehat. Dan untuk di malam juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya Madu si Madu. Baik untuk di Radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di malam ini. Salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan, tetap menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Mas Eko Sunarko, Mas Eko Sunarko, ini lagi apa Mas Eko? Lagi lembur kah atau lagi santai kah Mas Eko? Coba bikinin aja sangkar ya yang sangat bagus. Ajis mah udah minta dibikinin, minta ini bagus lagi. Emang mau ini melihara burung apa Ajis? Mau melihara burung perkutut besi. Aja semua ya, sosokan mau pelihara burung ya. Kayaknya enggak bakat deh besi ya soalnya. Aja sih kan super sibuk orangnya ya. Untuk Mas Eko Sunarko pokoknya semangat selalu untuk aktivitas ya di malam ini, dan terima kasih sudah bergabung untuk di album nostalgia persembahan untuk Madu si Madu. Selamat malam juga ada Pak Sukani dari Seba 7. Untuk dia juga sudah menyatu. Gimana untuk Madu si Madunya, sudah habis apa belum?
Kalau sudah mungkin bisa dianterin lagi sama jazznya ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ada Mas Wahyu Indra. Album Nostalgia Selamat Malam Jazz ya, dari Sobatik Rahman menyantung. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Si Madunya Keluarga Sehat ya. Untuk yang belum ikut tergabung, masih ditunggu Keluarga Sehat ya, sampai jam berapa? Jam 12 malam nanti. Dan untuk di Keluarga Sehat ya, ada bangku ya, bangku tua. Bukan burung hantu aja ya sebenarnya. Kalau burung hantu sih aja sih yang takut sendiri malahan Mas Ego. Beneran ya. Tapi sebenarnya kayaknya malah lebih sereman aja sih sama burung hantunya. Tapi kalau Mas Ego Sunarko mau ya bikinin yang bagus ada warnanya gitu sih, aja mau sih ke sana ke Kota Gajah. Apalagi nanti kalau ayangku kan sebentar, bukan sebentar, masih lama ya. Nah, kemarin sih udah pulang, sekarang udah berangkat lagi. Nanti bisa main temannya Mas Eko Sunarko lagi ya. Kayaknya sih Ajas masih hafal. Kemarin Ajas ke Batang Hari pengen mampir, tapi sebenarnya bukan mampir kalau kesana Maya nyamperin. Terima kasih buat Mas Eko Sunarko untuk dimen juga sudah menyatu. Langsung aja ada Bangku Tua spesial menemani di malam ini untuk di album Nostalgia persembahan Madu Si Madu.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Aduh, Kang, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
2: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink.

0: Kamila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Untuk menemani besti-besti tayang-tayang setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Mudah-mudahan besti-besti tayang-tayang juga tidak bosan-bosan mendengarkan diriku ya, Bes ya. Selamat pagi, Bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan

langsung saja di pos ronda, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam, udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hoba. Selamat pagi Bapak Satpam ya. Ataupun juga untuk

listing. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Sehat semuanya, semangat semuanya ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well. Selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Begadang masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya.

SMS ataupun juga telepon, ataupun juga boleh di aplikasi WhatsApp begitu best ya. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, ada tidak yang lagi pada Facebookan best? Jangan lupa juga ya di follow fanpage.

Radio Trirama FM ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyudinata. Wow, amazing. Menemani

Ma FM Madukuan tahan lama. Dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh. Aku kasih info lo maseh. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kaja dari Rama FM setiap hari ya. Biar

0: ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk basi-basiku tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, bes. Jangan ragu-ragu, bes. Jangan bimbang-bimbang, bes. Atau belum punya pasangan, cari dulu pasangannya, bes. Kalau susah mencari pasangan, tenang saja, ada princessnya Wai Bungur yang lagi nganggur. Halo, selamat pagi. Begadang berteman madu kajet Tri Rama FM.
1: Yang ngono pertanyaannya, jawab yang ngono.
0: Mama. Non. Mama Damang.
1: Damang ngono.
0: Damang, Mak, Damang.
1: Aku enggak. Enggak tahu.
0: Mama sehat.
1: Oh,
0: ya
1: alhamdulillah
0: ampun, sehat. Gusti.
1: Aku bangun Damang, aku sundur ra iso. Ya
0: Allah. Ngono kuwi ya. Jalne wek. Jal nek wong Sunda ngomong Jawa ya iso, tapi wong Jawa ngomong Sunda yo angel ngono.
1: Anggen aku kan Sunda blas
0: lho yo. Lah lah lah.
1: Senengane yo tuwek bingung.
0: Lah lah lah.

0: Buruan.
1: Grupane wong akeh.
0: Lho, jarene enggak iso babar blas tak belajari ya. Enggak bener. Enggak beneran.
1: Mak, aku pelajaran mak, aku salah mak, aku ngini, judi tanggung jawab.
0: Enggak, ini mah beneran, enggak ada yang aneh-aneh, ini mah beneran. Coba, coba sekali lagi mak, coba Abi,
1: Abi,
0: goreng,
1: goreng pisang.
0: Itu artinya aku cantik banget gitu.
1: Nenye.
0: Tanya-tanya darah Malang, gerak coba tanya darah Malangnya nengnya. Dari Pak Wano ngono ya, Pak. Pak ya. Mama.
1: Non.
0: Dari mana ada request lagunya apa, Ma?
1: Bekas pacar.
0: Bekas pacar ya neng kono.
1: Ya sandingku gitu.
0: Lah iya. Enggak mungkin bekas pacare sampean nang kene yo ndak mungkin.
1: Enggak mungkin, enggak mungkin.
0: Lah iya.
1: Masa bekas pacar di kono?
0: Lah,
1: enggak mungkin.

0: Pak Kato, Bu Subrati, Bu Nasir,
1: Pak
0: Bu Isena, Bu Ibu, Melin, Turino lagi, Turino lagi ya lu yuk.
1: Apa?
0: Ini judul sana yuk.
1: Iya. Masak, masak sendiri.
0: Masak yang mau anu pantun karo krian karo nek satu day lagi nih. Anu jalan-jalan ke bandar, dilihat cantik siapa yang punya. Iya, Pak Kato punya.
1: Le, ingat umur, Le, ingat umur.
0: Ingat umur.
1: Nah, iya.
0: Masa mau santun dela ngono.
1: Iya, alah, Le.
0: Kayak yang mau santun ki ngene, Yu.

0: keinget umur le.
1: Itu umur nora nyambung
0: nah, no. Iya. Yo Del yo. Lah kae lo Del nang ngarep.
1: Turina.
0: Dela.
1: Oh Dela.
0: Dela kae lo cek nang ngarepan.
1: Nyempen dirimu yo.
0: Iya, karo memandang diriku karo senyum-senyum ngene kuwe.
1: Arep bali ora wani.
0: Nanti Del, nanti tak anterin.
1: Wis tak terang yo, Bu. Arep bali kae
0: Dela. Lah iya. Wes engko bareng Del,
1: bali. Kuwi Del sampe ning Yuti Del.
0: Tenang ae. Engko tak terno.
1: Tapi lek utar aku dalane selewat ini Julius.

0: punya bedak. Lewatnya nang kono, ndak usah nganggo bedak, wis dibedaki.
1: Di perpul karo lebu.
0: Nah, iya.
1: Di permat.
0: Terus baca apa paling, Mbak? J.
1: Jaga cinta. Mister XU Amerika sama Mikey. Dewi Kang Ayah.
0: Pagi. J. Pagi.
1: Terus karo Neri. Batu Duka Lara.
0: Pagi.
1: Udah tambah Mama Moka sama Kakak Sarti. Tadi Kuseng Cak Kakak.
0: Pagi.
1: Dewi kok Iwan toh nganu Dewi Ranger.
0: Pagi.
1: Pagi. Apil Tenggo pagi.
0: Pagi.
1: Hendro pagi.
0: Pagi.
1: Ini mah bener-bener ngomong sih ya. Anu Kang Komar.

0: pagi.
1: Wartini pagi.
0: Pagi.
1: Terus kanggu kabeh wae lah.
0: Kabeh wae.
1: Iya no.
0: Spesiale enggak sapa no.
1: Buat dirimu sekeluarga. Semoga paling kesehatan.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Apa wae sing terbaik doane kanggo
0: amin ya rabbal alamin. Jemaah tersembah nuwun jemaah. Semoga-moga dirimu sehat selalu, Cema. Ya semangat selalu, Cema. Mama. Nyario Sunda pisan meneh abi.
1: Abi.
0: Goreng.
1: Goreng.
0: Patut.
1: Goreng patut mana ye?
0: Mama, panteng radio.
1: Panteng diri lama, matur nuwun.
0: Coba terus sepaduan lagi. Malum itu Maria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersemar Manuk Kaja Tri Rama FM.
2: Matur tua tahan lama.
0: Mae Endro. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi nungguin yang mancing.
2: Ya.
0: Banyak.

0: Apa?
1: Lumut dan tiara.
0: Lumut dan tiara. Coba tak cek dulu ya, sambil dicek digoyang dulu buat siapa.

0: Semuanya aja. Lagunya kayaknya enggak playlist, Ki.
1: Teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Wow.

0: baju merah. Siapa yang pakai baju merah di situ? Siapa yang pakai baju merah ngaku. Terima kasih Mai Endro, sehat selalu. Panteng radio.
1: Panteng Terirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mai Endro, Mai Endro yang ada di seputaran Taman Negeri Dusun Krik Dusun 5. Kacek sak dusun kalau Terirama FM ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kaja Terirama FM. Pen. Sehat. Alhamdulillah, Pen. Selalu sehat, emang seger buger seser ya, tambah bunder apalagi setelah mendengar suaramu. Oh, amazing. Pen. Dirimu ada frekuensi lagunya apa?
2: Cuma satu.
0: Apa?
2: Cuma satu.
0: Cuma satu? Siapakah itu?
2: Yakin.
0: Yakin. Cius.
2: Siapa?
0: Mikirin kamu. Sambil nusik atau digoyang dulu, baca apa digoyangnya?

0: Apa Aki? Apa Aki? Semuanya aja spesial buat siapa pen spesial ada apa enggak? Amin. Terima kasih matur sembanuan ya pen. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya pen. Pen. Pantang radio pen. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Penny seputaran Gisting Tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat karena kue ya. Halo pagi, begadang bersama Manu Kaja Tri Rama FM.
1: Nungguin dia.
0: Tadi gue tahan lama udah banter-banter warna suara aneh.
1: Dimati.
0: Dirimu sehat.
1: Sehat.
0: Dirimu lagi ngapain? Lagi nelpon Mas Yudi.
1: Enggak, saya mau
0: bobo. Mau bobo? Iyalah, sebelum bobo ya nelpon di saya enggak bisa bobo kalau belum nelpon diriku ngono kuwi.
1: Enggak juga sih,
0: ngaku.
1: Karena ini
0: ngaku, apa, ngaku, ngaku.
1: Banyak gitu
0: kan. Ngaku, jadinya ngaku, ngaku. Bang Gilias. Dari para request lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: TKW.
0: Hah?
1: TKW.
0: Dirimu harap jadi TKW. Tenan. Amin ya rabbal alamin. TKW tenaga kerja wanita. Amin ya rabbal alamin. Lo kan TKW. Lo kan jarene arep jadi TKW. Hooh, tenan. TKW lo tenaga kerja wanita. Jal. Dengan secara tidak langsung dia mengganggu. TKI baru lagi TKW tenaga kerja wanita dia mengakui pes kalau dia wanita.
1: Enggak ya.
0: Aduh monggo digoyang dulu buat sama goyangnya.
1: Siapa? Dede tadi. Ini tip aja lah ya.
0: Ini tip aja sama siapa?
1: Ini tip sama Dede Pen.
0: Siapa?
1: Sama Dede Pen aja.
0: Ah, siapa?
1: Abu.
0: Is.
1: Tadi kan udah banyak kan yang bisa
0: lakukan. Spesialnya ada, spesialnya.
1: Gak ada.
0: Yakin. Gak ada.
1: Gak ada.
0: Walaupun buat Dede Penny juga gak ada spesial buat Dede Penny, gak ada.
1: Sano. Ini lagi ada ini.
0: Ada, tenang aja. Okay. Tenaga kerja wanita gitu.
1: Bayar TKW.
0: Bang Elias, terima kasih matur sembahuan sehat selalu pantang radio.
1: Pantang radio.
0: Biasa, dadah. Terima kasih ada Bang Julius dari Taman Sari Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya. Mbak Neri kecelakaan nut, selamat pagi Mbak Neri. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Mbak Neri ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya ya. Ada Neng Galis dari Malang juga selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya Neng ya. Gimana Neng? Bener ya? Tadi malum itu belajar bahasa Sundanya bener. Ada MM juga selamat pagi. Segmen selanjutnya M, nanti aku buka pihak telepon lagi M. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Ada Grandpa Maruti juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Begitu ya Bes ya. Kemudian terima kasih lagi selamat paginya Yudi yang sudah miss call dari tadi. Ngasih tanda kalau dirinya lagi panteng diriku ya. Apa kabar? Selamat pagi. Oh, nomor baru, Bes. Ada Pak Gatot juga selamat pagi dari Mulyo Mataram Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Pak Gatot. Kemudian terima kasih selamat paginya Yudi. Ada juga Ibu Rumiati, selamat pagi Ibu Rumiati dari Pak En ya. Terima kasih matur sembah nuwun ya. Ada Mas Ikim. Ada Mas Ikim Muksin juga, terima kasih Mas Ikim. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Bapak Subagio dari Toto Harjo juga selamat pagi Bapak Subagio. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Bapak Subagio ya. Ada juga Bapak Sukani dari Seputi Banyak juga, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Yuli dari Palangsari 1 juga, terima kasih Mbak Yuli ya. Ada juga Mbah Saton dari Tanjung Kencono, terima kasih Mbah Saton, Tanjung Kencono RI ya. Kemudian selamat pagi, ada juga Mbak Ima, Mbak Ima dari SB Seputi Banyak, terima kasih. Ada juga Bapak Sumanto dari Seputi Banyak juga, terima kasih. Kemudian ada Ibu Siti Aminah dari Sari Rejo juga, terima kasih. Ada juga Pak Heri dari Toto Harjo juga, terima kasih. Kemudian terima kasih kembali. Ada siapakah ini? Ada Bapak Supoyo dari Rombok 4 Mandala. Terima kasih Matur Sembanuan Bapak Supoyo ya. Kemudian selamat pagi, ada juga Mr. A dari Ganjar Agung. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih, ada juga Bapak Aceng dari Setiatama Gedung Aji Baru. Terima kasih. Kemudian ada Mbah Parno dari Tanjung Kencono juga, terima kasih. Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu, toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jengkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jengkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jengkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Beking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Beking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Sri. Wis kangen setengah mati ki lo Sri. Jarene pamit tuku terasi lah kok yo ora bali-bali ngono ki lo. Ayo Sri, ke Bali. Sri apa Mbak Neri? Sri apa Mbak Neri? Apa ganti jenenge Sri jadi Mbak Neri ngono ki. Sri dang Bali ya. Aku kangen Sri setengah mati Sri. Bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Halo, selamat pagi begadang bersama Manuka Jatri Rama FM. Mbak Neri ke Bali, Mbak Neri ke Bali, aku kangen ki lho, Mbak Neri setengah mati ki lho, Mbak Neri. Baliknya ke sini Mbak Neri, baliknya ke hati aku. Amazing. Mbak Neri, sehat.

Pagi Angel Ras pagi. Pagi.

0: semuanya. Spesialnya buat siapa Mbak Nari kecelakaan not?
1: Spesialnya buat
0: Era
1: Fiksinensi.
0: Siapa? Era
1: Fiksinensi.
0: Cewek?
1: Enggak,
0: cewek apa cowok itu?
1: Era Fiksinensi.
0: Lah ya cewek. Aku curiga Mbak Neri. Selain dirimu lagi cingkrat-cingkrat dadak istirahat dhisik, selain dirimu ngoyono kuwi selesai iki dirimu ya karo cewek juga. Ya ampun. Mbak Neri. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Si Reneo, Reneo. Wes Reneo tak ajarin neh Reneo.
1: Nanti.
0: Gratis Mbak Neri gratis.
1: Iya, pasang iklan ya. Lagunya ada,
0: tenang saja. Jangankan cuma lagu cintaku padamu yo ada.
1: Ah,
0: magic. Mbak Neri pantang radio. Amin. Terima kasih mantan semanuan Mbak Neri kecelakaan not dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya bes ya. Warga Kota Gajah dan juga sekitarnya juga selamat pagi ya. Halo selamat pagi Begadang Persembahan Manu Gajah Tri Rama FM. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah yo sehat. Damang seker puker seser yo tambah bunder ngana kue.
1: Barang aku semua ngelajaran ke gitu.
0: Lo bener. Karena itu arti nanti kan Abi, arti nanti aku cantik banget. Bener. Tuh mak, diomongi mak, aku tuh enggak aneh-aneh. Itu artinya bagus loh, mak aku cantik banget karena kui. Neng, dirimu harap request lagu nanaon dirimu.
1: Bukan Rahwana.
0: Bukan.
1: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana, emang bukan. Dirimu bukan Rahwana, tapi dirimu bidadari. Amazing.
1: Ada kan?
0: Coba atuh sambil aku cek dulu. Aku bukan Rahwana.
1: Iya,
0: coba sambil dicek atau digoyang dulu, bahasa apa goyangnya?

0: lagi. Neng.
1: Yeah.
0: Mbak Nerima pinter loh, lagi cingkrah-cingkrah ada istirahat di sepak istirahat kosel jadi nih ngono.
1: Istirahat.
0: Coba. Can ayah pasangan sama Mbak Neri, can ayah pasangan. Teacan emang tapi nyakos gitu bahula-bahulana gitu mata kuabitnya besing poho gitu orang belajaran deh kadia Mbak Neri gitu Neng oke pilih gitu kayak kadia orang belajaran tenan naon dugikan kap biasa dugikan kap pinter kena naon gratis. Gusti. Aduh, sadek.
1: Mama.
0: Mohon.
1: Mama.
0: Siap.
1: Pokoknya goyangnya apa namanya?
0: Kasadayana.
1: Oh. Wakil wae kampaneri.
0: Siap. Ai spesialna kersa spesialna.

0: Nah, itu semangat atau panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sepanumun Negalis Darah Malang dari Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM.
1: Halo
0: pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama.

0: gak ada gue. Mas Ekim sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi gogoleran.
0: Gogoleran angkarak nangkuban yang ing yang ngikir yang ngeye anu penting tong nonggeng gitu.
1: Oh, gue ngomong nonggeng
0: gitu. Ulah nonggeng wayah kia nonggeng wesasa wadun nulungan wadun nulungan wadun rek nonggeng wayah kia.
1: Oh, ngagawing bangun.
0: Aduh, gusti, gusti. Sok bangga dirimu rek request laguna naon atau dirimu.
1: Aya anu ditinya naonnya?
0: Anu yang pas disiapkeun Yondo.
1: Nah, hasrat murni eta lah.
0: Hasrat murni. Siap. Sok mangga digoyangna keur saha goyangna?
1: Goyangna. Diantarisna pertamanya eta Haji Haris.
0: Mohon.
1: Dan Mas Lana.
0: Mohon.
1: Pak Agus, Kang Yogi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat.

0: Ayah Pak Legirin, Pak
1: Hamdi, selamat pagi,
0: Pak Tawang, Pak Suyanto, Mbah Marsono,
1: selamat pagi,
0: Dini Hamina,
1: pagi,
0: Ayah dari Sahanya, Pak Gatot,
1: pagi.
0: Mas MN,
1: pagi.
0: Bunda Muslimah, Mas Deva,
1: pagi.
0: Ada juga Putra Rantau,
1: pagi.
0: Mbak Alfian,

0: Mas Mukhlisin. Dan lain-lain wae lah.
1: Dan lain-lain wae.
2: Ayah wae dan lain-lain majar ke teh besti.
1: Spesial kersa, spesial.
0: Spesialna keur jalma anu aya dina hate abdi.
1: Saha?
0: Ada deh.
2: Ah, kita dirimu mah buah-buah princess wae bungur deh.
1: Terima kasih Mas Ikim.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu, semangat. Atau pantang radio.
0: Pantang Tri Rama.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih matur sembanuwana Mas Ikim. Mugi-mugi watos nadara ramang sadayana. Sehat sadayana. Kitunya besti-bestiku, tayang-tayangku, well-well ke semuanya ya. Masih ada waktu 18 menitan lagi untuk kita bergoyang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Halo. Selamat pagi begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
3: Madu kuat tahan lama.
1: Mas Putra.
3: Ya.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Lagi ngapain ojo naon dirimu?
3: Lagi pantengin aja dari tadi.
1: Dari tadi. Oh, mangga di

0: Jadi mau request lagu nanaon atau sok sumangga?
1: Apa ya?
0: Nanaon.
1: Seharusnya aku.
0: Seharusnya aku.
1: Iya. Yeah.
0: Coba atuh sambil dicek atau digoyang heula.

0: salam kabarnya untuk semuanya ya.
1: Semuanya aja. Spesial ada.
0: Spesialnya buat yang ini ya.
1: Saha.
0: Hanya apa ya yang HP-nya lagi lowbat.
1: HP-nya lagi lowbat. Keperasaan barusan yang darah Malang baru nelpon aku terus ikut dia video callan, berarti bukan yang darah Malang ini mah.
0: Berarti bukan kan?
1: Bukan, gitu. Ya iya. Yang darah Malang yang tidak mungkin, nah. Oh no maksudnya.
0: Yo iyalah.
1: Lah iya. Lah barusan teleponan, lah saya iki jek video callan karo diriku. Masa ya lobet ya ndak mungkin.
0: Iya enggak mungkin. Pokoknya apa-apa tuh enggak mungkin, loh. Ya kan enggak gitu.
1: Lah iya, apa-apa yang apa-apa yang berhubungan dengan dirimu tuh semuanya tidak mungkin, Besti.
0: Tidak mungkin, ya.
1: Semuanya cuma khayalan, Besti.
0: Cuma khayalan. Sia-sia kan gitu kan.
1: Terima kasih Pak Sembadumu. Ada. Tenang saja, iya. Nanti tak puterin sebelum ceramah. Panteng radio.
0: Panteng ceramah dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puta elok dari seputaran Rumbia. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi, Begadang Persembahan Baru Gajah dari Rama FM.
2: Pagi, makin kuat tahan.
1: Apanya yang tahan lama, Besti?
2: Madunya dong.
1: Madunya? Kok bisa tahan lama?
2: Tahu ah, lap.
1: Batun.
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, dirimu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Orang mau masukan susah banget.
1: Susah banget.
2: Iya.
1: Kalau masukan di radio seperti itu Mbak Tun, tapi kalau masukan di hatiku gampang, langsung aja masuk.
2: Waduh, apa ya gitu.
1: Mbak Tun, dari mana request lagunya apa?
2: Mandi madu.
1: Mandi madu?
2: Iya.
1: Ya dirubung semut toyo yo.
2: Ya apa-apalah.
1: Enggak apa-apa. Yang penting jangan yang penting jangan dirubung dudo ngono wae. Moga sambil dicek atau digoyang dulu bahas apa goyangnya.
2: Salamnya buat maklumin.
1: Selamat pagi.

0: Iya, ada enggak?
1: Ada. Jangankan
0: Pak
1: cuma
0: enggak ada lagi.
1: Jangankan cuma mandi madu, mandi lumpur ya enak.
0: Mandi bleduk artinya.
1: Mandinya pakai madu, minumnya madu kace. Wow, amazing.
0: Nah, kan cocok.
1: Cocok ya. Mandi madu kace ngono kuwi ya ben tambah greng tahan lama ngono.
0: Iya.
1: Mbak Atun. Terima kasih Mbak Atun, semanapun Mbak Atun.
0: Iya, Mbak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Atun. Pantang radio. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Mbak Tundu Kalara. Tonton tonggone Mbak Neri kecelakaan nut ngana gue ya. Wow, cepetah loh Mbak Tun lo tonggohan karo Mbak Neri. Kalau Mbak Neri mah udah lupa kemarin. Oh iya masih dilupa. Tonggoku sopo Mbak Atun ngana gue. Jangankan karo tonggone dewe Mbak Neri. Cingkrak-cingkrak ayo dewe selali carane ngana gue. Terima kasih ya Mbak Atun Dukalara ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ada Mas Panji juga di sana ya. Terima kasih juga besi-besiku tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi madu KJ Tri Rama FM ya. Jangan lupa yang belum pada konsumsi ya dikonsumsi, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis, tidak loyo koyo kapu kenapa nyonggelem puruk bain karena gue. Terus juga tidak baru assalamualaikum wassalamualaikum. Lah iya jancua petmen bentar lama makannya konsumsi madu kaca dari Rama FM setiap hari dikonsumsi ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Nggak cuma madu kaca dari Rama FM yang ada di Tirama dan juga jaringan. Produk-produk herbal lainnya juga tersedia untuk berbagai macam keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Tinggal dipilih sesuai dengan keluhan besti-bestiku, tayang-tayangku, well-well semuanya ya. Biar lebih lanjut gimana Mas Yudi takon-takon diseng anak gue. Monggo langsung hadir ke Radio Tri Rama FM dan juga jaringan. Bisa tanya-tanya dulu, konsultasi terlebih dahulu sama petugas yang ada di Radio Tri Rama FM ataupun juga radio jaringan ya. Nanti bisa direkomendasikan produk mana yang sesuai dengan keluhan besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Terima kasih ya Bes. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, mudah-mudahan semuanya pada semangat seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi

0: terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
7: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama, dikonsumsi rutin Madu Kaja dari Rama FM biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja dari Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo kayak kamu kenapa nyong lempur bain dengan aku ya. Dengan sesuatu rutin, silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk besti-besti ketayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum ada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, buruan langsung dikonsumsi, buruan rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja dari Rama FM ya. Selamat pagi, ada juga Bapak Bima dari Tanjung Raja Lampung Utara. Terima kasih matur sembahduan Bapak Bima ya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Kemudian juga apa kabar ada Mbak Diah Jaladara. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Digoyangnya untuk Kang Duye. Ada MM, ada Rustam, ada Maklumintu, ada Dara Malang, ada Oka, ada Pak Agus, semuanya aja. Terima kasih Mbak Diah Jaladara dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well setiap hari. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Terima kasih, Be. Selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM ya, Bes ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM. Aku pamit. Besok ketemu lagi barengan diriku di acara dan juga jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat istirahat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: 93,1 FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda warrahmah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim wa ba'du. Kula judule niki mesti tahun baru. Bu, jenengan kalau wingi nggih trompetan? Mboten. Jenengan nggih kembut-ngebutan? Mboten. Bapak-bapak nggih bledosan merconan? Mboten. Tahun barune santri niku, tahun barune wong Islam niku satu Muharram. Mboten nggih, nggih. Bukan 1 Januari. Apapun cerita, setiap orang yang masuk di tahun baru niku kudu ndonga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Betul? Jenengan nggih pun ngoten? Sampai direwangi sapa sing iso poso? Apa meneh kok sakulan blejet bulan Muharram? Gak iso sakulan, seminggu, gak iso seminggu, rong dino, gak iso rong dino, setino. Ganjarane kathah, dongane panjenengan diijabah. Allahumma amin. Sebab wulan suro, jare wong Jawa, niku mboten wulan sial, Bu. Wulan suro niki wulan bagus. Allah ngandhapaken siraman maunah dateng sedaya umat. Mulane dongane 10 sura, dongane doa Asyura nggih. Niku panjenengan leren nyebut asmane Allah niku mboten namung Allahumma, tapi Allahumma ya Allah panjenengan zat ingkang paring pangapunten dateng sedaya ambiya wal mursalin. Dateng mriku disebut mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yunus, sedaya njenengan sebut ulama-ulama muru iku lokale panjenengan. Sebut asmane Allah, ungkap pertolongane Allah supaya maksude mboten kok ngeling-elingno Allah tapi ngeling-eling niku lokale panjenengan. Nabi Yunus niku nabi sing nyuwun sewu saking putus asa umate podo bandel melayu arep ninggalne umate. Panjenenganipun nitih kapal tapi kapale kebeken dioclok arisane. Sopo sing isok namane disebut mencolot sebab kapal iki arep tenggelam nek gak dikurangi. Akhirnya nyuwun sewu berkali-kali dikocok niku Nabi Yunus engkang dipun sebut asmane. Akhirnya Nabi Yunus dibuat datang laut, dipangan iwak, dijak nyelam sampai 7 lautan. Sudah dulman, dulman, dulman, sudah gelap-gelap. Wis sande ala peteng, nok jero wetenge iwak ya peteng, digawa slulup tenggone 7 lautan nggih tambah peteng. Tapi Allah Maha Pengasih datang mriku tanggal 10 Muharram Allah paringi pitulung Kanjeng Nabi saged medal saking wetenge iwak. Alhamdulillah. Dadi jenengan aja wedi kalih bulan suro. Bingung arep mantu besane dikandani suro jeng. Nek nyeluk besane jeng napa jeng napa terus pundi Pak? Wis sabar wae, sabar kesuwen, pokoke lek gak sida saiki batal. Batal yo wis pokoke aku wedi bulan suro. Niku salah nggih. Panjenengan perso dateng mriku disebut ya Allah, panjenengan engkang paring pangapura dateng Nabi Daud. Nabi Daud dosane napa, Bu? Dosane napa, Bu? Bukan dosa niku ujian. Nabi Daud niku nate dados hakim dateng negara itu pada saat niku. Nabi Daud
bojone niku 99. Tapi begitu ketemu salah satu petani dengan istri yang cantik, Nabi Daud ngomong, "Bojomu kayak no aku." Wonge sing ndek bojo nangis, Bu. "Pak, jenengan nek bojone disuwun parung apa mboten?" "Kok semlengeren, Pak?" jare bapak-bapak pujar, "Nong, kok ganti." Jal dijaluk ya kono-kono kok iso enreyen maling ngoten nggih, Pak nggih. Niki mboten, petani niki nangis, "Panjenengan niki dos pundi to Kanjeng Nabi, jenengan pun kagungan bojo 99. Kulon mau duwe siji." "Lah ya wis, mak molane tak kena aku cene genep 100." Salah napa mboten niku? Salah. Begitu salah, Allah ngutus malaikat, dua malaikat engkang membo dateng tiang engkang mengadu keadilan. Dateng mriku, Bu. Malaikat sijine membo uang sing duwe wedhus 99. Malaikat sijine membo sing ana uang sing duwe wedhus cuma siji. "Nabi Dawud, kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus tiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten?" "Yo gak adil, iku jenenge dolim." Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik niku ngelingno. "Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh njaluk-njaluk bojone wong." Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru, lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun sepuro diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, "Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega," nangis rangkulan.

nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede, aku sepurane ya. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata waktune sampai jam 7 selak ning pasar. Gitu. Kula tak cerita binjing-binjing mawon lek diundang neh, mboten perlu. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam mugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kula mulyakaken, kula mboten kumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki ditimbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku Bu, sing gadah masjid dateng pojokan niku pasih famili kalian Pak Basofi, mulane masjid dijenengi Abaku Sofa. Bu Cici sakit mboten damel keramaian, mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjid jin sepi ngoten Bu. Terus kula damel ya siap satu bulan sekali Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh nggih. Setiap tanggal 17 kula ndamel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiyange pun hampir 600. Mergo wedok Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho Bu. Masya Allah. Angele ra glane nggih mboten? Wong lanang niku nek mboten ngaji Pak, niku mangke omongane niku mboten kena ditoto. Mulane kula ngajak dateng mriki, gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek anda? Wis tuwek wis gak usah sakarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyong wis aku sedak te ndonga-ndonga pasrah menyerah. Napa nggih ngoten? Mboten nggih nggih, senantiasa kula kalih panjenengan mesti nyuwun dateng Allah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok. Tahun depan mulai sakniki mundungo muka-muka lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma angel napa gampang? Angel napa gampang Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten niki dikawet mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono famili kene. Dungone kabeh nyuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngaten nggih Bu nggih. Lan jenengan nggih pengen ngaten Bu. Sakinah niku cita-citane setiap kita. Dan Allah sampun maringi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah rahmah niku pun disangokke kalih Allah. Dengan mawaddah warahmah niki kita gapai sakinah litas kun. Supaya kula kali panjenengan mampu menggapai sakinah. Kula lajeng pengen takon. Nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kalih sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparingke sing duwe omah, sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kuncine sakinah niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan, enten sing ngomai kinclong manggrong magrong montore mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya?

kekayaan boten saged mengunci sakinah. Ingkang gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing gawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan perso kurang apa musibah Nabi Ayub, kurang apa rasane penjenengan perso musibah nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedoyo diparingi ujian kali Allah, tapi mboten melayu ten gerju, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten, tapi sedoyo meniko balik datang ingkang ngasto kunci sakinah nginiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena niku panjenengan waos Quran, datang Quran niku cerita-cerita Nabi genahku kathah. Nabi Ayub niku gadah putra kathah, tapi sedoyo putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburno Nabi Yusuf tenggene sumur sinten bu? Sinten? Dulure, ngene mboten. Padahal niku putra Nabi. Dadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong nopo malih bojo. Bojo niku enten tokone. Ngene mboten, Bu? Bosen karo iki pulangkan saja, sesuk bojone wis gandeng wong neh. Ngene mboten? Apa artinya bojo niku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak niki. Maunya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu. Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri. Kini ku sendiri lagi. Ngeten nggih, Bu. Terus marang nang pinggire cendile ngeten. Ya Allah, rondo gatelen. Jari tak jari ning tangga-tangga iki dirasani lah ya ngono iku. Sendiple ning cendile gatelen antarane, wis suwe gak dibojo. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

0: Dadi ngombok wedok koyo ngeten iki nggih angel lho Pak. Melane nek pun duwe siji ingu sampe tayangan. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai, nek ambune gak patek wangi gak diladeni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik kono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbah. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan doa ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah lan paringono kula saged ibadah ingkang sae ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan nggih tau ndonga ngoten Bu. Allahumma a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah. Nek alhamdulillah ping pinten? Ping pinten? Wong alhamdulillah niku mawon dinuruki kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng balik Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok, Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kaken ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih Bu nggih? Ala ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusu? Nene ya yo sedih lo aku tak duhur sik. Lho wong duhur kok sedih lo. Eh sak marine. Engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, lah olehku salat bengi ngantek jungkir wali. Oh kok ditompo salat jungkir wali. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja peng pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapake. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Pinten Pak, blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak. Ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping 3. Lah sing umbah-umbah ya ibu-ibu, sing nyetrika ya ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu, arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake, nek diblonjoni sithik ya iwake sithik. Nyoten mawon, nek ditakoni, "Lho Dik, lah ayame kok mbok suwir-suwir?" Saiki usum, Pak. Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene, Pak. Jadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek ping pisan niku terus e panjenengan diparingi ganjaran krono syukure li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah. Wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali. Panjenengan arepe jaditu sawapa. Ditambahi neh syukure. Alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapake duit, alhamdulillah ping pinten, Bu? Aja ping kali. Wa idza salisan, nek ping telu terusipun ghafarallahu dzunubahu. Jenengan diparingi nikmat disepuro dosane. Enak ping pinten, Bu? Enak ping tiga. Lah carane Gus Punti halah gampang. Bu? Bapak itu gandali alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah. Ngoten lho Bu nggih. Mulai kapan praktekke? Nggih, mangke lek dibelanjani nggih. Nah nggih nek dibelanjani langsung ngoten gondali bapake alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire maneh walhamdulillah. Terus diubengi sumalhamdulillah. Lho ngeten iki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to. Wis ngerti nek niku muruane agama ngoten, ngoten nggih Bu nggih. Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku ku senteng to, Bu. Mboten senteng niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kangge kula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah. Dekati kunci sakinah. Dekati ingkang ngatur sakinah. Dekati ingkang nggawa sakinah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sik cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai mripate wuto saking susah. Bareng digodho kali setan, "Yup, awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah. Mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Mosok nek awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren?" Napa dawuhipun Nabi Ayub, Masya Allah, "Aku gak kate kemana-mana, terusipun Allah yang maha tahu semuanya." Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup boten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa boten, Bu? Kathah napa sithik? Kula kandhani kuncine sing gara itu dosa nggih. Jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Oh, iya, badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak iso urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini melengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulato husolihin panjenengan kagungan khulato, kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhirnya napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi. Kula gregeten bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen teh. Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi. Saged Bu, tapi mboten sip. Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak? Ngene to saged ngobrol, saged curhat. Curhat niku kemana-mana suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. Mak tak eringno mengi. Apa nek tak kurepno tambah mengkus-mengkus sampai mati. Alah wekku gak wekku jos. Akhirnya napa? Masing-masing mencela istrinya nggih napa mboten? Napa malih wong wedok kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul telul. Kemriyek kunan. Saat iki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti, ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampe 20.000. Wong lananku sak cerewet-cerewete mok 9.000. Kadah pundi? Kadah bapak-bapak, kadah ibu-ibu. Bapak-bapak niku mek 9.000. Mulane nek di WA di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang nanti dijemput yo. Ojo lali anak yang pirise. Aku mau terbawa anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? Oke. Tok omah meruwengut Pak neten iki Pak, metuwo tok. Kowe kok metotok enek apa Bu? Lah iya. Di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah sewu gak driji iki gak kriting apa sing kanggo nulis WA. Jenengan guyu mawon Pak, maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niki metu kangge dikir, nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak ngomel, bapake ngadeg jare ngadeg, bapake lungguh jare lungguh. Jare mulane kok lungguh tae, kadek. Bapake ngadeg. Kawet mau kok ngadeg kae. Mbok ngemang-emang kono nang ngalor ngidul kok bapake ngalor ngidul kok kekean. Nggih napa mboten, Pak? Jatiraga nggih ngoten. Oh, berarti nggen kula ketularan Jatiraga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya. Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah ingkang menata sakinah menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih, nggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal opo sing bagus. Niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. As-shalatu ala awali waktiha. Salat puon kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh salat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandak. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku 6B menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane angger uwong tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh Allahu Akbar isek mulai tae wis tuwek. Wis tuwek. Kenapa Allah sampai
1: Kanjeng Nabi sampai dawuh as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Salat ning awale waktu, kode-kodekan rahmati Allah.
0: Siap? Siap? Datang meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam, frekuensi alam niku menyemburat putih dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu biasane otake bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh sampai subuh, biasanya tiangnya niki cerdas. Malah nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh, ngoten lho Pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out, wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Datang mriku kita bisa mencerna dengan cerdas. Bagaimana cara merajut cinta dengan suami? Bagaimana cara menggali cinta anak-anak? Bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo? Niku utek esok cerdas. Nek wong subuhe telat wis jam 6 lagi subuh, biasanya wong wedok niki cerewet Pak ngomel. Mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita makin berkah dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune bengi. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek-tuwek biyen sandi Allah aja ning arep lawang, sandi Allah aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah. Dan niku nek enek wong metu kok terus moro sampai maghrib nondalan nae. Biasane nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensi ini jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirane. Mulane enten wong nyopir maghrib-maghrib kok ora enek wong liwat, jiri liwat, akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam, Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon, kita sampun bejo, sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mula nenek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak nopo mboten Bu. Nek nyuwun-nyuwun aja kesusu. Pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Lah kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti. Ternyata nopo Pak jenengan abang wong-wong ilo padha napa padha ngaji Pak, tapi yang ngono jilbabe gonta ganti. Aku lu gak tahu mbok tukokno jilbab. Sesuk tumbasna ya Pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales, nggih ta Bu nggih. Sing disuwun cuma jilbab. Timbang tinggo tuku rokok tumbaske jilbab, ngoten lho Pak nggih. Dadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung Bu, wong menungso niki nek anger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso dungone Quran niku Bu. Apa ya nek utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngoten nggih Bu nggih? sampai wingi enten sing ngomongane. Punyane kok mboten nate ndonga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow bayit wujuhu ahum. Iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran kuwi. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih anggere panjenengan wudu sing sae, masyaallah. Panjenengan pirsa, Pak? Penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tahu napa? Nalika basuh sikil mboten tahu ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten, Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam waya luwala yu'la alaih. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabi'uni terasipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, nuruto karo peraturanku, yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, aku akan jatuh cinta kepadamu. Lah ngaten nggih. Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik Bu. Bu, gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jero jomblang niku aja utek-utek, aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek budek iwake gak ketok. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin menggoda, katanya aja menggoda, Pak. Bila ingin ibadah yang istiqomah, katanya Bu nggih. Janganlah mudah terganggu obah-obah. Apa sing obah? Apa sing obah bakale merubah pikiran kita? Duduk, duduk, duduk, duduklah yang tenang. Aja terganggu ana wong dodolan liwat. Biasanya nek pengajian enek sing nglangkah-nglangkahi dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang. Pasti ada, akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggalan apa Bu? Dekati Allah. Panjenengan mangke ceramah ten omah nggih Bu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae, mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten nggih Bu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu ngaten, bapake dikongkon lungguh Bu. Pokoke Pak, kunci bahagia satu, dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah. Allah yang mengatur kunci sakinah dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah gitu nggih. Tapi Bu Cici kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung popok insyaallah krungu. Nggih ta? Nomor kalih. Monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengan ini wong biasa Bu. Kulon jenengan niki makhluke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal Pak. Awabeh dalile metu niku mesti jupuke ngeten. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah sak terusik. Napa tengah? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadzibina al-ghaidha wal-'afina 'aninnas. Panjenengan iki diwuruki rumuse wong bariyaya niku terusé ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'. yunfikuna fisarai wadarai wal kadiminal ghaidho, ayo podo jaga emosi. Wal afina aninas, ayo podo sing pinter saling memaafkan. Niku riyoyo wingi saniki tasik ngoten Bu. Bu, jenengan wingi Masya Allah riyoyo mboten medit blas. Nenek tamu, Masya Allah. Monggo, nang monggo nanti buka. Ih, cipi jajane. Saniki mejane kita si enten jajane. Bu, masih enten jajane. Durung riyoyo, Masya Allah. Kung, nang nukar duwe anyar kung. Ngonek putune teko. Aku tak tuku amplope. Amplop diadai toto. Saniki putune teko lagi nyedak. Pasik ngoten. Wingi putune urung teko wis diwarep-warep. Kok gak teko ya tong bocah-bocah? Nanti sesuk, sesuk Bu, sesuk jarene. Oh ya sesuk duwe diitung mameh. Gak medit blas. Ono bocah liwat. Nyanyale zakate ibu ya. Gak medit blas. Sakniki nggih tasik ngoten. Putune liwat. Aja liwat-liwat ae, wis ra enek ampu-ampupan. Kono njaluk pungmu kono lho. Jare kunge, aja cedhek aku amplope digowo utine kono lho. Dadi putu kaya bal pingpong alor ngidul. Ndas sing ngelu polahe sakniki bae kok medhit ngene kok ya Allah ora njaluk wis diparingi alhamdulillah. Harusnya terus Bu, aja medhit. Bapake durung buka wis ditakoni. Request Pak, buka apa engko? Sakniki nggih tasih ngoten, Pak. Kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak. Bapake lagi ngomong ngene, aku kok kepengen pecel lele. Ki mayasa. Allah niku ngampura dhateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah, gelengger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah, aja tulis dhisik kan. Engko enteni wong iki njaluk sepura tangga sedina mboten kok ya Allah sesuk neh sampe dinteni telung dina ya Allah saking Rahman Rahime Allah mboten nggih nggih alhamdulillah. Tapi kita harus sadar nek pengin diwelasi Allah jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo kula kali panjenengan menjauhi maksiat Bu, sakniki ten pundi mawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulih. Awakmu mau ketemu yem tau gak? Ketemu kuwi ngono sing kudung sing dinggo kuwi kredit ra bayar-bayar. Wis ewek-ewek ngoten nggih. 20.000 Pak, mosa katane ngentekno kesel. Tapi panjenengan kadang-kadang Pak, tiba emang ketemu anu tau gak? Gak. Ngoten to nggih. Jarene anek anu Pak, anek pasar malam nang ngene alun-alun. Ayo to Pak, delok panen nang tuban kene. Cari bapak sesok. Jadi jawaban singkat-singkat pergowong lanang niku kosakatane sithik, wong wedok kosakatane kathah. Nek kathah niki kudu digawe sing apik. Ayo monggo kita sadar, kita bukan siapa-siapa. Kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda. Nggih napa mboten Bu? Salaman ketemu tangga, salaman ketemu kanca, aja lali muni njaluk sepura. Kadang salaman tok terus menang terus. Tibake piye kabarmu? Tangmu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti dek iki ya masyaallah, aku wis sampe gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas. Oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai.

0: damai saja hidup, karena waktu kita hidup niki terbatas. Noten nggih, Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi Masya Allah, enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk. Bareng mati COVID, Bu, teko rumah sakit langsung kuburan. Ya Allah. Kaji nek gak diceluk kaji wae geger. Saiki mati kok gak enek sing nilii, gak enek sing ngayat, gak enek sing nyolati. Masya Allah, bingung kabeh mergo waktu niku enten COVID. Mriki nggih enten COVID, Bu. Nah, kok kada, jangan kan ada kita. Usum, kita takut kula mawon ngaji moh diundang jare anak-anak kula. Rumah udah tua, rumah di rumah aja, enggak usah kemana-mana. Terus dia wis aku tak nemen-nemen ae. Nang omah kula burung taun niku nang omah tok. Nang omah tok ditamoni nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: Hana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wis pokoknya kula wis gak pate bergaul. Nikilah kula kalih panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu ingkang kula mulyakaken niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran, maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih, Bu nggih? Kita disuruh masyaallah cuci tangan. Apa maksudnya? Kula kalih panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet tuh, panjenengan ojo terus ngelokno bapaknya selalu jelek. Bapak yang ngoten ojo terus selalu. Sampe golek bojo gonta ganti peng seket pak wong wedok niku nggih ngaten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masya Allah goncekno wis kudu gregeten mawon. Cekelan, nek ogel ceplok bongkol apa. Neten niki masya Allah ngeres gitu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwa dipegat ora payu neh. Tambah sorong nek genthenge bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus ispiru wasofiru warobitu wattaqullah. Panjenengan dasare melateni bojo kerono Allah lillahi ta'ala. Wong lanang belanjani bojo, nyayangi bojo lillahi ta'ala. Mboten usah bertimbang awakmu kita belanjani sak mene mes semai kok gak tahu. Mboten usah dihitung, pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh, wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong, dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mau driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Mboten nggih, nggih. Bahwa ada yang lain, ada yang kurang, nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong kok gak duwe agama niku iya-iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Penjalan pengen surganya Allah. Mangke nek teko omah bapake didemek nggih, Bu nggih.

0: cintamu. Umama wangalan di karo nangatan guyun apa mboten, Pak? Bojoku ki senteng tapi ya gak, Pak. Kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu. Ngoten nggih, Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon, moga-moga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken, persis jam itu tapi kurang siji, satu lagi napa Bu? Satu lagi, kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkrikan kalo dosa napa mboten yang? Dosa, nek pas ngajinya tadi kok eling lho Pak. Angke lek kapan tuh omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul waliden, niku termasuk wadu ilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi, amal apa yang paling bagus? Di antaranya juga birrul waliden. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khususan ila khadrati walidina abi wa ummi. Dongakno. Donga nggih. Donga dongakno sing sampun sumare, sing dereng sumare panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasadi. Jenengan parani, jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani. Bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia dekati Allah. Nomor kalih, kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum. Sing dipiji apik kalih Allah, wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke, mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya, kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya da'imal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya rozikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'an bila mithal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah, min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah, wal maghfirah ya Allah, anta maulana, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin, wa amitna muslimin, wa alhiqna bis solihin, wa ghairu khazaya wal maftunin. Ya Allah, anta rabbana, dolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dunubana, wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Tayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barak and Vinda di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini sayang. Dan pastinya juga bakal nemenin kamu sampai tuntas nanti ya. Untuk tayang-tayangku pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus Vindanya di Tri Ramadan Jaringan. Cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pasti kita goyang asik-asik pokoknya di pagi hari ini ya. Semangat-semangat tayang. Pokoknya jangan sampai gak cemangat ya. Harus cemungut-cemungut. Pokoknya yang lagi pada mau memulai aktivitasnya harus semangat ya. Semangatnya harus dikeluarkan semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu konsumsi Biosisihaga, herbal teles premium masa kini yang direkomendasikan untuk besi-besi semuanya ya, supaya tubuhnya tetap sehat, daya tahan tubuhnya terjaga, dan pastinya juga kita bisa terbebas dari permasalahan penyakit yang degeneratif ataupun yang kronis itu bisa dihempas-hempas ya besi ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi beraktivitas di luar, itu otomatis kita akan menghirup udara dari luar ya, yang pastinya juga banyak banget virus bakteri yang kita hirup ya. Makanya kenapa kita butuh banget daya tahan tubuh yang kuat supaya kita bisa memerangi virus dan bakteri tersebut ya. Dengan konsumsi Biosisihaga menjadi rekomendasi paling tepat banget nih untuk besi-besi

semuanya ya, dikombinasiin dengan herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Boleh banget Besti, apalagi kita juga ada produksi lambung ya. Ini cocok banget untuk Besti yang mengalami permasalahan lambung, atau juga mungkin Besti yang memiliki permasalahan perutnya tuh kayak kurang enak gitu ya kalau di pagi hari, atau mungkin juga merasa kayak bega gitu kan ya. Itu adalah ciri-ciri dari asam lambung yang naik ya Bes ya. Makanya kenapa kita bisa kombinasiin biosi siaga dengan si lambung supaya benar-benar maksimal, dan pastinya juga permasalahan asam lambung bisa teratasi ya untuk besi-besi semuanya yang sering banget merasakan asam lambung yang naik, atau mah bahkan GERD ya. Kalau udah larinya ke GERD itu benar-benar udah parah banget ya Besti. Kita harus benar-benar jaga pola makan yang benar-benar bisa mengatasi deh supaya asam lambungnya tidak naik ya, dan permasalahan GERD juga nggak kambuh gitu. Jangan yang pedes-pedes, jangan yang asam-asam, apalagi bersantan-santan. No, no, no ya. Konsumsi rutin biosi siaga dan juga si lambung ya Bes, dikombinasi untuk permasalahan asam lambung, masalah pencernaan juga bisa Bes. Pokoknya semuanya bisa diatasi dengan biosi siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang sudah pada menipis, langsung aja order dari sekarang ya Besti. Kalau misalkan mau dianterin sama abang-abang kurirnya, biar langsung gercep dari sekarang aja WhatsApp-nya ya, atau mungkin telepon boleh, langsung ke call center untuk konsultasi gratis juga boleh banget ya, di 0831 760 600.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Luar biasa banget semangatnya, membara luar biasa tak terkira. Ulala. Semangat banget sih Tayang. Makan apa sih? Kok makan sih? Sarapan apa sebenarnya ya? Pagi-pagi begini udah der-der-dor, udah pada beberesan, sudah beres semuanya, udah wangi, udah cantik, udah pada ganteng ya kan? Udah siap banget nih buat memulai harinya dengan sempurna ya kan? Tapi ada juga mungkin yang masih nyapu, ngepel gitu, ngelap-ngelap kaca atau ngelap-ngelap apa gitu, Bels. Ngelap apa ya? Kalau Vina disuruh ngelap duit sih mau, kan ngelapin duit. Kenapa duitnya? Duitnya kotor kali ya, dicuci dong. Dicuci di mesin cuci ya, Bes ya. Ada loh. Biasanya kalau besi-besi lagi pada langka dengan uang yang baru, biasanya ini identik pas waktu mau mendekati lebaran gitu. Ya, lebaran kemarin tahun ini ya, kemarin tahun ini tahun ini kayaknya semuanya pada sibuk. Sibuk apa? Sibuk nyuci duit yang dikumpulin ya kan, terus disetrika deh biar kelihatan seperti ubah baru lagi gitu ya, seperti new baru gitu kan. Tapi masa iya sih nyuci duit kita? Jangan deh, jangan nyuci duit, takut banget gitu deh, jadi tersangka apa gitu kan, tiba-tiba larinya ke situ. Ya udahlah, pokoknya yang lagi pada sibuk-sibuk nyuci baju ya kan, nyuci sepatu atau nyuci apapun itu, semangat selalu ya Tayang ya. Dan pastinya juga untuk besi-besi yang lagi pada di perjalanan, mau OTW ke tempat kerja, hati-hati di jalan aja deh, nggak usah ngebut-ngebut ya, hati-hati aja, lambat-lambat ya, tapi jangan kayak seafood. Tapi seafood aja lambat, dia bisa jadi juara loh, karena dia konsisten di jalan yang benar ya kan. Soalnya biasanya kalau kita yang cepet-cepet itu kadang masih jam segini, melipir dulu soalnya teman kita masih ada yang belum berangkat, biasanya begitu kan. Nah kalau seafood ini dia konsisten selalu melaju ke depan ya, walaupun dia ketinggalan jauh tapi tidak menyurutkan semangat dia untuk terus melaju sampai garis finish. Tahu kan Besti, itu di filmnya Upin Ipin kayaknya ya kan, antara apa itu namanya Bes, yang warna-warni itu loh, kumbang ya. Kumbang yang kecil itu loh, yang warnanya kuning ya, orange, terus ada totolnya hitam. Gak tahu apa itu kumbang deh pokoknya. Terus abis itu juga ada sama kelinci. Iya bukan sih, itu di Upin Ipin. Bukan, ada lagi loh. Ya tapi Upin Ipin juga ada yang seperti itu kura-kura ya kan. Ada seafood Bes, ada seafood itu enggak tahu film apa, lupa deh Vina mah ya kan. Dulu waktu itu pernah ngelihat itu, antara kumbang, terus abis itu juga ada apalagi ya, pokoknya perlombaan itu deh, perlombaan sampai garis finish, dan seafood itu benar-benar konsisten bisa sampai garis finish. Kalau di Upin Ipin itu mah kelinci ya Besti ya, kelinci sama kura-kura. Tapi emang benar-benar kura-kuranya juga konsisten, dia tidak lelah walaupun jalannya kayak apa ya, lambat banget deh. Kalau kelinci kan wus gitu ya, bisa kenceng, tapi karena dia tuh sombong gitu ya, sombong amat. Jadinya dia seperti itu. Sama halnya dengan kita ya Bes ya, apapun itu pokoknya dikerjakan aja sebaik-baik mungkin, walaupun tahapnya lambat, tapi seenggaknya kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan ya Bes ya. Amin. Dan pastinya juga selalu jaga terus kondisi kesehatan tubuh, karena itu sangat berpengaruh untuk ke kehidupan kita selanjutnya ya Bes ya. Kayak apa aja ke kehidupan selanjutnya, maksudnya adalah kita bisa merasakan tubuh yang sehat ketika kita juga menerapkan hidup sehat. Betul apa betul Besti? Betul dong, karena memang banyak banget manfaat yang bisa kita rasakan Besti ketika kita menerapkan hidup sehat. Kira-kira apa aja nanti bakalan Vina kasih tahu, tapi di segmen selanjutnya. Jadi buat tayang-tayang gak usah kemana-mana deh, tetap barengan Vina aja ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap, sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi,
6: semangat dangdut pagi,
5: sedap, semangat dangdut pagi.
7: Kebersamaan kita sampai jam berapa ya Bes? Pokoknya sampai tuntas nanti ya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi. Masih semangat kan? Semangat, semangat. Jangan sampai semangit ya Besti ya. Kalau semangit berarti kamu sangit. Ayo Besti, tadi Binangor udah menyebutkan ya, kita tuh bakal mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika kita menerapkan hidup sehat. Iya betul banget Besti, karena menerapkan pola hidup yang sehat itu bisa memberikan manfaat besar banget bagi fisik dan juga mental kita ya, seperti tubuh lebih bugar ya, daya tahan tubuh kuat, terhindar dari penyakit berbahaya, serta pikiran yang lebih bahagia dan bebas stres setiap hari. Emang iya begitu? Ya iya dong Bes, karena memang manfaatnya itu sangat luar biasa sekali gitu ya, antara fisik dan juga mental itu juga baik banget. Nah kira-kira untuk manfaat fisiknya itu seperti apa sih? Apakah bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap optimal kalau kita menerapkan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat? Otomatis iya Besti, karena ketika kita menerapkan hidup yang sehat, tubuh kita itu tidak mudah sakit ya, karena sistem imun tubuh kita itu akan melawan kuman dan infeksi gitu kalau kita menerapkan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya kan. Jadi daya tahan tubuh lebih kuat untuk melawan kuman, bakteri, virus, pokoknya yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kemudian bisa juga kita rasakan manfaatnya, yaitu jadi energi tambahan ya, karena makanan bergizi itu membuat tubuh kita aktif sepanjang hari Besti. Jadi kayak kita pokoknya gak lemes-lemes gitu ya. Pokoknya jadi energi di dalam tubuh kita yang kita bisa semangat menjalankan hari-harinya ya. Terus kemudian manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat itu adalah mencegah penyakit berat, Besti. Karena ini bisa menurunkan resiko diabetes, stroke, penyakit jantung ya, dan juga permasalahan kesehatan yang lain itu bisa dicegah dengan kita menerapkan pola hidup yang sehat ya. Karena memang sangat berpengaruh banget dari makanan ya, minuman, terus juga kita kan penerapan pola hidup sehat bukan hanya dari makanan aja, tapi juga dari kita olahraga yang teratur ya. Makanya kita bisa mencegah penyakit berat yang Vina sudah sebutkan tadi ya. Terus kemudian berat badan jadi ideal dong pastinya. Ini salah satunya olahraga dan pola makan yang teratur ya, bisa menjaga bentuk tubuh kita yang kita inginkan deh. Pokoknya berat badannya tuh jadi ideal sesuai dengan tinggi kita gitu ya, Bes ya. Kan kita udah tahu ya, tinggi berapa dikurang 110. Pokoknya kalau tingginya Besi berapa dikurang 110 itu adalah ketetapan dari berat badan yang ideal bagi tubuh kita ya. Jangan sampai berat badannya berlebih banget, apalagi sampai berapa kilo lebihnya ya. Itu juga harus benar-benar kita terapkan hidup yang sehat, pola makan yang sehat juga, supaya kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal untuk kesehatan tubuh kita jangka panjang juga ya. Terus untuk manfaat yang kita bisa rasakan secara mental itu apa sih dalam penerapan pola hidup yang sehat? Yaitu pikiran lebih tenang, Bes. Karena ini bisa mengurangi rasa cemas dan juga stres yang berlebih ya kalau kita menerapkan hidup yang sehat. Suasana hati baik, karena olahraga itu bisa melepas hormon bahagia di otak. Jadi kalau misalkan BST ingin lebih bahagia, coba kita terapkan hidup sehat dengan olahraga. Karena itu sangat berpengaruh banget ya, Bes ya, ke hormon stres. Pokoknya kita bisa lebih bahagia deh. Dan itu sudah benar-benar dibuktikan bagi sebagian orang juga yang merasakan seperti itu. Terus bisa juga tidurnya lebih nyenyak, Bes, yang bisa kita rasakan secara mental ya kalau kita menerapkan hidup sehat. Tubuh kita itu beristirahat dengan optimal pada malam hari. Jadi kayak apa ya, lebih relax aja gitu tidurnya ya. Nggak bangun-bangun, ya bangun dong pada waktunya ya. Gak bangun-bangun ya, gimana, takut banget. Gimana sih, Bes? Pokoknya tidurnya lebih nyenyak aja. Yang biasanya tidurnya tuh sering kebangun-bangun, sekarang lebih nyenyak aja tidurnya ya, pulas gitu kan. Pokoknya gak kebangun-bangun deh. Itu salah satu yang bisa kita rasakan secara mental ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat ya. Kalau misalkan Besti ingin menerapkan pola hidup yang sehat, bisa mengatur pola makannya, mulai rutin berolahraga, dan memperbaiki waktu tidur, itu sangat berpengaruh banget ya, Besti. Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan tubuh yang ideal, terus kemudian juga daya tahan tubuh terjaga, serta kita bisa pikirannya tuh tenang, suasana hatinya baik, nggak mudian atau nggak sering marah-marah ya, Bestia, dan tidurnya nyenyak, Besti bisa menerapkan pola hidup yang sehat dari sekarang supaya kita bisa rasakan manfaatnya di kemudian hari ya. Bahkan ini juga manfaatnya bisa kita rasakan dalam jangka waktu panjang sampai kita tua nanti kalau kita menerapkan hidup sehatnya di masa muda ya, Bes. Inginkan masa tuanya tuh kita nikmati dengan indah, gak sakit-sakitan. Makanya kita harus terapkan pola hidup yang sehat ya. Dan pastikan juga Besi selalu konsumsi Biosi Sihaga ya secara rutin, karena ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang sangat tepat banget untuk kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Dan pastinya juga rutin konsumsi Biosi Sihaga supaya kita terhindar dan terjaga dari permasalahan kesehatan, permasalahan penyakit maksudnya ya, yang sifatnya degeneratif atau juga penyakit kronis ya kan, yang mungkin dirasakan sebagian orang gitu. Karena kita gak pernah tahu ya, apa yang dirasakan orang belum tentu dirasakan oleh kita. Makanya kita bisa konsumsi rutin Biosi Sihaganya supaya tubuhnya tetap sehat, dan pastinya juga supaya aktivitasnya lancar-luncur tanpa mengeluhkan penyakit apapun.
6: Pernah gak sih
0: sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Semangat dangdut pagi.
8: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Terima kasih ya buat kamu-kamu semuanya yang sudah pada menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Waktunya kita absen. Tayang-tayangku, ada siapa aja yang sudah bergabung dan sudah dapetin Bioshi Sihaga herbal tetes premium masa kini. Selamat pagi ya buat tayang aku yang ada di seputaran wilayah Lampung Barat. Ini ada bestie kita Bapak Warno dari Sukarame Lampung Barat. Terima kasih Bapak. Selamat pagi juga buat Pak Sardi dari 12B Tempuran nih ya. Keluhannya rematis, sudah langganan sekali nih konsumsi Bioshi Sihaga. Ada juga Pak Agus dari Pakuan Aji. Terima kasih sudah dapetin produk Bioshi Sihaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Pak Karni dari Taman Endah juga selamat pagi ya Bapak. Pak Sumanto dari SBM 14 Bengkel Yudhistira, selalu langganan untuk stok pokoknya nih, selalu stok Bioshi Sihaga dan juga produk-produk herbal. Ada juga Mbak Cici Wahyudi. Mbak Cici, bukan Mbak Cici dong ini. ADS gimana ya, aku jadi ke distrek ya. Ternyata ini Mas Wahyudinata. Tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget ya kan Mbak Cici. Mohon maaf ya Bes. Mbak Dela dari Serungku Belalau Lampung Barat juga terima kasih ya. Ada juga Pak Suka, Pak Sukeni. Betul kan? Pak Sukeni Besti? Iya Pak Sukeni dari Dusun 3 Alas Dowo. Terima kasih ya Bapak. Selamat pagi juga buat Pak Lamidi dari Taman Negeri. Ada juga ini Pak Koiri dari Varia Agung. Luar biasa deh. Pak Jamimari juga dari Rama Puja 1 ya, sudah mendapatkan Bioshi Sihaganya. Terima kasih ya Bapak. Selamat pagi buat Bu Ibu Titi dari SB7 yang mengeluhkan asam lambung, sudah mendapatkan produk-produk herbal yang tersedia dan juga Bioshi Sihaganya. Mbak Iyam Parena jamu. Selamat pagi Mbak Iyam, sehat selalu ya Mbak Iyam. Pak Rusdi dari Bakery juga terima kasih, sudah selalu berlangganan ya dan selalu setia konsumsi herbal-herbal yang tersedia. Ibu Cicilia dari Merandung juga sudah langganan nih. Selamat pagi buat Pak Kusni dari PC 13 Raman Utara. Ada juga Ibu Nasira dari Tulung Bala ya. Ini sudah ngeborong luar biasa banget. Ada Mas Saifullah juga dari Pakuan Aji, selamat pagi. Pokoknya buat besi-besi semuanya, terima kasih yang selalu mempercayakan Bioshi Sihaga dan juga produk-produk herbal yang selalu tersedia lengkap ya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jadi untuk besti yang belum mendapatkan Bioshi Sihaga atau juga produk herbal yang lainnya, bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini, atau bisa pesan antar COD, bayar di tempat juga boleh banget besti, dan kirim melalui ekspedisi bisa banget ya. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget, langsung hubungi call center ke 0831 760 600 ya. Sehat bersama Bioshi Sihaga herbal tetes premium masa kini.

Radio Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Pendapatan Daerah Bapemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan PT.